0: agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNB.
1: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
1: 20 Juli ya, Bu? Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta pengajaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah alternatif regenerasi peternak melalui percepatan program milenial farm.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus menyelesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Ya.
13: Dari berapa ke berapanya?
12: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi betul. Bertahan.
13: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
12: Ya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu kebak, Mas, gudangnya.
13: Oh.
12: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
13: Okay. 2-3-an ya tadi?
14: Iya, 2-3. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
16: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
15: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
16: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
17: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
16: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
18: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
16: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
20: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Ada Nicolas Raskin umpan ke Melo. Ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
22: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sepenuh oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis. Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap. Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
2: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
22: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bangdara. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
4: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
3: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.

0: yang tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Makassar pagi ini.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Beranda Astacita pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti, terkait dengan tantangan operasional koperasi desa kelurahan Merah Putih KDKMP. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda sebuah rekomendasi ya, film yang dapat Anda tonton bersama keluarga. Ada Toy Story 5. Ini bercerita tentang Woody, Buzz, Jesse dan anggota geng lainnya yang terancam dengan kehadiran Lilypad, sebuah tablet pintar milik Bonnie yang membuat anak-anak lebih tertarik untuk menghabiskan waktu di gadget canggih tersebut. Diproduksi oleh Jessica Choi dan Lindsay Collins dan disutradarai oleh Andrew Stanton, ditulis oleh Andrew Stanton dan McKenna Harris, diproduksi oleh Walt Disney Pictures. Film ini sudah dapat Anda tonton bersama keluarga di bioskop-bioskop kesayangan Anda.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, dan

0: info program ekraf, kebutuhan pajak sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro Satu RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di Beranda Asta Cita yang hadir setiap Sabtu menemani akhir pekan Anda. Pendengar Beranda Asta Cita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai tantangan operasional koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Di lapangan, perjalanan menuju operasionalisasi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP masih dihadapkan pada tantangan struktural dan juga logistik yang kompleks. Fakta menunjukkan bahwa meskipun antusiasme warga sangat tinggi, kesiapan infrastruktur fisik dasar dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia lokal menjadi batu sandungan utama. Banyak calon pengurus di tingkat desa yang belum sepenuhnya menguasai manajemen tata kelola modern serta literasi keuangan digital. Ditambah dengan kendala jaringan konektivitas di beberapa titik yang menghambat integrasi sistem distribusi dan inventarisasi real-time. Menyikapi urgensi tersebut, pemerintah kini tengah memacu akselerasi pembangunan dan melakukan intervensi taktis guna merampungkan proyek KDKMP dalam waktu sesingkat-singkatnya. Langkah nyata di lapangan terlihat dari percepatan penyelesaian fasilitas pergunangan, pemangkasan birokrasi perizinan, serta pengalokasian dana stimulan khusus untuk pengadaan perangkat teknologi. Pemerintah menegaskan bahwa menunda operasionalisasi bukanlah sebuah opsi, mengingat koperasi diproyeksikan menjadi bantalan ekonomi kerakyatan yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas harga pangan di tingkat kelurahan. Sebagai langkah simultan demi menjamin keberlanjutan pasca peresmian, kementerian terkait bersama pemerintah daerah gencar menggelar pelatihan intensif, manajemen dan digitalisasi bagi para calon pengelola. Upaya kejar target ini dilakukan agar ketika pembangunan fisik selesai 100%, aspek manajerial KDKMP sudah langsung siap tancap gas. Dengan komitmen percepatan lintas sektor, KDKMP diharapkan dapat segera mengudara untuk memangkas rantai pasok yang merugikan petani, sekaligus menggerakkan roda ekonomi desa secara mandiri.

0: Pernah dengar istilah MBG? Yups, MBG adalah istilah dari makan bergizi gratis, salah satu program astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan sekadar memberikan asupan energi, tapi merupakan investasi jangka panjang untuk kecerdasan dan kesehatan generasi mendatang. Selain itu, program makan bergizi gratis adalah motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan menyerap hasil panen petani, peternak, dan nelayan lokal, program ini memastikan perputaran uang tetap berada di desa-desa dan komunitas kita. MBG menciptakan ekosistem di mana anak-anak mendapat nutrisi terbaik, sementara UMKM dan pangan lokal tumbuh mandiri. Jadi, dalam program makan bergizi gratis, anak-anak sehat, ekonomi kuat.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
3: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa. Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar. Di sejumlah daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan, pembangunan fisik gerai KDKMP telah rampung. Hanya saja, untuk operasional saat ini masih menunggu instruksi untuk mengisi barang yang nantinya akan diperdagangkan seperti di KDKMP Desa Biringala, Kabupaten Goa. Informasinya bersama Kiswanti Ruslia.
1: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa hingga kini belum beroperasi. Kepala Desa Biringala Muhammad Anwar Joko mengaku sejak bangunan Koperasi Desa Merah Putih selesai, pihaknya belum mendapat instruksi lanjut maupun informasi tentang kapan jadwal operasional koperasi tersebut. Selain itu, ia juga menyebut, sejauh ini Koperasi Merah Putih hanya bangunan permanen yang berdiri di atas lahan pemerintah desa, namun belum diisi dengan berbagai kebutuhan warga sekitar. Di sisi lain, meski belum beroperasi, Anwar memastikan untuk badan hukum, mitra koperasi hingga keanggotaan sudah lengkap.
2: Saya sangat bersyukur dengan adanya Merah Putih itu karena ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada di desa kami, Bu.
1: Ditambahkan lokasi koperasi Merah Putih ini dinilai cukup strategis karena berada di tengah sawah dan dekat dengan aktivitas pertanian warga Desa Biringala.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dalam randa cita terkait dengan tantangan operasional KDKMP, mendengar di Kabupaten Sinjai, sejumlah gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang telah rampung juga masih menunggu kepastian operasional. Informasi bersama Ayunia Nindiati.
1: Sejumlah pengurus koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sinjai mengaku hingga kini belum dapat menjalankan aktivitas usaha karena masih menunggu proses serah terima bangunan dan kepastian operasional dari pemerintah. Kondisi tersebut terjadi meski beberapa gedung koperasi telah selesai dibangun dan diresmikan. Ketua Koperasi Merah Putih Desa Bulutelue, Kecamatan Bulupodo, Ilham mengatakan, pengurus masih menunggu kepastian terkait pengisian gudang, dukungan operasional, serta penyerahan bangunan koperasi. Menurutnya, hingga saat ini, pengurus belum memperoleh informasi mengenai waktu dimulainya operasional koperasi.
2: Kita ini pengurus mengharapkan bagaimana supaya cepat diisi itu, baik gudangannya atau isinya di dalam, kepastiannya gitu. Kapan sebenarnya bisa dijalankan ini KDMP, karena kemarin itu dibahasakan bahwa akhirnya sih akan mengelola selama 2 tahun. Itu pengurus berkatung-katung di situ, tidak tahu bagaimana.
1: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Lapacindrana Asis menjelaskan, pengurus belum dapat memulai kegiatan karena kantor koperasi belum diserah terimakan kepada pemerintah desa. Selain itu, sejumlah sarana pendukung seperti kendaraan operasional juga masih menunggu realisasi dari pihak terkait.
3: Ya, masih tahap persiapan, masih menunggu alat-alat pendukung ini operasional dari Agrinas. Pengurus juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau belum ada serah terima bangunan juga. Tanggung jawabnya nanti ke depan bagaimana. Kecuali kalau memang sudah ada serah terima, bangunannya layak kita pakai, baru kita ini fokus untuk kegiatan operasionalnya. Intinya masih menunggu lah proses anunya dari TNI sebagai pelaksana kegiatan, Agrinas sebagai kuasa anggaran untuk serah terimakan ke aset desa tuh. Itu statusnya nanti aset desa. Nah, otomatis ada serah terima nantinya ketika pembangunan sudah dianggap layak untuk digunakan.
1: Asis berharap proses serah terima aset dan pemenuhan sarana pendukung dapat segera diselesaikan, sehingga Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi sesuai tujuan pembentukannya, yakni memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar pagi ini.
1: Terkait dengan operasional KDKMP, bagaimana operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kita ikuti wawancara Alpianus Baka bersama dengan konsultan UMKM Bahrul Ulum.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Bahrul Ulum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Bahrul Ulum, kita tahu bahwa Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih ini sudah diluncurkan dan pembangunan gerainya pun tengah diupayakan yang jumlahnya mencapai ribuan oleh pemerintah begitu. Kendati pun di sana sini diakui masih ada hambatan, mungkin terkait lahan, terkait operasional. Nah, dan salah satu tujuan dari KDMK Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bagaimana bisa menjadi salah satu fasilitator untuk bisa memasarkan produk-produk UMKM dalam operasional sehari-harinya. Nah, apa mungkin masukan dan tanggapan Anda Pak dengan keberadaan KDKMP ini Pak Bahrul Ulum?
3: Ya, tentu apa yang jadi program strategis nasional ya, yang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini punya tujuan baik bagaimana kemudian menggerakkan ekonomi lokal desa ya, dengan bagaimana jadikan desa, segala sumber daya alam desa itu dikelola sendiri melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tentu kita ikuti juga ada begitu banyak permasalahan ya di sana sini, ada banyak problem ya, tapi bagi saya melihatnya ini kan sudah jalan, jadi bagaimana kemudian kita bisa optimalkan. Kalau sebagai konsultan, saya melihatnya bagaimana optimalisasi gerai-gerai yang ada di KDKMP. Yeah. Itu kan ada 3 gerai ya,
2: yeah.
3: Ada gerai sembako, ada gerai LPG, ada kemudian apotek, simpan pinjam dan lain-lain. Yang saya tekankan di sini, di regulasinya itu ada sebenarnya gerai ketujuh.
2: Yeah.
3: Ini yang jarang dibahas ini Pak. Nah, gerai ketujuh itu di situ disebutkan bahwa di KDKMP itu ada satu gerai yang kita sebut dengan gerai ketujuh. Itu dia basisnya adalah local wisdom,
2: yeah.
3: Betul-betul potensi desa. Jadi harus ada gerai yang fokus kepada apa potensi lokal desa itu. Yeah. Misalnya di desa itu ada potensi kopi. Nah, bagaimana itu kemudian di betul-betul digali, di mapping potensinya, bagaimana kemudian pasarnya. Jadi bukan hanya dia paham, pemahaman kita gerai-gerai itu hanya gerai kayak mau
2: jualan
3: menyaingi, yeah, kayak retail modern Pak.
2: Yeah.
3: Jadi itu kan kesannya seolah-olah hanya nanti ada barang-barang ya dari grosiran kemudian dipajang atau dibawa ke gerai koperasi. Saya penekanannya di gerai ketujuh itu, karena gerai ketujuh itu memang ada di situ disebutkan bahwa bagaimana betul-betul potensi desa digali, di mapping, kemudian dipasarkan lewat gerai koperasi. Cuma ini jarang memang diangkat atau dioptimalkan. Ini yang harusnya kami bagi konsultan bisnis pendamping UMKM melihat ini potensial di situ yang harus betul-betul digali sesuai dengan potensi desa. Begitu Pak.
2: Oke, bagaimana seharusnya menurut pandangan Anda potensi ini digarap begitu ya, ditonjolkan supaya kemudian potensi-potensi yang ada di desa itu, baik itu mungkin produk-produk UMKM dan lain sebagainya, ini bisa kemudian di up begitu ya, dipasarkan secara luas melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di gerai ketujuh ini Pak Bahrul.
3: Ya, kalau saya lihat kata kuncinya di pendampingan Pak. Jadi harus memang ada pendampingan. Jadi bukan hanya berharap dari para manajer ya,
2: yeah.
3: Apalagi kalau kita lihat ini manajer yang dari SPPI ini kan rata-rata fresh graduate, yang tentu dari sisi pengalaman masih sangat minim. Jadi kalau saya bagaimana kemudian optimalkan juga pendampingan. Jadi bagaimana kemudian para expert, para coach, trainer, mentor, yeah, yang punya kompetensi itu menguatkan peran di KDKMP. Dan paling berat juga itu sebenarnya perlu di penguatan di tata kelola, berarti di sini pengelolanya yang harus diberikan pelatihan-pelatihan yang optimal. Jadi mereka paham apa itu koperasi, bagaimana mengelolanya. Jadi butuh di sini literasi, edukasi dan pendampingan yang lebih intens lagi kepada baik itu pengawas, pengurus dan pengelola.
2: Baik, baik, baik. Ya terakhir Pak, mungkin apa maksudan Pak Barut Ulum gitu Pak ya, untuk sinergitas yang bisa dibangun ke depan antara KDKMP ini dan juga para menggarap potensi-potensi yang ada di desa, termasuk UMKM-UMKM ini.
3: Ya tentunya memang ada kolaborasi, jadi ini harusnya kalau saya karena lihat ini udah jalan ya, ya. Sebagai program strategis nasional, tinggal bagaimana tadi mengoptimalkan apa jadi tujuan dari koperasi ini. Setidaknya ada beberapa yang bisa jadi contoh yang baik, yang kemudian nanti bisa direplikasi. Jadi untuk kolaborasi ini nanti fokusnya kepada peningkatan literasi, pendampingan, kemudian kerjasama-kerjasama. Jadi dengan penguatan kapasitas SDM, tata kelola, kemudian yang penting juga ini bagaimana mengelola tadi potensial lokalnya tadi tuh, yang saya maksud dengan gerai ketujuh itu yang dioptimalkan.
2: Baik.
3: Itu mungkin
2: terima kasih, bisa saya. Pak Barul Ulum atas waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP saat ini masih dihadapkan pada tantangan struktural dan juga logistik yang kompleks, di mana tingginya antusiasme warga belum diimbangi oleh kesiapan infrastruktur fisik dasar serta kapasitas SDM lokal yang masih minim dalam tata kelola modern dan literasi keuangan digital. Kendala ini kian diperparah dengan terbatasnya konektivitas jaringan yang menghambat integrasi sistem distribusi dan inventarisasi secara real time. Kendati demikian, hambatan-hambatan yang krusial tersebut kini tengah diurai melalui intervensi taktis pemerintah yang memacu percepatan pembangunan fisik dan pelatihan manajerial intensif guna memastikan KDKMP siap tancap gas menjadi bantalan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan pemangkas rantai pasok yang merugikan. Demikian berada Sashita edisi Sabtu 11 Juli 2026. Saya Dwi Kartika dan rekan saya ada Iqbal, penulis naskah Alpianus Baka, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan.

Tahukah Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.

0: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
1: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
0: Hah? Siapa yang ngomong?
2: Kami, buku-bukumu.
0: Emang buku bisa ngomong?
1: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
2: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
3: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
0: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
1: Nah, sekarang coba hitung lagi.
0: Oh iya, jadi gampang.
2: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
3: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita? Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: Mai, batukmu dari tadi gak berhenti? Kayaknya sudah 6 bulan deh kamu batuk kayak gini.
1: Eh, jangan lebay, Din. Cuma batuk biasa ini. Tapi memang udah 6 bulan sih. Dia belum sembuh juga.
0: 6 bulan tuh bukan waktu yang biasa, Mai. Nah, coba deh kamu periksa tuberkulosis di sekolah. Coba aja periksa, gratis kok.
1: Din, aku takut periksa. Takut diketawain sama teman-teman.
0: Ah, kamu, Mai. Malah yang keren itu yang cepat periksa. Kalau cepat tahu, kan bisa cepat sembuh.
1: Iya deh, temenin aku periksa ya sekarang.
2: Periksa tuberkulosis di sekolah. Berani periksa, berani berubah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Makassar pagi ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 menemani Anda di akhir pekan ini. Selamat menikmati liburannya, dan juga saya ingin menyapa untuk Anda pendengar Pro 1 yang tetap bertugas di akhir pekan. Ya, mungkin Anda sebagai tenaga kesehatan atau pekerja layanan publik, ya, seperti rekan saya yang hari Sabtu dan Minggu tetap masuk. Kalau saya masuk ke ruangannya, beliau selalu ada. Pendengar Pro 1 menemani kebersamaan kita di akhir pekan hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Kami akan hadirkan musik dan informasi sampai pukul 11 siang nanti. Dan nanti pukul 11 pendengar jangan lewatkan, kami akan hadirkan ruang disabilitas. Ini membahas mengenai pendidikan yang tepat bagi anak disabilitas, termasuk untuk Anda nih yang ingin mengetahui informasi seputar penerimaan siswa baru di sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Makassar. Juga kami akan hadirkan di program Ruang Disabilitas di pukul 11 siang nanti. Informasi-informasi terkini lainnya pendengar di rri.co.id juga kami akan hadirkan menemani kebersamaan kita.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar pagi ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di musik dan informasi di Makassar siang ini. Dan kami akan hadirkan beberapa informasi terkini di rri.co.id di Sulawesi Selatan untuk hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Di antaranya pendengar, informasi terkait Polrestabes Makassar yang bentuk tim khusus penanganan geng motor. Nah, ini untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kota Makassar. Polrestabes Makassar, pendengar, membentuk tim khusus yang fokus menangani aksi geng motor, dan ini diharapkan bisa membuat masyarakat merasa lebih aman, terutama saat beraktivitas di malam hari. Dan ini kabar baik tentunya ya, semoga dengan adanya tim khusus, namanya tim khusus penanganan geng motor, aksi-aksi kriminal jalanan bisa ditekan sehingga masyarakat bisa semakin nyaman beraktivitas. Nah, informasi lengkapnya pendengar Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id. Informasi lainnya di rri.co.id untuk info terkini di Sulawesi Selatan. Ini ada kabar menarik untuk Anda pecinta sepak bola, yang mana pemerintah Kota Makassar menginstruksikan pelaksanaan nonton bareng Piala Dunia 2026 di 15 kecamatan di Kota Makassar. Selain menjadi ajang kebersamaan warga, kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 pendengar diharapkan juga bisa menggerakkan ekonomi pelaku UMKM dan juga pedagang kaki lima. Wah, seru nih ya, ada di 15 kecamatan. Jadi sensasinya nonton bola jadi lebih seru kalau ramai-ramai, apalagi sekaligus membantu roda ekonomi masyarakat.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

RRI dengan esensi buku. Buku The 5AM Club karya Robin Sharma adalah panduan inspiratif yang bertujuan mengubah kehidupan pembaca melalui praktik harian yang dimulai pada pukul 5 pagi. Robin Sharma menguraikan filosofi ini melalui narasi 3 karakter utama, Seeker, Saint, dan Sinner, yang masing-masing mewakili bagian dalam diri kita. Pertama, buku ini mengajarkan bahwa kebangkitan di pukul 5 pagi adalah kunci untuk memaksimalkan potensi diri. Hal ini memberikan waktu untuk jam emas yang disebut sebagai waktu kita sendiri, WKS, untuk berkembang pribadi, bermeditasi, berolahraga, dan belajar. Kedua, karakter Seeker menggambarkan pentingnya pembelajaran seumur hidup. Buku ini mendorong pembaca untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitarnya. Ketiga, karakter Saint menggarisbawahi pentingnya cinta dan empati. Robin Sharma mendorong pembaca untuk berbuat baik kepada orang lain, mengasihi diri sendiri, dan menciptakan hubungan yang kuat dalam hidup mereka. Keempat, karakter Sinner mencerminkan sisi gelap dalam diri kita. Robin Sharma mengingatkan kita untuk mengelola stres, mengatasi rasa takut, dan menjaga keseimbangan dalam hidup agar tidak jatuh ke dalam pola negatif. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya menentukan visi dan tujuan hidup yang jelas. Robin Sharma mengajak pembaca untuk menciptakan blueprint mastery yang akan memandu mereka menuju sukses dan pemenuhan diri. The 5AM Club juga menawarkan teknik produktivitas termasuk penggunaan jurnal dan teknik 20-20 yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Secara keseluruhan, buku ini menginspirasi pembaca untuk memulai perjalanan bertransformasi pribadi mereka dengan mengejar kebangkitan pagi dan menjadikan jam 5 pagi sebagai waktu untuk mengasah diri, belajar, mencintai, dan mencapai potensi penuh dalam hidup mereka. RRI untuk Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia sudah kami hadirkan beberapa lagu menemani kebersamaan kita di akhir pekan ini. Rasa Jatuh Cinta dari Numata, dan kami lanjutkan kembali menghadirkan informasi-informasi terkini di rri.co.id. Dan pendengar, informasi lainnya di antaranya informasi masih dari Makassar. Pemerintah kota bersama Angkasa Pura terus memperkuat kolaborasi untuk menjadikan Makassar sebagai etalase pariwisata di Indonesia Timur. Harapannya semakin banyak wisatawan yang datang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Dan harapannya berangkat, semoga kerjasama ini membuat Makassar semakin dikenal dan menjadi destinasi favorit wisatawan. Dan informasi lainnya di rri.co.id, pendengar, kita beralih ke informasi terkait lalu lintas. Polisi terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang ugal-ugalan di jalan raya. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dan selanjutnya dari Kabupaten Sinjai, pemerintah daerah menyampaikan bahwa pembangunan di berbagai sektor menunjukkan tren yang positif. Harapannya peningkatan ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan berkat itulah beberapa informasi-informasi terkini di rri.co.id sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di Makassar siang ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Sebelum kami akhiri di segmen akhir bersamaan kita di musik dan informasi, kami akan hadirkan beberapa informasi terkini di rri.co.id. Di antaranya pendengar yang bisa Anda baca selengkapnya di website rri.co.id. Polrestabes Makassar yang bentuk tim khusus penanganan geng motor. Kemudian juga informasi mengenai Pemkot Makassar siapkan nobar Piala Dunia di 15 kecamatan, tadi sudah kami hadirkan. Juga informasi mengenai pemerintah Kota Makassar yang memperkuat pariwisata bersama Angkasa Pura. Termasuk juga Makassar jadi daerah dengan aktivitas gadai dan pembelian emas tertinggi di Sulawesi Selatan. Juga informasi mengenai polisi lalu lintas terus tindak pengendara ugal-ugalan. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda di musik dan informasi. Dan jangan lupa dapatkan informasi-informasi terkini lainnya dengan mengakses di rri.co.id. Dan semoga informasi yang sudah kami hadirkan bisa menambah wawasan sekaligus menjadi teman Anda di akhir pekan ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Untuk selanjutnya nanti kami akan temani Anda di pukul 11 siang program Ruang Disabilitas.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tetap bersama kami di Makassar siang ini. Nanti kami akan hadirkan program Ruang Disabilitas, membahas mengenai pendengar, bagaimana kemudian sekolah yang tepat ya untuk anak disabilitas, dan bagaimana kemudian peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak. Nanti kami akan bahas pendengar bersama Bapak Dr. Muhammad Nur, MPD, Kepala SLB Negeri 1 Makassar. Dan alhamdulillah pendengar, kami sudah terhubung ternyata dengan Bapak Dr. Muhammad Nur, MPD, Kepala SLB Negeri 1 Makassar. Di sela kesibukan beliau di hari ini dan menyempatkan waktu untuk berbagi informasi untuk pendengar RRI. Kita segera menyapa Bapak Dr. Muhammad Nur. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.
1: Mohon maaf sekali Pak, ini saya lagi di jalan sih sebenarnya.
0: Iya, kami yang mohon maaf.
1: Iya, tapi saya masih bisa masih bisa menyampaikan sedikit pandangan saya bagaimana pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah, luar biasa gitu Pak.
0: Terima kasih banyak Pak Dr. Muhammad Nur di sela aktivitas menyempatkan untuk bisa berbagi informasi tentunya untuk pendengar RRI Makassar. Dan kami mohon maaf Pak untuk sedikit miskomunikasi ya. Dan tentu hari ini pendengar RRI Makassar seperti biasa di hari Sabtu menantikan program Ruang Disabilitas, dan hari ini insyaallah narasumber kita Bapak Dr. Muhammad Nur, MPD, Kepala SLB Negeri 1 Makassar, akan berbagi informasi seputar pendidikan yang tepat bagi anak disabilitas. Dan Pak Dr. Muhammad Nur, mungkin sebagai pembuka kebersamaan kita, seperti mungkin ada pengantar yang ingin disampaikan, dan bagaimana kemudian melihat kondisi pendidikan bagi anak penyandang disabilitas khususnya di Sulawesi Selatan saat ini. Silakan Pak.
1: Oke, baik, pendengar semua. Alhamdulillah saya diberi kesempatan, diberi ya ya kesempatan untuk bisa berbagi bagaimana sih pendidikan anak berkebutuhan khusus itu, pendidikan yang layak untuk anak disabilitas. Teman-teman semua, bahwa seperti kita ketahui bahwa anak disabilitas itu sangat heterogen. Tidak seperti anak-anak pada umumnya, mereka membutuhkan layanan pendidikan yang sangat berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mereka anak-anak yang memiliki kebutuhan secara khusus. Mereka membutuhkan perhatian dan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, ya, sehingga membutuhkan intervensi secara khusus. Nah, kalau kita melihat sekarang ini bahwa pendidikan kita yang untuk anak disabilitas itu memang kita mengenal ada dua sistem layanan pendidikan. Ada yang sifatnya segregasi, kemudian ada pendidikan inklusif. Nah, ini ini layanan pendidikan yang ada pada anak berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia. Jadi kalau yang segregasi itu seperti SLB, ya, SLB, layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang terpisah dengan anak-anak pada umumnya, dengan anak reguler. Nah, kemudian ada juga layanan pendidikan yang biasa kita mendengar, ada istilah pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif ini adalah sistem pendidikan, layanan pendidikan yang di dalamnya memberikan yang mengakomodasi seluruh peserta didik, termasuk diantaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ada dua sistem pendidikan yang kita kenal di Indonesia untuk anak berkebutuhan khusus itu. Ada yang segregasi, kemudian ada yang inklusif. Nah, kita mencoba bagaimana melihat bagaimana sih pendidikan segregasi itu. Jadi pendidikan segregasi itu adalah pendidikan yang memisahkan antara anak reguler ya, anak pada umumnya atau anak tipikal dengan anak-anak disabilitas. Ya, kalau selama ini kita mengenal istilah sekolah luar biasa atau sekolah khusus, ya. Kalau kita di Sulawesi Selatan ini masih menggunakan istilah sekolah luar biasa. Beberapa provinsi itu seperti di Jawa Barat sudah menggunakan istilah sekolah khusus. Ya. Di sekolah khusus ini atau sekolah luar biasa ini melayani pendidikan disabilitas, mulai disabilitas sensoris, ya, tunanetra, tunarungu, kemudian disabilitas motorik, disabilitas mental, kemudian disabilitas intelektual. Nah, dalam sistem layanan pendidikan di sekolah segregasi itu SLB, kita menggunakan dua kurikulum, ya. Ada kurikulum pendidikan khusus, kemudian ada pendidikan reguler, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pendidikan khusus itu adalah anak kurikulum khusus itu diberikan untuk anak dengan hambatan intelektual. Jadi Mas, saya sampaikan bahwa di SLB itu meskipun disabilitas, di antara mereka itu ada anak yang memang ada yang mengalami hambatan intelektual, tapi di antara mereka juga ada dengan tanpa hambatan intelektual. Jadi ya secara fisik mungkin ada disabilitas, tapi secara intelektual dia bisa mengikuti pembelajaran seperti pada umumnya. Jadi kurikulumnya ada dua, ada kurikulum dengan hambatan intelektual dengan kurikulum dengan tanpa hambatan intelektual. Jadi kalau dengan tanpa hambatan intelektual kita menggunakan kurikulum reguler, ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau anak disabilitas tanpa hambatan intelektual kita menggunakan kurikulum reguler, kurikulum pada umumnya seperti sekolah-sekolah reguler, ya. Nah kalau kurikulum khusus itu diberikan dengan anak dengan hambatan intelektual. Ya biasa kita mengenal istilah anak tunagrahita, ya, anak Down syndrome. Nah, itu diberikan untuk anak-anak menggunakan kurikulum secara khusus. Nah, kenapa anak-anak kita yang tanpa hambatan intelektual menggunakan kurikulum reguler? Karena harapannya mereka anak-anak kita ini mereka juga bisa sanggup ke perguruan tinggi, ya, ke akademis. Jadi tentunya kita menggunakan kurikulum yang sama dengan pada anak umumnya. Cuma kita berupaya memodifikasi kurikulumnya, ya, melakukan adaptasi, ya, membuat berbagai cara supaya anak-anak itu bisa belajar meskipun dengan berbagai hambatan. Nah, seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, tentunya teman-teman semua, kalau di SLB ada tiga jenis, ya, di SLB,
0: yeah.
1: Ada tiga, melihat kalau struktur kurikulum ada tiga, Pak, perlakuan di situ, ya, ada tiga pembelajaran, ada akademik, ada keterampilan, kemudian ada yang istilah program kebutuhan khusus. Nah, itu anak-anak kita yang disabilitas diberikan itu. Ini sangat berbeda kalau di sekolah-sekolah reguler. Kalau di sekolah reguler, ya, kalau di SMK belajar keterampilan, kemudian akademik. Yang berbeda kalau di SLB itu, anak-anak kita belajar selain vokasi, belajar akademik seperti halnya di sekolah-sekolah umum, belajar bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lain. Kemudian ada istilah pembelajaran program kebutuhan khusus.
0: Ini seperti apa, Pak?
1: Program kebutuhan khusus ini, gini, Pak. Anak-anak yang misalnya dengan kondisi disabilitas sensoris, tunanetra misalnya, Pak, ya, dengan kondisi dia tidak bisa melihat atau mengalami hambatan penglihatan, mereka belajar tentang orientasi mobilitas, bagaimana dia bisa berpindah tempat, ya, bisa mengenal ruang, ya, itu mereka diajarkan seperti itu, dan itu akan sulit mereka dapatkan kalau dia di sekolah inklusi, di sekolah reguler. Nah, makanya ada banyak teman-teman kita, masyarakat, yang memang masih memilih SLB untuk belajar dibanding di sekolah inklusif.
0: Baik.
1: Karena kita tahu kalau di sekolah inklusif itu memang masih keterbatasan tenaga guru, ya. Apalagi GPK sekarang sangat sulit sekali kita mencari guru-guru yang memiliki kompetensi untuk bisa mengajarkan seperti itu.
0: Baik. Kalau di SLB Negeri 1 Makassar sendiri, Pak Dr. Muhammad Nur, melayani semua, Pak, untuk
1: Kalau di SLB Negeri 1 itu melayani semua, Pak. Jadi tenaga-tenaga kami memang, sekolah kami adalah sekolah memang kalau kita melihat membandingkan dengan sekolah SLB di wilayah timur Indonesia, kami masih diunggulkan Pak di SLB Negeri 1 Makassar. Memang jumlah peserta didiknya juga termasuk banyak, tenaga pendidiknya juga sangat luar biasa ya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
0: Baik. Sekaitan dengan topik kita untuk para orang tua yang masih bingung, Pak Dr. Muhammad Nur, sebenarnya kapan sih seorang anak yang anak lebih tepat masuk SLB atau sekolah khusus, dan kapan lebih cocok dengan sekolah inklusi yang tadi Pak Muhammad Nur jelaskan?
1: Oh iya. Ini Pak, kalau kita berbicara inklusif, kalau kita melihat regulasi di peraturan menteri sekarang, bahwa sekarang sebenarnya tidak ada lagi istilah sekolah inklusif. Bahwa semua anak itu punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah manapun. Ya, ya dulu kita sering mendengar ada istilah sekolah inklusif, ya, yang sekolah di situ ada anak disabilitas belajar. Nah, tapi sekarang pada dasarnya semua sekolah, karena kita tahu, kita sadar bahwa tidak semua tidak semua daerah itu ada SLB-nya. Ya, coba bayangkan Pak, kalau ada anak disabilitas tinggal di pelosok-pelosok. Ya. Itu tidak ada SLB di situ. Di okelah di Makassar lumayan banyak Pak, kalau di daerah seperti di Pangkep itu sekian luasnya cuma ada 2 SLB. Di Baru cuma ada 1 SLB. Terus anak disabilitas menyebar di mana-mana. Nah, makanya salah satu solusi pemerintah membuat ada istilah sekolah inklusif. Nah, cuma memang sekolah inklusif itu untuk bisa betul-betul bisa memberikan layanan yang terbaik untuk anak disabilitas memang harus memenuhi 3 kriteria, Pak. Pertama, dia harus memiliki GPK, guru pendidikan khusus. Ya. Kemudian dia harus memiliki sarana prasarana yang bisa aksesibilitas untuk anak disabilitas. Kemudian dia harus memiliki kurikulum. Ya, dia harus memiliki secara khusus. Nah, ini kadangkala ini yang ya menjadi banyak perbincangan di kita, bahwa kadangkala ini sedikit terabaikan. Ya, sering kita mendengar inklusif, tapi ya realisasi di lapangan itu sulit sekali. Jadi makanya kalau pertanyaannya kapan di SLB, kapan di sekolah inklusif, ya kita melihat saja kondisinya Pak. Kalau saya sih sarankan anak-anak dengan tanpa hambatan intelektual kemudian berada di misalnya di suatu daerah yang di sekolah itu ada GPK-nya, guru pendidikan khusus, saya lebih condong anak itu belajar di sekolah reguler, di sekolah inklusif itu, ya, karena itu yang saya bilang Pak tadi, karena memang harus ada 3 kriteria. Kalau di sekolah itu memenuhi ketiganya ini, ya, baru kita dukung bahwa anak itu bisa sekolah di situ. Tapi kalau tidak ada yang ketiganya ini Pak, anak-anak kadang bisa menjadi bahan bullying teman-temannya, kadang hanya jadi objek saja di sekolah, tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti halnya pada anak-anak pada umumnya.
0: Dan di Sulawesi Selatan kondisi ini masih banyak Pak?
1: Ya kita belum menemukan kajian secara empirik, secara mendasar, bukti-bukti penelitian bahwa Makassar, tapi secara kenyataan banyak kita melihat di Sulawesi Selatan inklusif itu tidak jalan Pak. Ya saya berani mengatakan di sekolah inklusif ada berapa siswa, ada berapa peserta didik dari sekolah reguler ya disabilitas justru kembali ke SLB. Dan setelah kita tanyai apa masalahnya, kita tanya orang tuanya, oh masalahnya karena apa? Tidak memiliki GPK. Kemudian ya sarana prasarananya kurang tidak mendukung. Ya guru-gurunya kadang menjadi bahan bully sama teman-temannya, sehingga ya setiap tahun kami itu Pak menerima anak disabilitas yang sudah pernah belajar di sekolah reguler. Kemarin saya ditelepon Pak salah satu orang tua. Padahal kemarin sebenarnya sudah tutup. pendaftaran, tapi sudah, saya kasihan sekali, akhirnya kita terima lagi, padahal sebenarnya kita tutup. Itu dari sekolah umum, sekolah reguler. Alasannya apa? Ya tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah.
0: Baik.
1: Sering dibully sama temannya. Nah itu kan, itu yang kita lihat. Makanya memang teman-teman pendengar semua, memang untuk memilih sekolah untuk anak disabilitas memang harus kita melihat dulu. Tidak semudah apa yang kita bayangkan bagaimana sekolah inklusif itu. Ya.
0: Baik.
1: Sekolah yang mengakomodir peserta didik disabilitas, kita harus melihat dulu sejauh mana betul-betul dia bisa melayani.
0: Baik.
1: Ya.
0: Bagaimana kondisinya Pak Muhammad Nur yang kemudian seperti yang tadi dijelaskan bahwa di Sulawesi Selatan sendiri ini terbatas begitu SLB dan kondisi anak itu kemudian tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah reguler. Ini solusinya kemudian seperti apa, Pak?
1: Ya, kita belum melihat solusi secara ini ya, karena masih berjalan kondisi seperti itu. Kita melihat ada banyak disabilitas yang tidak sekolah, Pak.
0: Oh, banyak yang
1: atau
0: tidak
1: sekolah. Atau putus sekolah. Iya, banyak sekolah. Dan banyak di antara mereka yang ya lebih baik ya masuk ke terapi-terapi ya. Ya kalau memang dia punya kondisi ekonomi yang lebih bagus. Karena kalau diterapi kan memang lumayan ini, Pak. Ekonominya ya lumayan ini kalau misalnya dia harus membayar sekian-sekian. Berbeda halnya kalau dia di sekolah gratis kan, seperti itu. Ya itu kondisinya, Pak. Jadi memang kalau kita mau membenahi bagaimana layanan pendidikan untuk anak disabilitas, memang Pak kita betul-betul punya komitmen dan konsistensi yang betul-betul konsisten di situ. Kadangkala kita hanya mendengar cerita, membahas, diskusi, seminar dan segala macam, tapi realisasi di lapangan itu sulit sekali ya. Hanya didiskusikan pada waktu-waktu bulan-bulan tertentu, setelah itu hilang lagi.
0: Baik. Dan kalau saran dari Pak Dr. Muhammad Nur sendiri sebagai Kepala SLB Negeri 1 Makassar untuk kemudian kondisi seperti ini yang ternyata masih ada yang tidak sekolah, putus sekolah, harus seperti apa, Pak, kemudian di masa depan?
1: Ya, ya kalau saya sih, Pak, kuncinya ada sama pemerintah daerah. Bagaimana bisa mengoptimalkan sistem pendidikan inklusif ini di sekolah-sekolah. Pemerintah pusat sebenarnya sudah membuka keran untuk guru-guru reguler di sekolah umum untuk menjadi guru pendidikan khusus. Ya, itu pemerintah pusat, Pak. Sejak 2019 itu ada BINTEK GPK namanya, Bimbingan Teknis Guru Pendidikan Khusus, yang teman-teman guru itu bisa belajar secara mandiri mengikuti program ini. Itu selama kurang lebih 32 JP kalau tidak salah itu ya. Itu sejak dan berlangsung sampai sekarang, Pak. Kalau itu kita istilahnya kita gas-gas pemerintah daerah untuk untuk meminta semua kepala sekolah misalnya satu lah contohnya begini ya. Kalau misalnya ada satu sekolah, taruhlah ada 2 atau 3 gurunya, diberikan pelatihan tentang bagaimana pendidikan khusus itu, bagaimana melayani anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana menyusun kurikulumnya, kemudian bagaimana memberikan pendampingan pembelajaran individual. Saya rasa itu solusi yang bagus sekali juga, Pak. Tapi kan memang belum dilakukan itu. Belum pernah saya melihat ada teman-teman dari sekolah reguler, taruhlah kalau satu misalnya cuma SMA 1, SMA 2 kirim 3 gurunya ya ikut pelatihan ini. Itu baru satu sekolah di Makassar, Pak, 2 sekolah. Kalau di daerah-daerah juga kita lakukan seperti itu, saya rasa bisa menjadi solusi, Pak, untuk jadi anak-anak tidak bertumpu juga, Pak, di SLB. Karena di SLB itu, Pak, begini, kadangkala anak-anak itu punya kompetensi yang sebenarnya sudah bagus.
0: Ya,
1: karena dia di SLB, ya maaf saja, Pak, bisa saja dia turun. dia berinteraksi juga dengan anak-anak SLB juga.
0: Apakah ada Pak pengalaman yang kemudian akhirnya dipindahkan begitu ke reguler karena melihat kemampuannya tadi di SLB?
1: Maksudnya pindah dari SLB ke reguler Pak begitu?
0: Iya.
1: Pengalaman saya Pak, saya belum pernah Pak, saya belum pernah menyaksikan itu ya. Karena kadangkala juga begini, kadangkala juga anak-anak itu merasa nyaman di SLB, ya, apalagi kalau dengan tanpa hambatan intelektual.
0: Ya.
1: Begitu. Baik. Tapi yang ada itu kalau misalnya dia dari SLB masuk ke perguruan tinggi, nah itu banyak Pak. Yang ada, yang seperti itu. Kalau yang dari reguler masuk ke SLB itu banyak, tidak bisa dihitung itu banyak Pak. Tapi kalau dari SLB masuk ke itu, karena memang harus ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk anak-anak. Baik. Persiapan mentalnya, kompetensinya dan lain-lain untuk bisa apa kemandirian dan lain-lain itu banyak yang harus kita siapkan untuk anak-anak bisa masuk ke sekolah reguler. Karena beberapa juga kemarin Pak, beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa anak yang secara intelektual sebenarnya bisa di sekolah reguler karena hanya mengalami disabilitas fisik, tapi anaknya sulit untuk sekolah maju ke sekolah reguler.
0: Baik. Dan seperti yang disampaikan tadi, harapannya semakin banyak sekolah yang menyediakan layanan ramah disabilitas termasuk peningkatan kompetensi guru pendidikan khusus begitu Pak.
1: Iya betul ya. Pak, itu yang baik. Paling penting itu penyediaan baik. Guru
0: ya. Baik, pendengar mungkin juga bisa mendapatkan informasi Pak kalau untuk proses penerimaan peserta didik baru di SBLB Negeri 1 Makassar untuk tahun ini seperti apa Pak?
1: Proses penerimaan peserta didik baru di SLB Pak, waktunya jadwalnya sama dengan sekolah-sekolah reguler. Hanya saja memang prosedurnya itu memang sedikit berbeda karena kami ada istilah asesmen.
0: Asesmen.
1: Ada identifikasi, ada asesmen.
0: Yeah.
1: Kami butuh diagnosa dari dokter untuk bisa memastikan apakah anak ini atau ahli ya Pak ya, untuk memastikan apakah betul anaknya ini mengalami hambatan intelektual atau disabilitas sensoris, itu kami butuh pengakuan diagnostik dari tenaga ahli. Itu dia membedakan Pak, kalau di sekolah reguler kan pakai aplikasi dan lain-lain, kami betul-betul masih manual Pak, tapi memang kami harus seperti itu. Orang tua harus hadir, anaknya harus hadir untuk kita daftarkan sebagai peserta di sekolah.
0: Untuk tahun ini sendiri ada berapa kemudian yang diterima Pak di SLB Negeri 1 Makassar?
1: Di tahun ini untuk autis itu ada 18 Pak, 18 siswa autis. Tunarungu ada 9, kurang lebih 50 orang Pak untuk tahun ini.
0: Kurang lebih 50 orang. Dari berapa pendaftar Pak?
1: Ya Pak.
0: Dari berapa pendaftar?
1: Tidak Pak, kami selama masih memenuhi kuotanya.
0: Ya.
1: Kemudian kriteria-kriteria umur dan lain-lain terpenuhi, ya kami terima. Dan yang paling penting juga ada gurunya Pak.
0: Ya.
1: Karena kami juga keterbatasan guru di sini. Seiring waktu banyak guru yang pensiun, tidak ada yang menambah. Jadi kita menambah juga karena satu kelas kan hanya maksimal 5 untuk jenjang SD.
0: Ya.
1: Jadi satu kelas itu hanya 5 orang Pak.
0: Baik.
1: SMP SMA itu 8 orang. Dan yang paling banyak itu siswa autis sekarang.
0: Itu tingkatannya Pak kalau di SLB Negeri 1 Makassar mulai dari
1: SD, SMP sampai SMA Pak.
0: SD, SMP dan
1: SMP. SMA.
0: Baik. Untuk pendengar kita Pak yang ingin tahu juga seperti apa kemudian prosedur dan persyaratan ketika ingin menyekolahkan anaknya di SLB Negeri 1 Makassar.
1: Ya. Persyaratannya Pak sama dengan kami tidak menggunakan istilah domisili.
0: Ya.
1: Kemudian kami butuh dokumen dari tenaga ahli, dokter atau psikolog untuk memastikan bahwa Ananda memang disabilitas. Ya, tidak banyak Pak persyaratannya. Kriteria umur dia 7 tahun.
0: Ya.
1: Dan tentunya ada fakta integritas yang dibuat oleh orang tua. Ada kesepakatan-kesepakatan yang harus ditandatangan di atas materai semacam kerjasama lah untuk dari orang tua dengan pihak sekolah dalam pendampingan anak berkebutuhan disabilitas pembelajaran di sekolah.
0: Ya. Kalau berbicara keunggulan di SLB Negeri 1 Makassar seperti apa sih Pak Muhammad Nur?
1: Keunggulan yang pertama bahwa kami memiliki kurikulum di jenjang SMP dan SMA
0: ya.
1: Itu 60-70% Pak vokasi, keterampilan.
0: Ya.
1: Jadi anak-anak itu kita bekali bidang-bidang vokasi, tata busana, tata boga, merias, membatik, dan ada 9 jenis keterampilan. Harapannya nanti setelah mereka selesai pasca sekolah nanti mereka bisa mandiri, tidak membebani masyarakat, keluarga maupun pemerintah, tapi mereka bisa hidup secara mandiri. Kemudian alhamdulillah kami juga sering mengikuti lomba ya. Baik lomba FLS3N atau 2STN. Selama 16 tahun berturut-turut kami selalu menjadi juara umum di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, sepanjang sejarah ada FLS3N. Dan itu yang menjadi kebanggaan kami dan itu yang menambah daya tarik masyarakat untuk bisa di sekolah kami. Baik O2 SN maupun LKSN.
0: Baik, jadi
1: maupun di LKSN.
0: Juga sekolah membantu pengembangan bakat siswa begitu Pak ya?
1: Oh iya, iya. Dan perlu kami sampaikan Pak bahwa hanya di sekolah kami itu yang tenaganya di situ Pak, memang ada tenaga tata busana, pembatik, seni rupa dan lain-lain. Jadi background memang dari gurunya memang sama dengan seperti SMK. Seperti itu. Mungkin bisa dibandingkan di sekolah-sekolah yang mungkin masih minim dengan tenaga pendidikan khusus yang membidani keterampilan.
0: Sejauh ini lomba-lomba apa saja Pak? Prestasi di bidang-bidang apa saja Pak Muhammad Nur?
1: Lomba tata busana Pak, tata busana menjahit, kemudian merias, membatik, tata boga, kemudian kriya kayu, merangkai bunga.
0: Wow.
1: Kemudian lomba-lomba FLS3N, ya seperti menari, kemudian apa melukis, itu yang selalu menjadi juara Pak di sekolah kami.
0: Wah, seru sekali. Dan di Pro 1 juga ada program begitu yang menampilkan kemudian bakat dan prestasi siswa. Semoga suatu saat bisa berkunjung langsung begitu dan liputan ke sana Pak ya.
1: Ya Pak, kami membuka bagi masyarakat yang mau
0: sekolah
1: tadi. Ya. Kegiatannya seperti apa? Ya semoga bisa memberi apa ya masyarakat yang memiliki anak disabilitas bisa menyekolahkan anaknya.
0: Ya. Baik. Nah Pak Muhammad Nur ini di akhir-akhir kebersamaan kita untuk apa yang Pak Muhammad Nur ingin sampaikan masih ada stigma terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat pendengar RRI terkait hal ini?
1: Ya, yang ingin saya sampaikan ke para pendengar semua bahwa anak-anak disabilitas adalah mereka adalah anak bangsa juga. Mereka punya hak untuk bisa hidup, bisa berkembang secara layak dan mereka punya potensi yang kadangkala kita tidak mengira-ngira kok dia bisa seperti itu. Yakinlah bahwa di balik kekurangannya dia memiliki potensi yang
2: sangat luar biasa ya. Dan saya mengajak kepada masyarakat untuk bisa mendidik ya, membawa putra-putrinya ke sekolah ya, baik di sekolah inklusif maupun di sekolah SLB. Dan yang paling penting adalah bagaimana memilih sekolah yang tepat untuk putra-putrinya agar mereka bisa tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, ya, itu saja mungkin yang saya sampaikan, Pak.
0: Jadi melihat kemampuannya bukan keterbatasannya begitu ya, dan ya, anak penyandang disabilitas punya hak yang sama kemudian untuk belajar, berkarya, dan berprestasi. Di akhir kebersamaan kita, Pak Muhammad Nur, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar RRI, para orang tua yang mungkin baru mengetahui anaknya memiliki kebutuhan khusus. Apa motivasi atau pesan yang ingin disampaikan? Silakan, Pak.
2: Ya, yang bisa saya sampaikan bahwa orang tua adalah orang tua yang dipilih ya, sama halnya dengan kami seorang guru. Ya. Kami adalah orang-orang yang dipilih juga. Kami dihidupkan, roh kami sengaja dihidupkan untuk menemani anak-anak berkebutuhan khusus. Begitu juga dengan orang tua. Saya meyakini bahwa bapak dan ibu semua adalah orang-orang yang terpilih.
0: Amin.
2: Untuk menemani mereka, untuk mendampingi mereka. Ya, karena saya yakin di balik apa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang kita alami dengan anak-anak kita, ada hikmah yang sangat luar biasa di balik itu. Terus mendampingi mereka, ya, terus mendidik mereka, dan tidak ada yang sulit, bapak dan ibu semua, karena kami juga guru-guru terus memberikan yang terbaik untuk anak-anak disabilitas. Yakin bahwa kami di sekolah akan menunggu kehadiran anak-anak kita yang spesial. Itu saja mungkin, Pak.
0: Baik. Jadi jangan berkecil hati dan terima anak dengan penuh kasih sayang begitu ya, dan berikan kesempatan untuk tumbuh sesuai potensinya. Terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Nur MPD untuk banyak ilmu, wawasan, dan inspirasi dan motivasi tentunya yang diberikan selaku Kepala SLB Negeri 1 Makassar. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Muhammad Nur. Kami mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya di akhir pekan, namun tentu sangat bermanfaat untuk pendengar RRI Makassar atas apa yang disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Muhammad Nur, sehat selalu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian kebersamaan kita dengan Bapak Dr. Muhammad Nur MPD selaku Kepala SLB Negeri 1 Makassar yang sudah menemani kebersamaan kita hari ini dalam program Ruang Disabilitas. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyimak kembali obrolan ini bisa menyaksikan tayangan ulangnya melalui YouTube di Pro 1 RRI Makassar dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan saya Saiful Malik bersama rekan Is yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Ruang Disabilitas selanjutnya.

0: Akhirnya kita kuliah perdana ya setelah satu semester daring.
1: Iya, kelas kita di mana, Nah?
0: Kelas kita ada di ruangan 139. Astaga, kelas kita ada di lantai 2, Li. Kamu naiknya bagaimana?
1: Kamu naik saja, Nah. Saya izin dulu deh.
0: Jangan gitu dong. Kita naik ke depan aula dulu yuk.
1: Kamu naik saja, Nah.
0: Ya, terus kamu bagaimana? Begini aja deh, saya panggil teman-teman aja buat bantu kamu naik.
2: Ada apa ini?
0: Pagi, Pak. Kami ada kelas di lantai 2, tapi tidak ada akses untuk naik ke sana.
2: Oh, iya, Nak. Akses kursi roda hanya ada di depan fakultas dan depan aula ini ya. Sudah, Bapak akan usahakan untuk membicarakan akses kursi roda bersama para kepala departemen serta rektor. Nah, kamu temani temanmu saja di sini. Bapak akan ke kelasmu untuk meminta perpindahan kelas yang mudah dijangkau.
0: Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Pak.
2: Ya, sama-sama, Nak. Semangat ya.
3: Mewujudkan aksesibilitas lingkungan ramah disabilitas.
4: Disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda. Tetapi sebenarnya, perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya anak-anak dengan disabilitas belajar bersama anak-anak non-disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang sama. Kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya, tetapi juga memperluas cara kita memahami dan menghargai keragaman di dunia yang semakin maju ini. Penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.
5: Pak, aku perhatikan adik kita yang satu itu agak berbeda dari anak-anak lain di sekolah.
6: Iya, aku juga melihatnya. Dia butuh cara yang berbeda untuk belajar dan bermain.
5: Mungkin dia punya keterbatasan, artinya dia butuh dukungan khusus supaya bisa berkembang dengan baik.
6: Jadi, apa yang kita bisa lakukan?
5: Kita bisa cari tahu bantuan yang dia butuhkan, baik dari dokter atau sekolah, dan pastikan dia merasa nyaman dan didukung di rumah.
6: Bagus, jadi kita bisa bantu dia lebih mudah bergaul dan belajar.
5: Betul, dengan dukungan yang tepat, dia bisa lebih percaya diri dan bahagia. Dukung anak-anak disabilitas dengan perhatian dan kasih sayang. Setiap anak layak merasa diterima dan didukung.
7: Makassar siang ini.

0: Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diserahkan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril

0: Abdul mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
1: Di antara kalian yang enggak menang, ada hadiah juga.
2: Oke, siapa yang mau menang? Oke, mana nih? Siapa yang mau menang nih? Oke, kok berantem kalian? Oke, dari sini yang mati ya?
1: Iya.
2: Mau langsung atau latihan dulu?
3: Bagaimana nanti?
2: Oke.
1: Raba-raba bolanya dulu kita.
0: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
4: Sangat seru, Bang.
2: Oke, next.
4: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
2: Itu artinya ramai di mana tadi? Awan, oke,
4: cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena agak krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa sih di saya. Skor udah prediksi 2-1, Bang. Karena Spanyol yang menang, ya kecewa saya, Bang.
0: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Dari Riau, Alwi Suryatmaja untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Michael Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storr mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storr akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storr diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa. What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam was always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
2: To go on Sunday, and that's what the focus is on.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Pilar 4,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar menemani Anda di akhir pekan hari Sabtu 11 Juli 2026. Tadi kami sudah hadirkan sejumlah informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI dan rangkuman berita terkini lainnya akan hadir di pukul 14 siang nanti dalam Warta Siang Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, informasi-informasi terkini juga kami akan hadirkan untuk Anda menemani kebersamaan kita, dan juga jangan lewatkan sebentar juga kami akan hadirkan beberapa feature menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Makassar.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan, ge.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku Rich Dad Poor Dad adalah buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki yang menggambarkan kisah hidupnya dan pengalaman belajar keuangan dari dua figur ayah yang berbeda. Buku ini memberikan wawasan yang berbeda mengenai bagaimana pandangan tentang uang dan kekayaan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dalam buku ini, Kiyosaki menggambarkan ayah sebenarnya sebagai poor dad yang merupakan seorang pegawai negeri dengan gaji yang tetap dan terjebak dalam siklus hidup yang mengandalkan gaji bulanan. Sementara itu, rich dad adalah ayah teman Kiyosaki yang merupakan seorang pengusaha sukses dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan. Salah satu pelajaran utama yang diberikan oleh Rich Dad adalah tentang pentingnya memiliki pendidikan keuangan yang baik. Kiyosaki menekankan bahwa pendidikan formal tidak memberikan pengetahuan keuangan yang cukup bagi seseorang untuk berhasil secara finansial. Menurutnya, pengetahuan tentang bagaimana menghasilkan uang dan mengelola aset adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki juga menyoroti pentingnya membedakan antara aset dan kewajiban. Yang menurutnya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang bagi kita, sementara kewajiban adalah sesuatu yang mengambil uang dari kita. Selain itu, Kiyosaki juga menyoroti pentingnya mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan berani mengambil resiko. Menurutnya, orang-orang yang sukses dalam kehidupan adalah mereka yang berani mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan memiliki kemampuan memimpin diri sendiri dan juga orang lain. Dalam buku ini, Kiyosaki juga menekankan pentingnya mengubah pola pikir tentang uang, di mana ia menyoroti bahwa kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir yang mengatakan bahwa uang adalah tujuan akhir. Padahal, seharusnya uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Secara keseluruhan, buku Rich Dad Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan pandangan baru mengenai bagaimana memandang keuangan dan kekayaan. Buku ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pendidikan keuangan, membedakan aset dan kewajiban, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mengubah pola pikir tentang uang. Dari RRI,

0: Makassar siang ini.
1: FM Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar siang ini dan menemani akhir pekan Anda seperti biasa pukul hingga jelang pukul 14 nanti kami akan hadirkan obrolan seru siang ini. Dan pendengar, sembari menanti untuk kami hadirkan paket rekaman untuk obrolan seru siang ini, kami hadirkan dulu beberapa persembahan lagu berikut ini untuk menemani Anda.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
2: Bulet aja nih.
3: Ah, masa sih?
2: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
4: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming. Makassar.

0: program Obsesi Obrolan Seru Siang ini. Dan pendengar, di Obsesi Obrolan Seru Siang ini seperti biasa tentunya kami bersama dengan narasumber ya, dan kali ini bersama dengan Putra Putri Ekonomi Kreatif Sulawesi Selatan dan Barat 2026 yang baru saja beberapa hari yang lalu ya terpilih, dan kita kedatangan winnernya di studio yang sudah bersama kita. Ada dua nih narasumber kita, ada Aura dan juga ada Bilal. Mana tadi data saya nih, bentar ya. Oke, boleh kenalan dulu. Halo Aura. Halo Bilal.
1: Hai.
0: Masa ini gitu. Yang semangat dong. Oke, Bilal dulu deh sebagai winner ya, atau runner up?
1: Winner.
0: Winner ya. Oke. Okay. Boleh kenalan diri dulu Bilal.
1: Baik, perkenalkan nama saya Bilal Rahmat Idris, yang dimana akrab disapa Bilal sebagai winner Putra Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar tahun 2026.
0: Oke, boleh dari sekolahnya mana?
1: Baik, dari sekolah UPT SMA Negeri 3 Takalar, dan dilahirkan di Kabupaten Takalar yang tercinta.
0: Oh, Kabupaten Takalar yang tercinta, tapi ada Jawa-Jawanya, suka Jawanya?
1: Tidak ada.
0: Oke, okay. Saya dengarnya medok, agak medok gitu ya. Ternyata bukan Jawa. Oke, okay. Sekarang kelas?
1: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2?
1: Baru naik kelas 2 SMA.
0: Baru naik kelas 2 SMA. Oh, jadi nanti ini kelas 2 ya. Oke, okay. Terus silakan, boleh kenalan juga yang
2: baik,
0: satu.
2: Baik, perkenalkan nama saya Aura Maleka Putri, akrab disapa Aura. Saya sebagai winner Putra Putri Ekonomi Kreatif 2026.
0: Oke, okay. Aktivitasnya?
2: Belajar. Saya sekolah di SMPN 1 Tawuti.
0: SMPN 1 Tawuti?
2: Iya.
0: Di Lu?
2: Iya.
0: Wow, luar biasa jauh ternyata ya. Kirain yang terpilih winernya itu dekat-dekat dari sini. Ternyata jauh-jauh semuanya. Tawuti jelaskan di mana itu?
2: Tawuti itu di ujung Sulawesi, Sulawesi Selatan.
0: Iya.
2: Saya di Wawondula, tepatnya di
0: Wawondula.
2: Iya, Wawondula. Wawondula. Oh,
0: itu di Luwuk
2: Timur.
0: Luwuk Timur ya. Ya. Oke, wah luar biasa sih. Ternyata ini jauh-jauh dari ini. Datang ke sini dalam rangka apa nih? Apakah memang sudah dari awal pas terpilih udah di Makassar atau gimana?
2: Iya, dari karantina sudah di sini.
0: Oh, karena memang hari libur ya?
2: Iya.
0: Oh, jadi sekalian liburan.
2: Liburan.
0: Oke, jadi gitu. Jadi sekarang akhirnya menikmati liburan, iya. Sekaligus juga visit ke RRI gitu, iya. Ya. Oke, kapan baliknya ke Wawondula?
2: Insya Allah bentar malam.
0: Wih, sebentar malam.
2: Iya.
0: Oke. Wah, ternyata luar biasa. Ini perwakilan satunya dari Luwu Timur, satunya dari
1: Kabupaten Takalar.
0: Jeneponto. Takalar. Iya, benar. Takalar. Oke, okay, terus ceritain gimana pengalaman kalian di Putra Putri Ekonomi Kreatif Sulawesi Selatan dan Barat. Ini kalian sebagai kategori cilik ya.
1: Remaja.
0: Oh, enggak apa-apa. Dibutuhkan saja. Dewasa begitu ya, dewasa remaja ya. Oke, gimana ceritain dong tentang apa sih ini Putra Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar 2026, dan gimana cerita awalnya kalian tertarik tapi enggak agak susah deh kayaknya ekonomi kreatif. Boleh diceritain. Aura dulu deh.
2: Oke. Pengalaman saya sebenarnya sih cuman mau cari pengalaman.
0: Oh, kirain pelampiasan orang.
2: Pengalaman doang.
0: Iya.
2: Tapi alhamdulillah didukung ibu, ayah dan keluarga, didukung penuh. Dan disupport juga, jadi ya, kayak serius nih saja gitu. Alhamdulillah jadi winner.
0: Alhamdulillah jadi winner. Iya. Sebelumnya pernah ikut ajang sejenis gak sih, atau kayak modeling misalnya?
2: Enggak,
0: atau
2: first time ini.
0: Wow, Dan langsung winner?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Wih, keren. Tapi basicnya ikut lomba-lomba apa sebelumnya?
2: Pernah dulu waktu kecil foto modeling.
0: Oke.
2: Okay. Di support juga oleh ibu.
0: Oh, beliau ada?
2: Iya.
0: Wah. Sama sepanjang dari awal sampai sekarang sama beliau?
2: Iya.
0: Wah, luar biasa.
2: Dan menari.
0: Menari juga.
2: Basicnya menari. Iya.
0: Modeling.
2: Iya, modeling sama menari doang.
0: Oke. Dan ceritain gimana sampai kemudian tahu ada informasi putra-putri ekonomi kreatif Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Barat.
2: Saya cuman lihat di berandanya kakak kelas yang pernah juga ikut di yayasan ini.
0: Ya.
2: Dan lihat-lihat di situ ada putra-putri ekonomi kreatif. Jadi kayak coba saja mau masuk, disarankan juga sama kakak kelasku. Ya. Jadi ikut nih. Gitu.
0: Oke, jadi disarankan sama kakak kelas. Ya. Gitu ya, dan dilihat di ya, media sosial. Dan apa waktu itu persyaratannya?
2: Persyaratannya syaratan dasar ya. Yang kayak cewek cowok, sehat jasmani dan rohani, tidak boleh dibawa umur 3 tahun, 3 tahun ke 5 tahun gitu.
0: Iya.
2: Dan bersedia. Itu sih.
0: Oke, dan oh, ini jadi putra-putri ada beberapa kategorinya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kategorinya?
1: Kategorinya itu ada cilik,
0: cilik,
1: preteng, remaja.
0: Remaja. Oke. Jadi iya, kalian ini remaja begitu ya?
2: Iya.
0: Remaja dan jelang dewasa gitu.
2: Iya.
0: Oke. Terus kalau Bilal sendiri gimana pengalamannya awalnya tertarik ikut putra putri ekonomi kreatif? Sempat kayak mikir ini apa sih? Ekonomi kreatif nanti disuruh apa sih gitu-gitu.
1: Ya, baik. Pertama itu saya tertarik masuk yayasan ini, YASP. Nah, terus saya melihat ada Ekraf lewat di IG saya, beranda saya.
0: Oke. Okay.
1: Terus pas lewat itu ada coming soon. Nah, di sana ada sesi tanya jawab yang mau tanya-tanya seputar pendaftarannya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, saya bertanya di IG, terus di membalasnya, dan saya cukup lupa apa yang saya tanyakan kepada.
0: Kenapa kita lupa bilang? Tapi saya ingat apa yang kita tanya.
1: Seingatnya, oh ya, saya pernah bertanya bila apakah wajib berbahasa Inggris. Ternyata tidak wajib.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sudah itu di fallback saya di fallback. Nah, tambah makin tertarik masuk. Nah, masuk. Lama kemudian satu minggu setelah pendaftaran penyakit. Kena penyakit tipes yang dimana saya sempat satu bulan di RS. Tipes RS sempat menyerah, tapi karena dukungan teman-teman saya dan terutama kedua orang tua saya yang sangat-sangat mendukung saya untuk keluar dari zona nyaman, saya masih mikir panjang. Lama kemudian ada yang menelpon saya untuk menjadi sponsor. Nah, tambah semangat. Nah, terus tambah semangat bilang okay, masuk aja. Nah, setelah itu ada disuruh ki
0: apa itu?
1: Bikin video challenge. Nah, terus video challenge itu dimana saya akan tag akhir di Kokmara, RT Jolong Kokmara di Kabupaten Takalar, karena saya ingin memperkenalkan keindahan Kabupaten Takalar. Nah, di sana adalah saya mau interaksi obor. Nah, pada saat saya obor, awalnya okay, bagus, tapi cara video teman saya kayak mirip-mirip begitu. Nah, terus saya ulang.
0: Iya. Yeah.
1: Ternyata apinya kena muka saya. Ini berbekas kan?
0: Mana?
1: Berbekas merah.
0: Oh, itu. Jadi berbekas. Sampai sekarang masih ada bekasnya.
1: Sampai sekarang masih ada. Nah, di sana juga sempat mundur tapi tetap
0: udah sakit, kena luka bakar. Terus.
1: Nah, di sana sempat mikir kayaknya mundur deh. Sempat lagi mikir lah, sponsor saya bagaimana, pasti dikecewa.
0: Oke.
1: Dan pas saya take video juga ada yang endorse. Pasti juga kecewa, bilang hah, kok tiba-tiba mundur. Jadi alhamdulillah pas prakarantina sudah terkelupas, tapi walaupun ada kemerahan, kemerahan bisa di mana beda.
0: Oke.
1: Jadi prakarantina itu sudah membaik dan alhamdulillah saya masuk.
0: Itu prosesnya wah perjuangan juga ternyata Bilal ya, mengikuti sampai kemudian jadi winner, jadi benar-benar disyukuri begitu ya, karena perjuangannya juga luar biasa. Sakit satu bulan itu dari proses karantina berapa lama?
1: Dari proses karantina itu alhamdulillah juga sempat diundur. Iya, sempat diundur di majuin tanggalnya. Saya di sana bersyukur banget Kak, karena yeah, kayak wah, peluang ini tambah kayak bisa jadi ini masuk Kak.
0: Karena dimundur tadi begitu ya, jadi sempat. Oke, kalau Aura gimana? Perjuangan di balik layarnya mengikuti ini apa saja?
2: Tantangannya sih cuman pada saat itu ulangan.
0: Oke.
2: Jadi kurang persiapan karena fokus ke ulangan sekolah naik kelas. Tapi ibu saya membantu mengatur waktu saya, dia jangan terlalu fokus ini, harus juga dibagi ke sini. Jadi alhamdulillah berjalan lancar ya.
0: Oke, enggak ada tuh yang sampai kena luka bakar atau sakit opnam.
2: Enggak
0: ada ya. Oke, terus emang tahu bahwa oh ini nanti di Makassar, saya nanti akan ke Makassar begitu?
2: Iya, sudah tahu. Kebetulan juga mau liburan toh, jadi saya kayak daripada saya di Makassar bosan, lebih baik saya mendaftar juga ini biar mengisi waktu luangku. Tapi alhamdulillah saya serius, alhamdulillah jadi winner.
0: Ternyata niatnya awalnya untuk mengisi kebosanan begitu ya, ternyata bisa jadi winner loh. Wah, luar biasa sih. Nah, ini kalau boleh diceritain dulu, kenalin juga mungkin buat pendengar kita nih, teman-teman di luar sana yang belum tahu apa sih itu putra-putri ekonomi kreatif Sulselbar. Bilal dulu deh.
1: Baik, menurut saya itu
0: putra... Bilal, maaf agak deket ya dengan mic-nya ya, atau dimajuin mic-nya.
1: Baik, di mana saya itu menurut saya putra-putri ekonomi kreatif. Menurut saya adalah di mana kita melestarikan budaya, wisata, potensi makanan UMKM, memajukan UMKM. Nah, di mana saya juga tertarik juga karena mau memajukan makanan UMKM di daerah saya, yaitu jagung bakar, karena di daerah saya itu sangat mendukung UMKM, di mana juga ada patung jagung. Patung jagung dan penjual jagungnya berjejeran.
0: Ya. Sepemahaman Bilal, ekonomi kreatif itu apa? Dan contohnya kayak apa sih?
1: Oke, contohnya itu tentang kreativitas kita sendiri. Dimana kita mengkreativitaskan mulai dari jajanan dan kreativitas seperti gelang yang saya bikin dari kemarin bersama Winder ini.
0: Okay.
1: Pas on duty.
0: Katanya mahkotanya juga Bilal yang bikin. Oh bukan. Terus?
1: Nah, terus
0: buat kerajinan.
1: Kerajinan ya, kerajinan tangan. Karya, baik itu melukis, fashion. Intinya banyak.
0: Oke. Dan memang Bilal suka dengan dunia itu.
1: Suka banget.
0: Berkreasi. Kreativitas, inovasi. Nah, apalagi di era sekarang yang digital begitu ya.
1: Betul sekali Kak.
0: Oke, posting-posting segala macam. Kalau Aura sendiri, Aura di awal apa sih itu ekonomi kreatif, terus setelah cari tahu oh ternyata seru juga ekonomi kreatif gitu, dan ini putra-putri ekonomi kreatif Sulselbar nantinya tujuannya apa sih gitu?
2: Pertama itu saya memang sudah banyak kreativitas yang saya buat. Salah satunya gelang-gelang. Saya jual di sekolah saya. Iya, alhamdulillah.
0: Gelang yang kerjaan sama Bilal?
2: Bukan.
0: Oke.
2: Kayak kerajinan tangan saya, makanan, kerajinan gelang-gelang gitu. Saya
0: aksesoris-aksesoris begitu. Oh, bikin sendiri, bikin kemudian sendiri dijual. Wah, sama teman-teman sekolah?
2: Iya.
0: Enggak laris?
2: Laris.
0: Oh, laris. Oke.
2: Okay. Dan menurut saya, potensi di daerah saya juga cukup bagus,
0: yeah.
2: Karena UMKM-nya aktif, tetapi masih banyak yang belum bisa mempromosikannya dengan baik. Jadi saya ingin menyampaikan kepada mereka nanti bahwa kita dapat menggunakan media sosial, membuat bazar ataupun sosialisasi secara langsung gitu.
0: Oke, jadi itu ya, begitu. Nah, setelah kalian terpilih, tugasnya apa sih? Disuruh ngapain nih? Tugas sebagai, saya sebagai duta nih, putra putri. Kedepannya ada agenda-agenda apa saja? Bilal dulu.
1: Oke, jadi agendanya itu kita membuat proker. Dan ada proker tertentu juga. Dan kita harus aktif on duty, menghadiri acara ini apabila diundang, kami sebagai winner usahakan datang. Karena kalau kami malas-malasan, bahkan ada penurunan jabatan.
0: Oh, bisa?
1: Bisa.
0: Oh, kalau kalian bisa dilengsirkan?
1: Bisa.
2: Bisa.
0: Kalau tidak disiplin tadi, aktif begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi program kerjanya apa-apa saja sih Bilal? Yang Bilal tahu nih, udah dikasih gambaran begitu.
1: Baik, program kerjanya itu baru kami mau besok rapatkan.
0: Oh, mau dirapatkan, karena baru terpilih juga gitu ya.
1: Iya, betul
0: sekali. Ini kali pertama gak sih? Tahun pertama kah? Putra-putri ekonomi kreatif atau sebelumnya sudah ada alumninya?
1: Sudah ada alumninya.
0: Oh, sudah ada alumninya?
2: Iya.
0: Oke, dan jadi sudah banyak kakak-kakak sebelumnya ya? Iya. Kalau belajar dari kakak-kakak sebelumnya yang dilihat, termasuk juga mungkin postingan di media sosial tentang putra-putri ekonomi kreatif Sulsel Bar ini, kalian melihat apa sih kemudian aktivitasnya, kemudian fokusnya nanti kemana, apa? Mereka-mereka nih dari belajar dari pengalamannya, senior-senior, apa-apa saja sih kegiatan-kegiatannya, Bilal?
1: Kegiatannya itu saya lihat di postingan putra-putra ekonomi kreatif yang tahun lalu, dimana ada kebanyakan sosialisasi di sekolah.
0: Oke,
1: sosialisasi dan memperluas UMKM di daerahnya, memajukan, baik itu mulai dari plastik yang tidak kekinian sampai hingga sekarang bisa menjadi kekinian.
0: Wow.
1: Jadi kami yang datang ke kampung kami jadi menarik untuk mencicipi makanan tersebut.
0: Oke. Jadi banyak kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif begitu ya, termasuk aktif juga. Aktif juga nggak sih konten-kontennya tuh?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Aktif konten-kontennya. Ya. Apa saja isi kontennya di putra-putri ekonomi kreatif?
2: Seperti yang mempromosikan UMKM di daerah masing-masing dan melatih public speakingnya.
0: Oke.
2: Begitu aja kayak. Belajar kesehariannya di konten pribadinya gitu, Pak. Itu.
0: Oke. Kalau misalnya nanti kalian nih ke daerah masing-masing, kan udah jadi putra-putri ekonomi kreatif Sulsel Bar nih 2026. Kalau Aura kembali ke Wawondula, wah, saya ingin ini, saya ingin ini. Apa?
2: Saya ingin membuat program, lomba, dan sosialisasi antara para UMKM dan mengajar para pemuda-pemudi di daerah saya untuk lebih aktif menggunakan media sosial dengan baik. Seperti mereka membuat A Day in My Life atau mempromosikan UMKM yang mereka sukai, kayak mereview seperti itu.
0: Kalau di Wawondula menurut Aura apa sih yang perlu dikembangkan?
2: Cara mempromosikannya gitu. Dan
0: oh tadi Aura sampaikan juga bahwa banyak sebenarnya UMKM-nya, kuliner-kulinernya yang enak-enak, tapi mungkin
2: kurang di brandingkan dengan baik.
0: Kalau di Luwu Timur apa yang perlu teman-teman ketahui bahwa ternyata potensinya luar biasa loh di Luwu Timur tuh?
2: Salah satunya tuh merica. Merica di sana sangat baik dan terjaga. Lada, dan salah satunya juga yang UMKM itu crispy pangkilang.
0: Oh, crispy?
2: Pangkilang.
0: Pangkilang? Ya. Apa itu?
2: Crispy pangkilang itu ikan pangkilang yang hanya ada di Danau Towuti, tidak ada di daerah lain.
0: Wah.
2: Iya. Hanya ada di Towuti, Danau Towuti saja. Tidak ada di Danau Matano, hanya ada di Danau Towuti. Dan dibuat menjadi crispy pangkilang.
0: Itu olahan seperti apa sih, Aura? Penasaran?
2: Kayak semacam ikan dikasih tepung saja, tapi rasanya enak, gurih, dan tidak membosankan dimakan.
0: Oh, namanya crispy
2: pangkilang.
0: Pangkilang.
2: Iya.
0: Bilal penasaran?
1: Penasaran.
0: Saya juga penasaran sih. Bawa enggak?
2: Habis.
0: Nanti kita coba cari tahu. Ini luar biasa mempromosikan begitu ya potensi yang ada di Luwu Timur. Tapi kalau kuliner tradisional selain crispy pangkilang, apa sih kalau di Luwu Timur tuh yang perlu teman-teman ketahui?
2: Itu tadi merica
0: yang dimakan langsung deh, saya gak mau makan rempah-rempahnya. Yang udah jadi gitu.
2: Kapurung.
0: Oh, kapurung. Oke.
2: Pecok juga.
0: Oh, pecok. Yeah. Pecok udang, pecok ikan. Lawa.
2: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya.
2: Yeah.
0: Sudah pernah coba bilang?
1: Kapurung. Jarang. Sudah pernah.
0: Bagaimana rasanya?
1: Enak sekali.
0: Enak.
1: Enak. Kalo sangat-sangat enak.
0: Pecok.
1: Pecok.
0: Enggak kita tahu.
1: Tidak.
0: Masa enggak kita tahu bilang? Jelaskan Aura, apa itu pecok?
2: Pecok kayak sashiminya. Anu, orang dulu yang di ikan segar di diperaskan jeruk nipis yang rasanya yang membuat amisnya hilang dan segar dimakan.
0: Rasanya gambarkan ada rasa-rasa apa saja kalau kita makan?
2: Kalau menurutku belum pernah coba pecok ikan karena alergi.
0: Oh?
2: Iya.
0: Oh, alergi.
2: Alergi seafood-seafoodan.
0: Ya. Jadi enggak coba pecok dong?
2: Belum.
0: Jadi belum pernah merasakan.
2: Pernah dikasih coba sama teman. Kayak mau Kak makan.
0: Saya kira mau kimuntah.
2: Takut alerginya.
0: Jadi nggak bisa digambarkan dong sama teman-teman rasanya kayak apa? Ya sudah, saya yang gambarkan ya. Jadi rasanya tuh Bilal segar, kecut-kecut gitu ya. Ada pedes-pedesnya juga, asam-asamnya juga ya kan?
2: Yeah.
0: Oke, apalagi kalau pakai asam patikala. Bilal tahu asam patikala?
1: Tidak.
0: Tidak natural. Oke, itu tadi promosi mengenai peluang-peluang yang ada di Luwu Timur, tepatnya di Wawondula. Kalau Bilal apa yang mau nih dipromosikan di Takalar apa?
1: Baik, yang mau saya...
0: Oh, jagung tadi, Di?
1: Ya,
0: betul
1: sekali jagung. Dan di desa saya...
0: Memang apa spesialnya jagung Takalar?
1: Enak sekali,
0: Kak. Enak sekali.
1: Apalagi dikasih sama garam, sama lombok.
0: Itu yang jagung rebus.
1: Jagung rebus, betul sekali, Kak.
0: Oh, yang jagung rebus yang biasa tuh ada di pinggir-pinggir jalan gitu ya.
1: Itu.
0: Oh, pernah coba, Aura?
2: Pernah.
0: Oh, pernah?
2: Iya.
0: Oke, beli langsung di Takalar?
2: Enggak.
0: Kenapa bisa sampai di kita?
2: Anu, ada biasa di Pantai Losari.
0: Oh, Pantai Losari?
2: Iya.
0: Beda, Kapang. Sama, Kak?
1: Sama
0: Ji. Tapi kayaknya beda deh. Lebih enak rasanya kalau beli langsung yang di sana. Itu enggak sih, Kak? Beda kan? Kalau saya sih maksudnya kayak kualitas jagungnya tuh kayak beda kan? Oke, apalagi lombok-lomboknya. Terus apalagi kalau Bilal mau promosiin?
1: Dan di Kabupaten Takalar itu di desa saya sendiri memiliki satu budaya yang sangat luar biasa.
0: Apa?
1: Maudu Lompoa Ricikoang.
0: Maudu Lompoa
1: Ricikoang.
0: Aura tahu?
2: Tidak.
0: Jelaskan Bilal.
1: Baik, di mana Maulud Lumpur Ricikoang itu?
0: Iya.
1: Satu kali setahun di bulan 9 ini akan diadakan lagi.
0: Oke.
1: Perayaan itu biasanya pasar malam 3 kali. Nah, di mana pada malam yaitu ada lomba. Lomba seni.
0: Bilal, kenapa kita tidak bersemangat menjelaskan tentang Maulud Lumpur? Semangat dong Bilal. Oke. Okay. Ulang Bilal, cut ya. Oke, okay, action. Semangat okay. Bilal.
1: Jadi di Maulud Lumpur itu memiliki memiliki pasar malam.
0: Okay.
1: Nah, di pasar malam itu pas saat malamnya memiliki jenis-jenis lomba. Yang di mana saya juga sebagai panitia tahun lalu Karang Taruna Garuda Ricikoang.
0: Iya.
1: Ada lomba nari. Menyanyi dan lomba model. Ketual.
0: Oke, okay. Kalau tradisi apa yang ditampilkan di Maulud Lumpur itu?
1: Tradisi itu di
0: Maulud Lumpur. Atau mungkin ada ritual gitu? Atau tradisi-tradisi apa yang tradisional misalnya apa?
1: Yang paling khasnya itu kak.
0: Apa khasnya?
1: Telur merah.
0: Telur merah.
1: Telur merah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terus
1: merah.
0: Ada lilin. Lilin merah juga?
1: Ada juga.
0: Oh.
1: Pas malamnya.
0: Oke. Okay. Terus.
1: Nah, terus kayak ada bakul.
0: Ada bakul?
1: Bakul diisi beras. Nah,
0: Oke. Okay.
1: Dalam beras itu juga ada ayam. Ada ayam.
0: Ada ayam juga. Sesajen jangan-jangan. Bukan.
1: Bukan.
0: Oke, okay, terus diapakan?
1: Dikasih masuk. Nah, terus dilapisi daun pisang. Daun pisang lalu ditusuk ke telur merah.
0: Okay.
1: Telur merah dibentuk menjadi menara.
0: Oke. Okay.
1: Nah, selesainya itu dikasih dikasih naik di julung-julung. Ada nama julung-julung.
0: Apa itu julung-julung?
1: Julung-julung itu berbentuk lepa-lepa.
0: Ya, apa itu lepa-lepa?
1: Lepa-lepa. Lepa-lepa itu kayak semacam yang ada di Makassar. Di mana itu lepa-lepa memiliki
0: bentuknya kayak apa sih, Bilal? Lepa-lepa itu dari apa? Terbuat dari apa?
1: Terbuat dari kayu.
0: Kayu.
1: Kayu. Terus juga terbuat dari lem yang dikeringkan. Baru dikasih naik di situ telur.
0: Oh, jadi ini kayak apa sih, Kak? Oke, okay, begitu.
1: Nah, terus juga dikasih sombal namanya. Sombal itu kayak kain, baju. Intinya di mana Kabupaten Takalar atau desa saya sendiri, Desa Cikoang, mengkreativitaskan lepa-lepa itu atau julung-julung. Dikreativitaskan.
0: Dia kayak perahu begitu?
1: Nah, kayak perahu.
0: Jadi kita di laut?
1: Nah, ada juga yang di laut, ada juga yang di darat.
0: Oh, ada yang di laut, ada yang di darat. Wah, seru-seru. Dan banyak
1: seru
0: wisatawan
1: sekali
0: tuh yang datang.
1: Banyak sekali. Dan memiliki gandrang.
0: Gandrang?
1: Gandrang Maulud Lumpur.
0: Apa itu? Aktivitas apa?
1: Gendang.
0: Oh, gendang.
1: Nah, okay. Di mana seru sekali apabila saat gendang itu berbunyi, biasa di desa saya, para cucu saya juga tersendiri biasa manca. Nah, manca.
0: Apa itu?
1: Kayak karate.
0: Oke.
1: Okay. Di mana kita harus mengambil songkok. Nah, yang dapat duluan songkoknya dia yang menang.
0: Dan Bilal sudah merasakan pengalaman itu semua?
1: Sudah.
0: Oke. Okay. Dan sangat merekomendasikan untuk orang-orang
1: di luar
0: hadir
1: untuk
0: ya.
1: Hadir.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memiliki juga makanan khas yang tersedia.
0: Apa biasa yang tersedia kalau di Maulud Lumpur itu?
1: Banyak sekali, mulai dari ayam.
0: Yang tradisional.
1: Telur.
0: Songkolo?
1: Iya, betul sekali. Songkolo, wajo. Rengginang. Rengginang diisi juga bakul-bakul yang dinamakan masigi, yang dihias juga itu bakul menjadi lebih cantik. Dan diisi wajo atau rengginang.
0: Kalau tumpi-tumpi ada?
1: Tidak ada.
0: Oh, salah. Maaf, itu dari Sulawesi Barat ternyata tumpi-tumpi ya. Oh, jadi banyak makanan tradisional.
1: Banyak makanan.
0: Bulan 9.
1: Bulan 9.
0: Oke, berarti Aura kita tahan dulu sampai bulan 9 Aura. Baru kembali ke Wawondula. Oke, nanti kita cerita-cerita. Terima kasih sudah luar biasa begitu ya mempromosikan daerah kalian masing-masing. Jadinya kita yang tadinya enggak tahu tuh akhirnya tahu begitu ya, dan sudah dipromosikan apa saja sih ekonomi kreatif yang ada di daerah kalian yang bisa dikembangkan. Nanti kita ada games lebih ke challenge sih gitu. Mau enggak?
1: Mau.
2: Apa itu?
0: Nanti setelah ini Aura ya. Okay. Kalau saya bocorkan sekarang bukan challenge namanya Aura. Termasuk cerita-cerita pengalaman kalian mengikuti kegiatan ini seperti apa, tahapannya apa saja yang dilalui, dan bagaimana pada saat grand final sampai nama kalian disebutkan menjadi pemenang ya. Nah, pendengar tetap bersama kami di program Obsesi Obrolan Seru Siang ini. Kami kembali sesaat lagi.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kelas 1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang
9: 4 FM Pro 1.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus.

0: Semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lotera Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu make cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Kasar, kanal informasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. Hasil Monef Komisi D ungkap dugaan pelecehan seksual libatkan guru di lingkungan sekolah. Kabupaten Maros matangkan persiapan revalidasi UNESCO Global Geopark. Inilah Warta Berita selengkapnya. Hasil Monef Komisi D ungkap dugaan pelecehan seksual libatkan guru di lingkungan sekolah. Informasinya bersama Herudin Burahim.
2: Komisi D DPRD Kota Makassar menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan, menyusul hasil monitoring dan evaluasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digelar belum lama ini di kantor DPRD Kota Makassar sementara Jalan Jenderal Hertasnim. Dalam hasil pemantauan tersebut, ditemukan adanya sejumlah kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum guru terhadap anak sekolah. Temuan ini dinilai menjadi perhatian serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dikonfirmasi belum lama ini di kantor DPRD Kota Makassar sementara, anggota Komisi D DPRD Makassar Muhlis Amisbah mengatakan Dinas Pendidikan perlu memperkuat pembinaan moral dan etika bagi para tenaga pendidik. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada peserta didik, tetapi juga harus menyentuh karakter dan integritas guru.
3: Berdasarkan juga hasil monitoring kami dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada beberapa guru yang terlibat kasus-kasus seksual dengan anak sekolah sendiri. Oleh karena itu, ini juga pekerjaan buat pemerintah, buat Dinas Pendidikan untuk bagaimana memberikan pendidikan moral bukan cuma sama murid-muridnya, tapi sama gurunya. Bayangkan kalau kita percayakan kepada di sekolah, percayakan kepada guru-guru untuk mendidik anak kita, sementara dia pelaku, jadi pelaku. Ini perlu semua dibenahi. Jadi kita membangun pendidikan itu bukan cuma membangun gedungnya, tapi juga membangun, bukan cuma membangun gedung dan infrastrukturnya, tapi juga membangun kualitas akhlak dari tenaga pendidik kita.
2: Olehnya itu

0: Komisi D berharap pembinaan berkelanjutan, pelatihan, serta pengawasan terhadap tenaga pendidik dapat diperkuat agar lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mampu melindungi seluruh peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan.
1: Kabupaten Maros matangkan persiapan revalidasi UNESCO Global Geopark. Informasi selengkapnya disampaikan Kristianto.
2: Pemerintah Kabupaten Maros terus mematangkan persiapan menghadapi revalidasi Maros Mangkep UNESCO Global Geopark yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026. Menurut Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur, untuk memastikan seluruh kesiapan daerah sebelum kedatangan tim asesor UNESCO, maka pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Maros Mangkep UNESCO Global Geopark. Menurutnya kesiapan pemerintah Kabupaten Maros saat ini telah mencapai sekitar 80%. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pembenahan yang akan segera diselesaikan, terutama di beberapa geosite yang akan menjadi lokasi penilaian.
3: Karena di Kabupaten Maros ada tangan geopark yang sangat panjang, dan ada beberapa yang harus dilihat oleh tim asesor, kesiapan-kesiapan kami. Jadi boleh dikata kesiapan untuk pemerintah Kabupaten Maros sudah mungkin berada di angka 80%, mungkin masih ada kekurangan, tapi secepatnya kita akan benahi sebelum tim asesor turun, yang rencananya tanggal 27 Juli mereka datang di Sulawesi Selatan, dan tanggal 28 itu akan datang di Kabupaten Maros. Jadi ada beberapa lokus, ada site-site yang akan dikunjungi. Mungkin kedepannya masih ada pembenahan, insya Allah secepatnya kita akan ada pekerjaannya.
2: Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Maros Mangkep UNESCO Global Geopark, Dedi Irfan Bahri, mengaku optimis kawasan Geopark Maros Mangkep mampu mempertahankan status sebagai UNESCO Global Geopark. Ia menilai dukungan penuh pemerintah Kabupaten Maros menjadi modal penting dalam menghadapi proses revalidasi. Selain itu, sejumlah fasilitas dan destinasi wisata juga terus dibenahi, termasuk kawasan Ramang-Ramang yang menjadi salah satu titik perhatian dalam penilaian.
4: Mendahului Pak Wakil, di mana utama Dekra Nasda, hari kesatuan gerak PKK nasional, sehingga kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Maros juga ikut terupdate, termasuk destinasi-destinasi wisata. Sementara dibenahi, termasuk yang paling krusial adalah di Ramang-Ramang.
2: Pemerintah Kabupaten Maros berharap seluruh persiapan dapat rampung tepat waktu sehingga Maros Mangkep kembali mempertahankan pengakuannya sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark Dunia. Tim asesor UNESCO dijadwalkan tiba di Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Juli 2026 dan akan mulai melakukan penilaian di Kabupaten Maros pada tanggal 28 Juli 2026. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jembatan perintis Garuda Armco di Desa Batu Gading, Kecamatan Maret, Kabupaten Bone, resmi dioperasikan sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
5: Jembatan perintis Garuda Armco di Desa Batu Gading, Kecamatan Maret, Kabupaten Bone, resmi dioperasikan sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Danrem 141.20 Brigjen TNI Andre Klip Rumbaya mengatakan, pembangunan jembatan perintis Garuda Armco dikerjakan anggota Korem 141.20 di bawah pimpinan Dandim 1407 Bone yang berlangsung kurang lebih 1 bulan lamanya. Dikatakan program pembangunan infrastruktur yang digagas pemerintah pusat untuk memperluas akses transportasi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Menurut Brigjen TNI Andre Klip, TNI akan terus mendukung berbagai program pembangunan pemerintah demi pemerataan pembangunan hingga ke pelosok. Lanjut, Brigjen TNI Andre Klip, pembangunan infrastruktur seperti jembatan memiliki peran strategis dalam membuka akses wilayah, memperkuat ketahanan wilayah, serta mempercepat pembangunan daerah. Olehnya itu, keberadaan infrastruktur yang memadai tidak hanya memperlancar aktivitas masyarakat tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.
6: Menyelesaikan satu lagi tugas yang diberikan kepada kita dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu pembangunan jembatan Armco yang dilaksanakan oleh anggota Korem 141.20, dalam hal ini di bawah pimpinan Dandim 1407 Bone. Dan tepatnya di Desa Batu Gading, Kecamatan Maret, dan sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan yang lalu jembatan ini dikerjakan, dan pada hari ini bisa kita resmikan dengan baik. Bisa dirawat jembatan yang sudah dibangun oleh prajurit TNI Angkatan Darat, sehingga manfaat yang sesungguhnya yaitu memperlancar tahap-tahap masyarakat.
5: Ditambahkan, peresmian jembatan perintis Garuda Armako menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan pembangunan yang merata berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bone.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Guna meningkatkan aksesibilitas, Lurah Macopet fokus perjuangkan pembangunan jalan tani di wilayahnya. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
8: Pemerintah Kelurahan Macopo, Kecamatan Awampone terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayahnya, terutama pembangunan akses jalan yang dinilai menjadi prioritas utama demi mendukung mobilitas dan kesejahteraan masyarakat setempat. Lurah Macopo Andi Ramli mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun rencana untuk merealisasikan pembangunan jalan tani di lingkungan barang sepanjang 250 meter. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut sangat mendesak untuk segera dilakukan karena merupakan kebutuhan vital bagi warga dalam menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari, khususnya bagi para petani di lingkungan tersebut.
9: Masih ada rumah, ada juga masih di sana.
10: Banyak rumah yang ditinggalkan.
9: Itu rumahnya ke lingkungan. Semua rumah yang ada di sini, dari sini semua, rumah kayu di sini.
10: Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai nanti dikasih kaki sen jalan tani. Lagi dong, semua pun menter.
9: Kalau tidak dikasih kak, ini saya terpaksa pakai bangun pakai dana kelurahan. Saya kan jenaku, kalau selesai ini jembatan, baru saya mau bikinkan jalan tani. Tapi kalau tangki mau, ya alhamdulillah. Kalau pepimlo, itu airnya sampai itu tembok. Sampai situ aja. Jadi kalau tidak dibangun, kita di PU, pakai dana kelurahan. Dan hanya kalau saya serah yang biar sedikit-sedikit yang jalan.
8: Ramli berkomitmen untuk terus mengawal usulan pembangunan ini agar segera terrealisasi demi kemajuan infrastruktur di wilayah Kecamatan Awampone. Dan kedepannya distribusi hasil pertanian warga dapat berjalan lebih lancar dan efektif sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta ekonomi masyarakat di Kelurahan Macope.
1: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone kembali melakukan penertiban terhadap pelanggar aturan lalu lintas. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
5: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone kembali melakukan penertiban terhadap pelanggar aturan lalu lintas sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, di mana penindakan tersebut dilakukan tepatnya di Jalan Sukawati, Kabupaten Bone. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sastra mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas menyasar pelanggaran kasat mata, khususnya pengendara yang tidak menggunakan helm serta kendaraan yang memakai knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong. Dikatakan, kegiatan penertiban tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar, tetapi juga sebagai langkah edukatif agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Menurut Sasram, pihaknya terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya penggunaan helm saat berkendara. Lanjut Sasram, tidak menggunakan helm bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Selain melakukan penindakan, personil Satlantas Polres Bone juga memberikan imbauan kepada para pengendara agar selalu melengkapi surat-surat kendaraan serta mematuhi rambu lalu lintas.
11: Penindakan dilakukan tepatnya di Jalan Sukawati, Kabupaten Bone. Dalam kegiatan tersebut, petugas menyasar pelanggar kasat mata, khususnya pengendara yang tidak menggunakan helm serta kendaraan yang memakai knalpot yang tidak sesuai standar atau knalpot brong. Kegiatan penertiban tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar, namun juga sebagai langkah edukasi agar masyarakat memahami akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.
5: Ditambahkan, mengajak masyarakat bersama-sama menciptakan Kamsel Tipe Lantas di Kabupaten Bone dengan selalu menggunakan helm standar nasional, melengkapi surat kendaraan, dan tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi.
1: Ikatan Motor Indonesia IMI Sulawesi Selatan sampaikan sirkuit pelaksanaan kejuaraan balap motor dalam Porprov mendatang sudah memenuhi standar. Laporan selengkapnya disampaikan Zainal Abidin.
12: Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sulawesi Selatan, selaku pelaksana teknis cabang olahraga balap motor pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Pop of Sulsel mendatang, menyampaikan bahwa sirkuit yang akan menjadi venue pelaksanaan kejuaraan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini disampaikan Adifar Hakim, selaku Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi IMI Sulsel saat diwawancara RRI pada Jumat kemarin. Adifar menjelaskan, sirkuit Atakae, Kabupaten Wajo, yang akan digunakan pada Pop-Prof mendatang, juga pernah menjadi venue pelaksanaan Pop-Prof, sehingga memudahkan pihaknya dalam melakukan uji kelayakan serta standarisasi sirkuit.
13: Karena kebetulan Wajo tahun 2025 kemarin sudah jadi venue-nya, jadi kita uji coba layak apa tidak. Makanya kita kemarin uji coba untuk pra di sana, ternyata ya syukur alhamdulillah bisa terlaksana dan sukses. Kalau standarnya sudah memenuhi syarat, karena makanya kita uji coba kemarin. Kalau kita uji coba kemarin tidak mungkin ada event-event di setelah itu. Dan tidak mungkin juga kita mau laksanakan Porprov di sana kembali kalau memang dianggap tidak layak.
12: Adifar juga menyampaikan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian besaran anggaran dari Dispora Sulsel untuk menunjang kelengkapan penyelenggaraan kejuaraan nanti. Ia berharap Dispora Sulsel dapat segera memberikan kepastian terkait anggaran tersebut agar persiapan pelaksanaan Porprov dapat segera dimatangkan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar, dan Warta Berita Anda bisa ikuti setiap harinya pukul 14. Anda bisa dengarkan melalui RRI Makassar dan juga bisa menyaksikannya melalui TVRI Sulawesi Selatan. Saya Saiful Malik bersama rekan Iqbal yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Kembali di 100% Indonesia. Seperti biasa menemani Anda sampai pukul 16 nanti. Dan ada saya Idam, juga rekan Iqbal yang menemani Anda sampai pukul 15. Dan sebentar juga ada rekan Rizna. Dan pendengar, di akhir pekan ini, hari Sabtu dan Minggu biasanya identik dengan libur ya, berwisata. Dan ada yang lebih menyukai keindahan alam untuk menikmati suasana yang tenang atau pemandangan yang indah, yang hijau. Dan juga ada yang lebih tertarik untuk berwisata kuliner, mencicipi berbagai makanan khas dari suatu daerah. Nah, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung. Kalau Anda pilih mana? Kalau lagi jalan liburan begitu ya, pilih wisata alam kah atau wisata kuliner? 0821333394 0. Kami nantikan pendengar partisipasi Anda. Dan kita terima penelpon. Ada siapa ini, bentar ya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Rindu 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam Bung Idam.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang di Makassar.
2: Betul, bro.
1: Agak kareba.
2: Cari bawa haji, Made, coba-coba di senang.
1: Semua ya.
2: Iya,
1: Pak Abdullah. Hari ini kita membahas, kalau Pak Abdullah lebih senang wisata alam atau wisata kuliner.
2: Ya, tergantung daripada ekonomi ya. Kalau kita ekonomi lagi longgar-longgar, ya wisata alam lah.
1: Wisata alam.
2: Oh, kecil-kecil keuangan ya, kuliner, wisata kuliner saja. Supaya tidak membebani.
1: Tapi lebih suka sebenarnya wisata alam atau kuliner?
2: Kuliner, iya.
1: Kuliner?
2: Iya.
1: Oke, kalau wisata kuliner yang kita rekomendasikan yang enak di mana? Kalau di Makassar?
2: Di situ di jalan apa namanya?
1: Mana?
2: Dulu namanya Jalan Elang, sekarang apa namanya itu?
1: Jalan Elang?
2: Iya.
1: Sekarang apa namanya?
2: Itu saya lupa itu. Jalan
1: Elang, beda nama belum apa belum. Iya, dekat jalan-jalan burung berarti?
2: Iya.
1: Arah Cendrawasih berarti?
2: Iya, sebelah timurnya Cendrawasih.
1: Penasaran kok kuliner apa mi di situ? Enak sekali, sampai kita sarankan.
2: Ada sikaporo, ada bulu peca.
1: Oh.
2: Iya.
1: Sikaporo sama bulu peca.
2: Iya.
1: Dan sekarang tahu Pak Abdullah, saya suka sikaporo gara-gara kita yang bilang tempo hari.
2: Jadi,
1: kalau saya dapat penjual sikaporo pasti saya beli.
2: Iya.
1: Dan ternyata cocok selera aku sama lidah tak.
2: Betul.
1: Oke. Mau kita dengar lagu apa Pak Abdullah?
2: Apa yang ada lagunya di situ?
1: Ada lagunya Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik Takkan Pisah dari Eren. Terus ada Rosa dengan Jangan. Mau ke yang mana?
2: Yang kedua tadi.
1: Yang kedua Takkan Pisah dari Eren. Kirim salam buat siapa Pak Abdullah Sewang?
2: Buat Pak Radin Tawa di Bantimuru, Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Pendatu, Indah, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Hendra, Yusuf, Pak Bobi di Polman, Astri di Wotu, Junedi, Ika di Saban, Arfan, Nina di Silayar, Tendompo, Ismail, Yuda, Mustahan, Samsia Mahibar, Ibu Dewi, di Bulukunyi, Nyurinta di Takalar, Tio, Sidan, Sumarni di Pasar Kota Bantaing, Dimas, Aljabar.
1: Iya.
2: Dan Tokopedia di Kota Bantai, Haji Rani. Iya. Iya. Saya pegang Spanyol.
1: Spanyol. Berapa Spanyol. Berapa skornya?
2: Ya gue sama jamaahnya. 2-1 sudah bisa masuk itu.
1: 2-1 ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Sebenarnya saya pegang 2-2 itu Spanyol dengan Perancis, tapi tidak mungkin ada dua juara atau satu gitu.
1: Oke.
2: Spanyol saya pegang.
1: Kalau untuk pertandingan selanjutnya?
2: Ya itulah. Kalau final Spanyol nih.
1: Spanyol, tetap Spanyol.
2: Spanyol.
1: Oke, okay. Kalau Argentina?
2: Ya. Itu nama Argentina. Nama apa?
1: Masuki. Perempat final. Apa? Nanti mana jadwalku ini? Siapa ada lawan di? Mana jadwalnya?
2: Saya kira Perancis juga yang nanti Swiss dan Inggris.
1: Nanti saya update lagi. Oke, okay, Pak Abdullah Sewang.
2: Oke, okay, Bung Idam, saya selalu lanjut tugas ke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang juga sudah bergabung ya di 0821 3333 9440. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821 3333 9440. Silahkan yang masih ingin bergabung dan yang ingin mendengarkan tentunya ya pertandingan babak 8 besar Piala Dunia untuk besok itu 12 Juli 2026 Norwegia versus Inggris pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Minggu 12 Juli 2026 untuk babak 8 besar pukul 9 ya Argentina versus Swiss. Saya terima penelpon yang masih ingin bergabung, pilih wisata alam atau wisata kuliner. Halo, assalamualaikum. Terputus, kita ke Takalar. Ada Dewi di Takalar. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dewi di Takalar. Halo, Dewi. Dewi, boleh dicoba lagi Dewi ya. Saya coba ke Antang, ada Z di sana. Halo Z. Apakah tidak terdengar? Pendengar bisa menginformasikan ya, ada apa dengan telepon WhatsApp di studio? Semoga baik-baik saja. Saya ke penelpon biasa dulu kalau begitu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia. Oke, terputus. Boleh dicoba lagi pendengar ya di 0821 3333 9440, termasuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp, kami nantikan. Kita coba terima lewat WhatsApp. Ada Sri Sinta di Minasau, Pak. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dari Sri Sinta di Minasau, Pak. Pilih wisata alam atau wisata kuliner dan alasannya kenapa?
3: Wisata kuliner, enak makan-makan.
1: Oh, wisata kuliner. Karena
3: iya, pergi makan.
1: Enak makan-makan.
3: Iya. Yeah.
1: Kalau apa yang kita rekomendasikan, di mana bagus? Tempat favorit tak di mana?
3: Di mana? Kota Tendasop gak jauh, kayak di seputaran Minasau, Pak.
1: Oh, di seputaran Minasau, Pak. Apa kuliner yang paling enak? Nanti saya datang ke situ. Menurut tak? Coto?
3: Banyak di sini enak-enak.
1: Satu mau yang paling favorit.
3: Apa?
1: Yang paling suka ki mau apa? Mau ke situ lagi, mau ke situ lagi.
3: Ini makan ini apa?
1: Apa?
3: Pangsit.
1: Oh, makan pangsit. Pangsit ayam di
3: pangsit ayam
1: yang enak kalau di daerah Minasau, Pak, apa namanya?
3: Ya itu yang enak.
1: Apa
3: yang
1: nama warungnya apa?
3: Betul nama warungnya.
1: Oh, tapi ada di situ yang enak memang. Oke, jadi
3: ada yang betul.
1: Di daerah Minasau, Pak, di
3: iya.
1: Nanti saya coba cari. Saya berwisata kuliner di sana. Oke, mau kita dengar lagu apa?
3: Apa lagunya?
1: Ada Republik Hanya Ingin Kau Tahu, Takkan Pisah Eren, Jangan Rosa.
3: Republik
1: Hanya Ingin Kau Tahu. Oke, siap. Nanti diputarkan Ki ya.
3: Iya, coba.
1: Kirim salam buat siapa?
3: Ada ini Bunda Sopi, Kainet Palatra, Tantri, Ustaz, Terus Janayati, Samsya Maester, Roma Mario, ada Ruko, ada Simas, ada Pabula Simbuang, ada Pang Batu, siapa lagi?
1: Ada siapa lagi?
3: Ada...
1: Siapa?
3: Ada Mbak Dewi, Mbak Indah, terus siapa lagi? Wisan Saputra, Muslima, Mbak Dewi, terus Bu Anissa, dan ini siapa lagi? Aduh. Dan semuanya nih yang lagi monitor.
1: Oke, siap.
3: Yang semuanya. Ya selalu, Kak Idam.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sri Sinta di Minasau, Pak, sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya di Antang dari Minasau, Pak. Kita ke Antang, ada Z di sana. Halo Z.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga Z. Apa kabar, Tak, siang ini?
4: Ya, kabar baik, Bang Idam.
1: Kabar baik.
4: Tapi di Mamasa mau kali ini, Bang Idam. Di Mamasa nih, Kak.
1: Oh, di Mamasa nih.
4: Di Mamasa, iya. Kurang kemarin.
1: Di mana sebenarnya domisili kita? Mamasa.
4: Mamasa sebetulnya, cuma kemarin main ke rumah di Antang.
1: Oh, liburan di Antang ya.
4: Iya, begitu sebetulnya. Iya.
1: Oke, siap.
4: Kebetulan kemarin ada Kak di Makassar, ya itu nih gabung dengan teman-teman. Iya.
1: Ini di Mamasa monitor Ciki.
4: Monitor, Kak. Biasa ini di streaming.
1: RRD digital di streaming ya. RRD
4: digital itu ya. Oh, iya, okay. Itu jiku pakai. Tidak delay sini kah?
1: Enggak, Ji.
4: Oh, iya, kayaknya delay sedikit biasa itu, iya.
1: Oh,
4: iya, tapi bagus lah kalau tidak, Bang Idam. Iya.
1: Jernih, Ji.
4: Iya, jernih. Okay. Jernih kalau di digital di tempatku.
1: Z, komentar Ki dulu. Kalau kita biasanya kalau liburan pilih wisata alam atau wisata kuliner yang kita lebih suka?
4: Alam Cikapang, saya
1: alam.
4: Senang di alam.
1: Oh,
4: iya,
1: senang.
4: Dari kecil juga dari alam. Iya, makanya kalau ada kesempatan. Cuma kalau begini, kalau saya ke Makassar senangnya cari pantai. Kan di tempatku gunung, Ji. Jadi semua itu kalau di Makassar pergi itu jalan-jalan di Pantai Losari leh.
1: Oh, Pantai Losari favorit tak? Kalau di Makassar, kalau di Mamasa di mana bagus?
4: Ada tempat air panas di sini, namanya Kanan. Di sini.
1: Tempat air panas. Permandian
4: air panas.
1: Namanya apa?
4: Di Koco.
1: Kanan.
4: Namanya Kanon.
1: Kanon.
4: Iya. Kanan.
1: Kanan.
4: Iya.
1: Bukan
4: Kanan.
1: Temannya kiri.
4: Itu Mekapang.
1: Nanti coba kita cari
4: permandian
1: tahu.
4: Permandian air panas, Bang Idam.
1: Wow.
4: Iya.
1: Tapi
4: permandian air panas itu di
1: enggak melepuh Ji kalau masuk Ki.
4: Tidak sampai Ji.
1: Oh, tidak. Tapi sampai Ji.
4: Cukup untuk mandi air panas.
1: Ah, segar
4: di situ ya. Di saya kalau iya.
1: Siap.
4: Kalau kurekomendasikan.
1: Terima kasih rekomendasinya. Mau kita dengar lagu apa, Zed?
4: Tadi kan sudah dua yang dipilih sama
1: Hanya Ingin Kau Tahu Republik Takkan Pisah Eren.
4: Sebenarnya pilih Ibu di Minasau, Pak, itu.
1: Jangan Rosa.
4: Terus
1: kita mau
4: jangan ya itu mau aku pilih.
1: Rosa di
4: Rosa mau karena belum pindah pilih Pak Abdul Sewang tadi kan pilih yang kedua. Yeah. Saya yang ketiga mau.
1: Okay.
4: Rosa jangan.
1: Mau kirim salam buat siapa, Zed?
4: Iya tadi penelpon ke Pak Abdul Sewang itu yang di Minasa Upa, terus Pak Abdul Gafur yang sering masuk juga, ini ada Bobby, ada juga Uki di Daya, ada Tantri di Parepare. Lama kira ku dengar Ica menyanyi, biasa menyanyi Ica di Bone, tidak ada yang ku dengar lagi. Jarang misalnya ku dengar, biasa itu hari apa itu cara menyanyi-menyanyi, biasa ku dengar Ica menyanyi
5: itu. Menyanyi-menyanyi itu Sabtu malam.
4: Oh begitu.
5: Iya.
4: Kasih bagus sinyalku menyanyi kak.
5: Siap, ditunggu Ki nanti di.
4: Kalau bagus di sinyalku iya. Ngomong Sabtu malam ya.
5: Iya, sebentar malam.
4: Oh iya, aduh, sebentar malam, oh iya kan subuh di anu, subuh di Mandalan ke Inggris.
5: Yes.
4: Oh iya, subuh di main, pas bangun lagi, dengarkan Inggris lawan Norwegia.
5: Masih sempat tidur lah.
4: Sempat jika jam 5 itu nanti, kan jam 4 waktu Indonesia Barat.
5: Ya.
4: Jadi disusun-susun memang jadwalnya dari karena tim favoritku ini Inggris.
5: Inggris.
4: Pak Idam.
5: Berapa prediksi?
4: Inggris untuk 2026. Iya.
5: Prediksi.
4: Ay, berapa di 2-1 mau kapan sedikit-sedikit mau.
5: Okay.
4: Karena kasatong itu Norwegia menyerang. Iya.
5: Mau kirim salam buat siapa? Zed. Sudah Mi?
4: Tadi lanjut semua iya lanjut
5: semua,
4: tadi semua dan semuanya mau iya banyak sekali ini.
5: Oke, terima kasih Zed.
4: Dari Mamasa. Salam kenal buat semua pendengar RRI.
5: Iya. Z, terima kasih sudah bergabung. Saya ke telepon biasa lagi tahu. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari
6: Aldi Lembang, Pindrang.
5: Aldi di Pindrang. Pilih mana, wisata alam atau wisata kuliner yang lebih kita suka?
6: Wisata alam saja.
5: Wisata alam saja. Karena?
6: Ya banyak yang alami-alami lah.
5: Wih, suka yang alam-alami ya. Yang indah-indah.
6: Lagi, sekarang kan lagi musim durian.
5: Oh, musim durian. Sebelah. Wah, apalagi duriannya Endrekang,
6: Endrek ini kan tetangga ini di bawah ini sebelah ini.
5: Berapa sekarang? Murah-murah nih.
6: Ya tergantung sih. Ada 1 biji sampai 30. Besar ya.
5: Satu buah atau satu biji 30.000 kodong?
6: Ya tergantung besarnya.
5: Oh satu buah 30.000.
6: Seperti itu.
5: Oke.
6: Ya biasa kalau besar besarnya.
5: Kalau wisata alam yang kita senangi di mana?
6: Banyak juga kalau di sini di Lembang ini.
5: Oh banyak tahu.
6: Iya banyak.
5: Salah satunya.
6: Belum lagi pantainya.
5: Pantainya. Yang paling lagi favorit
6: banyak, yang paling yang sering dikunjungi orang akhir-akhir ini. Walaupun ya apa ya, ya apa air sudah dangkal ya karena musim kemarau. Di Desa Benteng Paremba ada
5: apa nama wisatanya?
6: Batu Papang.
5: Batu Papan?
6: Iya. Yeah.
5: Oh, oke. Okay.
6: Belum lagi di Negeri Tasawan itu ada juga di Keromba itu.
5: Oh, ada juga Negeri Tasawan.
6: Ada.
5: Wih.
6: Walaupun kondisi seperti ini kayak orang apa ya, kurang air. Gerah ya.
5: Tapi biasanya kalau Negeri di atas awan tempat-tempat dingin itu.
6: Ya dingin ya, dingin.
5: Karena di atas kan. Oke. Mau dengar lagu apa, Aldi?
6: Ya ada, masih ada.
5: Hanya ingin kau tahu Republik tak akan pisah Eren, jangan drosa. Mungkin yang mana? Ikutan di yang mana?
6: Jangan pisah apa ya, takkan pisah
5: Eran itu
6: iya.
5: Oke, kirim salam Ki buat siapa?
6: Iya untuk Denampo, Sabar, Pak Iseno, terus untuk Rikma, Pak Hendro, kita di Pulau Sabang, Pak Junedi, Pak Arjuna, Bu Anissa, Inga di Selayar, Ali, Budai, Pak Yani, Bu Sinta, Pak Mustahan, Esti, Pak Hida, Pak Taeng, Anaska, Bobi di Polman, terus untuk Nabi Loros Jana, Bu Nur, Pak Arustan dan semuanya yang mendengar kami dari berbagai jalur yang manual dan juga digitalnya. Selamat sore. Iya.
5: Okay.
6: Bolanya itu tengah malam jam 1 ya.
5: Terima kasih banyak Aldi di Pindrang.
6: Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Aldi di Pindrang. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Tantri di Pare-Pare. Saya ke penelpon. Halo. Halo. 100% Halo. Indonesia.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: 100% Indonesia. Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia.
5: Banggakan Indonesia.
7: Iya. Yeah.
5: Apa kabar Kak Tantri?
7: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah baik. Oke, Kak Tantri komentar dulu.
7: Kiarannya juga sampai di sini baik.
5: Di mana Ki? Pare-Pare Ji? Atau lagi di luar kota?
7: Di Pare-Pare Ji.
5: Di Pare-Pare. Oh iya, saya juga mau menyapa untuk Kak Ria sama Kak Ati yang katanya lagi ada di Palopo. Jadi untuk pendengar yang ada di Palopo, merapat Ki, hubungi Kak Ria. Oke.
7: Okay. Oh, ke sana ya Kak Ria.
5: Betul sekali. Kak Tantri,
7: yeah.
5: Kalau liburan yeah. lebih pilih Ki atau lebih suka Ki ke wisata alamnya atau berwisata kuliner?
7: Oh, ya suka sih dua-duanya.
5: Satu mau Kak Tantri, dipilih satu.
7: Suka sih wisata ke alam, oh, suka juga wisata ke kuliner.
5: Dipilih Kak Tantri.
7: Ya, ini aja di apa? Kuliner.
5: Oh, kuliner. Wisata kuliner. Ya. Kenapa?
7: Ya. Ya, supaya ini nikmati semua makanan di situ.
5: Ah, bisa nikmati makanan ya. Oh, jadi nikmati kalau
7: makanan yang ada.
5: Jalan-jalan Ki ke suatu tempat, suatu kota, daerah, wajib Ki coba kulinernya.
7: Iya, wajib supaya ditahu bagaimana rasanya kulinernya di daerah ini.
5: Di daerah itu ya.
7: Iya. Di supaya ditahu bilang oh di sini enak ini.
5: Ah, ada yang enak. Enak apa? Kalau di Pare-Pare apa ada yang enak wisata kulinernya?
7: Kulinernya ya kalau di Pare-Pare udah banyak
5: apa
7: yang dipilih saja. Ada itu yang di, ini yang dekat-dekat dari Matras. Ada di sana apa enak di situ soto Banjarnya.
5: Ah, soto Banjar.
7: Iya. Ada sop ubi,
5: oh, sop
7: yang di Jalan Bau Mas Sepe. Itu enak. Wah, juga
5: ini kalau jalan ke Pare-Pare kayaknya harus berwisata kuliner di tempat yang disebutkan sama Tantri.
7: Iya,
5: di Pare-Pare
7: banyak mengidam di sini di dekat masjid Terapung di situ. Yang paling ini paling banyak di situ.
5: Oh, di Masjid Terapung juga ramai ya.
7: Rekomendasinya iya. Okay. Dekat-dekat dari situ pokoknya di depan Masjid Terapung di situlah yang kulinernya
5: pusatnya
7: banyak di situ.
5: Oke. Okay.
7: Iya, betul.
5: Makasih Kak Tantri informasinya. Moki.
7: Iya.
5: Dengar lagu apa?
7: Dengar lagunya apa yang
5: hanya ingin kau tahu tadi, Republik takkan pisah
7: ya,
5: dari era
7: itu saja.
5: Republik
7: hanya
5: ya.
7: Ingin kau tahu.
5: Sebentar malam
7: besarnya cintaku.
5: Sebentar malam kita lanjutkan.
7: Sebentar malam.
5: Betul.
7: Iya. Iya, itu kan hobinya saya menyanyi.
5: Makasih Kak Tantri.
7: Iya, menyapa dulu.
5: Iya, yeah, buat siapa? Oh iya, belum ditawarin.
7: Ada Sopi di BTM Pau-Pau sana.
5: Iya. Yeah.
7: Ada Hesti juga, ada Seri Sinta, ada Tika di Sabang, ada Pak Bula Sewang.
5: Iya. Yeah.
7: Ada Bu Andianisa, ada Seri Sinta, ada ini Pak Lupus. Apa tadi itu yang lewat Pak Set?
5: Pak Set di Mamasa.
7: Pak Sur, ada siapa? Tika, ada apa Sri Wotu, ada Uki Didaya, ada Ibu terus Diana Yasir di Maros, ada Ina Krista Lara, Bu Wahida, Bu Samsia, ada siapa ini Pak Arjuna, ada Dimas di Bolangi. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali Bu Midam.
5: Oke, terima kasih banyak. Yes.
7: terima kasih.
5: Sama-sama.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke selanjutnya ke Ibu Bunda Sofia Saat yang ada di Palangga.
8: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
8: 100% Indonesia.
5: 100% Indonesia.
8: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
5: Banggakan Indonesia. Bu Sofi sehat, Bu Sofi?
8: Alhamdulillah sehat.
5: Sudah makan siang?
8: Masih di pau-pau ya pendengarnya, Bu Dumbar.
5: Kemarin saya bilang di Moncong Lewis. Terus saya bilang iya. Oh masih di pau-pau, setia di pau-pau. Siapa tahu besok-besok saya bilang di Bastem atau di Sampok.
8: Mendingan di Sampok daripada di Bastem
5: atau di Kambo ya. Oke, Bu Sofi, kalau kita lagi liburan, pilih lebih sukanya itu wisata alam atau wisata kuliner?
8: Kalau saya sih ya, karena kuliner itu kan hampir tiap hari, tapi kalau wisata alam itu kan biasanya hanya sekali seminggu ya.
5: Iya,
8: jadi kalau kuliner kan boleh dikata tiap hari. Jadi saya mau kalau wisata alam saya mau ke Labombo atau Libukang.
5: Labombo atau Libukang?
8: Iya.
5: Atau
8: Latupak kah?
5: Latupak ya.
8: Atau Latupak boleh juga.
5: Tapi kalau saya rekomendasinya apa? Latupak juga bisa sih di kilo 9 Ki pendengar ya kalau mau ke Latupak.
8: Iya kan banyak durian di sana.
5: Betul, sambil makan di bawah air terjun ya.
8: Iya.
5: Oke, Bu Sofi mau ki dengar lagu apa Bu Sofi?
8: Bisa disebutkan lagi?
5: Enggak mau kak Bu Sofi. Ada Republik. Apa tadi Republik? Bentar dulu. Hanya ingin kau tahu, Aaron takkan pisah Rosa jangan. Mau ki yang mana?
8: Ada Rosa?
5: Iya. Yeah. Itu.
8: Rosa.
5: Oke, kirim salam ke Bu Sofi buat siapa?
8: Kirim salamnya tadi ada Tantri di Parepare.
5: Iya.
8: Tadi lupa juga buat

0: Lalu ada Abdullah Sewa. Semuanya pendengarnya Pro 1 dari Makassar tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Selamat siang jalan sore semuanya. Idam dilanjut tugasnya. Makasih.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pendengar untuk Anda yang sudah komentar, dan ini dari beberapa penelpon yang bergabung ternyata lebih suka wisata 50-50 sih kayaknya ya. Lebih suka wisata kuliner juga tadi banyak, pilih wisata alam juga banyak. Dan semoga pendengar rekomendasi atau pilihan dari pendengar tempat wisata dan tempat wisata kuliner, wisata alam ini bisa jadi bahan referensi Anda menikmati liburan akhir pekan. Tetaplah bersama kami di 100% Indonesia.
2: Mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berikan kami sampaikan kembali cek fakta, beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya pendengar, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax, dilansir dari antaranews.com. Tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam negeri terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2020.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Makassar.

0: Aduh, kita tahan dulu lagunya ya.
1: Iya. Padahal udah seru-serunya.
0: Hah? Oh suka ya?
1: Iya.
0: Tahan dulu. Relate. Lah. Tahan dulu lah.
1: Asik.
0: Kok sepotong-sepotong sih?
1: Kalau saya nyanyiin satu album nanti kena.
0: Hah?
1: Copyright? Iya. Yeah.
0: Kopi yang benar.
1: Iya, kopi yang benar. Kopi right.
0: Kopi atau kanan? Kopi kanan.
1: Kiri kanan ya?
0: Oh, iya. Kan kejauhan. Kopi right. Kopi oh, right kanan.
1: Left right. Oh, okay. Itu bercocok.
0: Topiknya apa sih?
1: Topiknya kita membahas lagi liburan.
0: Masih? Oh, bukan makanan lagi.
1: Wisata-wisata.
0: Bukan makanan lagi.
1: Ada unsur makanannya juga sih.
0: Ada sih.
1: Karena wisata.
0: Kamu dengar enggak suaraku?
1: Dengar, tapi ini terlalu tinggi.
0: Terlalu makanya tinggi?
1: Heeh.
0: Nah, gini?
1: Nah, oke.
0: Okay. Oke.
1: Mantap.
0: Oke.
1: Oke.
0: Iya. Ah, oke. Okay. Ya soalnya kalau Mas Idam yang siaran itu pasti ada hubungannya dengan makanan.
1: Kenapa coba?
0: Karena nggak tahu, dia kan
1: vlogger.
0: Dia kan vlog-vlogger ya.
1: Benar. Hmm.
0: Kemarin dari PRJ segala.
1: Luar biasa, bayangin.
0: Bayangin.
1: Kita harusnya wawancara beliau sih kayak.
0: Iya, tapi gimana? Udah pergi.
1: Iya, buru-buru banget.
0: Nggak mau dibahas.
1: Nggak mau dibahas.
0: Mentang-mentang udah disogok pie ya, kue pie, pie atau pie?
1: Pie
0: tulisannya
1: tuh,
0: pie.
1: Pie itu bahasa Jawa, pie itu gimana?
0: Iya. Oke, jadi pilihannya?
1: Wisata alam atau wisata kuliner?
0: Alam atau kuliner.
1: Tapi kalau Sulawesi semuanya ada sih.
0: Semuanya? Emang pernah?
1: Alamnya ada.
0: Emang kuliner. Kamu pernah?
1: Loh.
0: Atau jangan-jangan mau diajak lagi nih,
1: aduh.
0: Modus ya.
1: Iya. Kode aja dulu.
0: Kita ke penelpon dulu deh, sembari ada Mbak Eka dan Mbak Ispa lagi nyetel-nyetel kamera ya. Anda bisa tonton juga di
1: TikTok kami.
0: Hah?
1: @pro1_RRI Makassar. Waalaikumsalam. Sudah ada assalamualaikum ini?
0: Iya.
1: Halo.
0: Ketebak ya langsung.
1: Siapa? Saya nggak tahu.
0: Bantaeng, yang punya Bantaeng sebenarnya.
1: Oh, oh, baik. Ibu Andianisa. Sebut kita wah ini siapa kira-kira? Saya dengan siapa? Saya siapa?
0: Saya supirnya.
2: Siapa Mas Akpan?
1: Oh ya tahu.
0: Siapa Mas Akpan? Ya itu disebutin. Ya Allah. Maaf ya. Maaf di Andianisa, hari ini Rizna lagi berapi-api jadi gitu ya.
1: Setiap
2: oh,
1: hari.
2: Kan?
0: Iya, dia lagi happy sekali.
1: Lagi happy, betul.
0: Dia lagi banyak job.
1: Masya Allah. Luar biasa.
0: Oke, pertanyaannya
1: adalah Ibu Andianisa ini suka pergi wisata alam yang kayak ke pantai, ke gunung atau lebih pilih untuk ya udah kita pergi makan-makan saja.
2: Makan-makan saja.
1: Oh. Di mana ki makan-makan?
0: Pasti di rumah mertuanya, sih.
2: Di bawah Makassar.
0: Oh, di Makassar.
1: Di Makassar. Apa kita ini datangi? Coto, Palu Basah atau apa?
2: Bakso, mie pancit.
1: Asik.
0: Deh.
1: Tapi sejauh itu bantuin ke Makassar untuk bakso dan pangsit.
0: Bakso doang.
1: Dan coba ki olahan ikan di Makassar kan di sini banyak sari laut.
2: Iya banyak sih itu.
1: Iya.
0: Oke deh, Andianisa.
2: Iya. Yeah.
0: Lagunya.
2: Iya. Yeah.
0: Maafkan aku terlanjur mencinta Tiara Andini. Oh itu mau? Oh, oke. Okay. Dan udah sabar nih kayaknya.
1: Karena bagus juga tawa lagunya, jadi yeah. Itu.
0: Siapa kita mau sapa ini?
2: Buat Bunda Sophie.
1: Iya. Yeah.
2: Siapa lagi ya? Tantri. Dari Sintra. Siapa lagi ya? Pak Bobby, Pak Abdul Sewa.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Yusuf, Pak Aulia Sur. Semuanya paling Mas Akpan.
0: Semuanya Mi. Oh.
1: Yeah. Oke.
2: Okay. Buat sampingku.
0: Iya, yeah, apa samping tak?
2: Selamat istirahat, Pak Kim.
0: Iya.
2: Buat Mas Akpan.
0: Iya. Yeah.
1: Mas Arfan Ji Kodong, saya.
2: Sama Isna.
0: Viola. Iya.
2: Sehat selalu semuanya di situ.
1: Amin.
2: Terima kasih Mas Akpan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay,
0: jadi pilihannya kulineran
1: ke Makassar, spesifik bakso dan mie ayam.
0: Oke, okay, ada Pak Ahmad Arjuna.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, mantap.
1: 100%
3: Indonesia. 100%
1: Indonesia
3: karya.
0: Banggakan, ekspresikan karya. Banggakan Ahmad Arjuna.
3: Karya. Banggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia. Oke. Pilihannya
1: adalah lebih suka pergi wisata alam, ke pantai atau ke tempat-tempat liburan atau wisata kuliner.
3: Hanya kalau saat ini kayaknya kuliner cocoknya.
0: Kuliner.
1: Ah, kenapa?
3: Iya.
1: Kenapa begitu, Pak Arjuna?
0: Nyaman nih. Enak nih.
3: Nyaman kita mau makan tuh.
1: Iya sih.
0: Biar kayak pergi berwisata kalau tidak ada makanan lah.
1: Oh, jadi tidak bisa, Pak. Jadi ini pilihan. Iya. Karena dua-duanya selalu jadi ada.
3: Makanan lah.
1: Makanan.
3: Memang hobinya saya suka makan, saya.
1: Ya, ya, oh, sama.
0: Ya. Tempat yang pernah kita datangi terus paling cocok di lidah ta itu makanan dan mau kembali lagi di mana?
1: Nah, apa itu, Pak Arjuna, boleh?
3: Kayak coto.
0: Weh. Oh, jadi biar coto. Jadi biar dimanapun carinya coto.
1: Agak sulitnya sih. Agak sulit sih.
0: Berarti enggak perlu jauh-jauh kalau dia ini.
1: Iya, tersedia.
0: Yang penting ada warung coto, sudah. Yang penting ada coto dan palu bahasa jadi mi. Biar di seputaran Antang di Baruga.
1: Di Antang banyak coto enak.
0: Iya, banyak sekali.
1: Banyak banget.
0: Di depannya Baruga itu juga kan ramai.
3: Ayam, Ji.
0: Aduh. Mantap. Yang penting kuliner ini katanya. Oke deh.
1: Oke, Pak Arjuna.
0: Ikutan di lagu yang mana kini, Pak Arjuna? Maafkan aku terlanjur mencinta Tiara Andini, ada Lobo dengan Salah. Tiba-tiba cinta dah
3: itu mematkan daku.
0: Maafkan daku.
1: Gimana sih itu lagunya? Lagunya siapa? Ya.
0: Maafkan aku bila terlanjur mencinta.
1: Enggak sih, Anda ngarang ini.
0: Ngarang
1: ini. Ngarang bebas kah?
0: Kenyangan ini, kenyangan.
3: Coba ini kita bahas ini es buah Bung Harpa.
1: Kenapa? Mau dibahas es buah, lagi
0: besok
1: bikin es
0: lagi.
1: Buah.
3: Emang panas tuh.
1: Oh. Nah,
0: besok pilih lagi tuh, Kak. Ya. Ini dari Pak Saiful Jini tadi Mas, yang pamula ki.
1: Pak Saiful ya.
0: Mas Idam. Mas Idam tadi yang bahas ki pertama jadi harus ikut.
1: Iya, begitu Pak Arjuna. Nantikan
0: kan comeback. Mungkin, iya, enggak mungkin di tengah jalan kita ganti topik. Oke, Pak Mat Arjuna.
3: Ini suara Argentina.
0: Ah. Pasti mi.
1: Kalau ini rekan saya siapa yang didukung?
0: Saya Spanyol.
1: Spanyol. Aduh, kita berbeda ya.
0: Kenapa? Kamu Prancis.
1: Aduh, iya dong.
0: Iya, enggak tahu kenapa sekarang FOMO-nya ini.
1: Tapi
0: si anak gadis-gadis sekarang yang FOMO Piala Dunia larinya ke Prancis.
1: FOMO. Eh, kalau tapi
0: padahal enggak tahu bola gitu.
1: Tahu dong. Sorry.
0: Bola terbuat dari apa?
3: Dari karet.
0: Aduh, karet. Ih, kerasnya itu kalau karet deh. Benjol ki kalau karet. Oke, silakan menyapa dulu Pak Ahmad Arjuna.
3: Yang baru lewat tuh ada Nisa terus. Iya. Yeah. Sam Syarmesa di Bantaen, terus Dika di Sakban,
1: Amsir
3: di Wotu, Amaknya ini Tasbun di Sope, Pak Sewan, terus Bunda Sope juga, dan semuanya mi deh,
0: semuanya
3: masuk tahu.
1: Oh, iya. Terima kasih.
0: Semangat ki Begadan tadi.
3: Ya. Yeah. Bertiga kini situ.
0: Berempat.
1: Berlima.
3: Oh, banyak gini.
0: Berempat.
3: Ada mau diangkat banyak kita.
0: Oh, apa yang mau diangkat kah? Tapi saya kira butuh bantuan. Ada mau diangkat.
3: Iya Pak,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Ahmad Arjuna. Ada Tika di Sabang. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ting ting ting gitu
2: ya. Prancis.
1: Ah, Prancis. Hidup Prancis. Oh wow, Katika, terima kasih. Terima kasih ada teman saya. Terima kasih. Tapi saya sama England sih. Dua dong. Gitu. kalau satu tuh aduh biasa banget gitu, dua.
0: Iya.
1: Jadi
0: ya,
1: ada plan kan B-nya.
2: Temannya Bapte itu selalu.
1: Oh, saya Olisa bener. Sih, Katika. itu sih.
0: Saya kira Dembele. Oh.
1: Boleh juga Osman Dembele.
0: Tapi kalau di Makassarnya sebenarnya orang Makassar itu.
1: Kenapa bisa?
0: Kalau di Makassar namanya tuh Dembela.
1: Terlalu cocok.
0: Tapi di Perancis jadinya Dembele.
1: Terlalu cocok logi ada.
0: Cocokologi nih.
1: Ya ampun. Okay,
0: iya.
1: Katika.
0: Iya, kalau ini yeay. Apa nih? Objek wisatanya atau kuliner?
2: Lebih suka ke alam.
0: Ke alamnya.
2: Tapi alamnya. Di sini kearifan kalau kita berobjek wisata itu sambil bawa makanan, bawa ikan dibakar-bakar kayak.
1: Harus ada bekalnya. Tetap kan ada kaitannya dengan makanan.
2: Iya, tetap dua-duanya.
1: Tidak bisa terpisahkan.
2: Wisata alam juga dengan makan.
0: Tidak, itu trik.
1: Untuk
0: menghemat.
1: Menghemat, benar. Ibu-ibu pasti tahu budgeting.
0: Tidak, karena begitu kan, misalnya, biasanya kan kita kalau mau kemana sih, ke sana. Ah, di sana nggak enak makanannya.
1: Nah,
0: mending bawa dari rumah.
1: Harganya juga agak
0: ya.
1: Up ya.
0: Susah mau cari makan di sana.
1: Iya.
0: Adanya cuma ini, nggak cocok.
2: Iya. Malahan kita bikin buras dibawa.
1: Buras tuh pilihan paling oke sih.
0: Baru bawa ke tikar di.
1: Mantap.
0: Aduh. Bawa tikar toh?
1: Aduh lapar.
2: Itu kan ada pondok-pondoknya.
0: Oh, ada pondok-pondok. Iya. Oh, suka ya. Begitu ya. Langsung bawa. Oke deh.
2: Berwisata sambil makan-makan
0: kulinernya jalan. Nyaman lah, tapi kalau saya mah enggak mau repot.
1: Oke.
0: Okay. Yang penting isi saja Chris-nya dulu.
1: Oh iya, kalau itu harus Chris dan e-wallet-nya harus.
0: Aduh, rempong soalnya. Pulang bawa itu serampangan barang-barang.
1: Serampangan juga terlalu apa ya, Kak? Katika mau request lagu apa nih? Lagunya ngikut ke
0: ada
1: siapa?
0: Ada Tiara Andini. Maafkan aku terlanjur mencinta. Lobo dengan salahnya. Tiba-tiba cinta datang. Maudy Ayunda. Bentuk cinta. Eclat story.
1: Ya mana?
0: Maafkan.
2: Maudy Ayunda tiba-tiba cinta.
0: Ah, tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cinta.
0: Tiba-tibanya, asli. Tiba-tiba cinta datang bawa buras.
1: Ah, mantap. Mantap.
0: Rangga datang bawa ikan.
1: Kok di oh, Rangga dan Cinta.
0: Iya.
1: Iya, oke. Okay. Terima kasih Katika ya. Ini salamnya mau buat siapa nih?
2: Halo.
1: Iya.
2: Boleh boleh disaranin enggak kalau Rizna siaran bareng Kak Arpan itu seru kayak.
0: Hah?
1: Gimana?
0: Ini saran atau kritik nih?
1: aduh, gimana nih?
2: Saran kalau bisa duet terus.
0: Hai, gitu. Duet maut gitu? Waduh, saya goyang gergaji, dia goyang apa deh?
1: Saya yang nyanyi, Anda yang bergoyang, oh, gitu dong.
0: Boleh. Saya dikasih berapa viewers kira-kira kalau?
1: Nah, benar. Minimal satu hiu.
0: Iya, oh satu hiu ya?
1: Iya dong.
0: Boleh,
1: gimana?
0: Dalam 1 jam live kita berapa viewersnya nih?
1: Iya, 1 juta.
0: Di TikTok. 1 ya? Biasanya kamu kalau live berapa 1?
1: 2 juta.
0: Wih.
1: Sombong banget.
0: Good.
1: Oke, terima kasih
0: sekarang,
1: Katika ya.
0: Soalnya begitu, Tika. Saya enggak bisa iakan ya karena soalnya Rizna sekarang itu nawar.
1: Loh.
0: Wah. Iya, Tika.
2: Loh,
0: iya, yang makanya yang tadi yang makanya tuh dia kan kalau live itu sekalian katanya langsung 1 juta viewers.
1: Enggak,
0: Katika,
1: beliau terlalu memframing saya.
0: Jadi
2: kalau...
0: iya,
2: ini aja akur aja jalan bareng.
0: Iya, jalan bareng. Iya, apa coba? Gila-gila ku dengar.
1: Ini menarik.
0: Menarik ya?
1: Dan
0: okay. Boleh
1: seru,
0: nanti coba,
1: boleh
0: nanti coba.
2: Harus saling melengkapi.
1: Iya, betul.
0: Iya. Saling bagikan, melengkapi ya. Dia yang punya kelebihan, saya yang punya kekurangan.
1: Bagikan cangkir dan tutup.
0: Ambil.
2: Halo.
0: Yeah.
2: FM-nya sudah ada kartunya.
0: Apa itu?
2: FM-nya sudah ada, sudah
1: FM-nya.
2: Bagus, jernih kembali.
1: Alhamdulillah, akhirnya. Luar biasa.
0: Terima kasih untuk tim
1: teknik.
0: TMB ya. Pak Kamaluddin, teman-teman semuanya.
1: Luar biasa.
0: Memang saya selalu teruskan itu.
1: Tidak bosan-bosannya.
0: Kalau ada informasi makanya WA mungkin saja ke Pro 1.
2: di mana sekarang kru RRI kah?
0: Iya. Yeah.
1: Bagaimana maksudnya?
0: Di mana? Di Makassar.
2: Kru RRI.
0: Di Makassar.
2: Enggak, maksudnya yang tim teknisnya.
0: Di Makassar, Ji.
2: Iya, katanya ada di Palopo ya?
0: Itu pemancar yang ada di Palopo.
2: Enggak, maksudnya krunya yang perbaiki datang ke Palopo.
0: Iya, datang. Makanya kalau ada laporan di telaah,
2: kalau bisa terus ke sana.
0: Kasihan mereka enggak pulang-pulang gitu. Mau nunggu di bawah pemancar terus.
2: Sekalian kuliner bobohan.
0: Oh, gitu. Oh, iya. Nantilah. Nanti saya kasih nomornya Mbak Tika ya.
1: Kalau kuliner buah-buahan saya juga ikut.
0: Enggak, maksudnya siapa tahu kru TMB ke sana.
1: Iya, saya ikut.
0: Nanti telepon Mbak Tika. Kalau itu mampir lewat sini ya. Nah,
1: saya ikut.
2: Iya. Kalau misalkan lewat ke Masamba boleh mampir.
0: Nah, itu kan.
1: Oke. Baik.
0: Nanti dia dengar aja nih Pak Sadar. Pak Sadarudin itu dia catat itu. Kalau dia ke Polman itu selalu bawa pulang itu ini juga. Oke deh, siap.
1: Terima kasih informasinya Tika ya.
2: Iya, makasih juga.
0: Iya.
2: Salam dulu.
0: Oh, belum bisa salam.
1: Silakan.
2: Iya, belum.
0: Iya, silakan.
2: Buat Kak Tantri tadi ada Bunda Sopi, ada Paldi Hidayat, ada Kak Bobby Dipolman, ada Ibu Naisa bareng Pak Hakim. Mm-hmm. Ada siapa lagi ya? Ada Kak Hesti, Bang Sul, Aulia. Yeah. Ada pokoknya semuanya dia tanpa terkecuali. Selamat sore ki semua, sehat ki selalu.
0: Amin.
2: Buat Trisna paling cantik.
1: Masya Allah.
0: Aduh paling cantik.
1: Terima kasih.
0: Saya juga paling cantik ya.
1: Apa ya terlalu.
0: Mungkin nanti ada dengar ki Pak Saiful.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini sudah pukul 15:30 menit kita akan hadirkan, jadi ada rekan kami akan report on the spot bersama dengan rekan Iin Nurfahreni.
0: Iin Nurfahreni.
1: Iya, tapi sementara sedang menghubungkan terlebih dahulu gitu dengan beliau. Iya.
0: Dia akan melaporkan terkait
1: dengan HKG PKK ke-54.
0: Nah, oke. Okay. Apa sudah terhubung rekan Iin Nurfahreni?
1: Kita coba. Seperti apa? Karena beliau ini stay di lokasi.
0: Sudah stay di lokasi ya?
1: Di lokasi, dan kami mencoba untuk terhubung.
0: Mohon maaf ya, Pak Ahmad Yani, kita ini dulu.
1: Sebentar.
0: Kita akan coba.
1: Oke. Okay.
0: Terhubung dulu bersama rekan Iin Nurfahreni yang akan melaporkan terkait
1: puncak Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 yang dipusatkan di Hotel Claro Makassar, yang dihadiri istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Rakabuming Raka dan juga pelaksanaan dengan sejumlah kementerian lembaga dengan PKK. Laporannya bersama Iin Nurfahreni.
0: Ya, tapi belum bisa tersambung nih, belum. Kita masih coba ya. Jadi sesaat lagi ya, tetap bersama kami ya.
4: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
5: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
4: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
6: Ah, macet lagi.
7: Jangan diklakson, Ron.
6: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
7: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
6: Masa sih?
7: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
8: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
6: Apaan sih klakson-klakson?
7: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Info terkini.
1: Baik pendengar, kami hadir dulu dengan info terkini bersama rekanin Nur Fahreni akan melaporkan terkait puncak peringatan HKG PKK ke-54. Silakan rekan IIN Nur Fahreni.
2: Ya, terima kasih rekan Arvan di studio. Dapat saya laporkan, pendengar RRI dimanapun berada, dapat saya laporkan saat ini sedang dilaksanakan pelaksanaan puncak hari kesatuan gerak PKK yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar yang dihadiri. Tadi pagi dilaksanakan kegiatan anti mager yang dipusatkan di lapangan Hasanuddin Kota Makassar. Dalam puncak perayaan HKG PKK ke-54 ini juga hadirkan berbagai produk UMKM yang telah dipamerkan sejak 9 hingga 12 Juli di Hotel Claro, di mana ini merupakan di mana kerajinan yang ditampilkan adalah hasil dari para pengrajin UMKM yang diberikan PKK pelaksanaan kesehatan cek kesehatan gratis sebelum puncak HKG PKK oleh Ibu Wakilnya Selvi Raka Buming Raka, Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang saat ini jabat oleh Arief Tusti dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat membawakan beberapa materi. Menteri Kesehatan sendiri mengajak para pengurus tim penggerak PKK untuk bisa memanfaatkan yang namanya cek kesehatan gratis yang di mana ini bisa menjadi salah satu upaya untuk menekan angka kematian akibat mengambil tema kuatkan 10 program POK PKK laksanakan Asta Cita Wujudkan Indonesia Mas 2045. Puluhan ribu kader PKK se-Indonesia dan kabupaten kota turut hadir dalam kegiatan puncak HKG PKK di mana mereka diharapkan bisa mengambil peran terhadap sejumlah program prioritas dari pemerintah. Ibu Wapres sendiri mengenakan busana warna biru muda senada dengan para pengurus Ibu Surni Kabinet Merah Putih turut hadir sebagai pelindung tim penggerak PKK se-Indonesia. Di mana saat ini beberapa waktu lalu tadi itu ada beberapa tampilan tulen yang ditampilkan untuk menyambut dari Ibu Solvi Raka Buming Raka sendiri. Sebelumnya Ketua Umum Tim Penggerak PKK menyampaikan sambutannya terhadap pelaksanaan kegiatan HKG PKK yang diawali dengan pemecahan rekor MURI Micronit Supplement atau MMS serentak yang dilaksanakan di halaman parkir Hotel Claro. Saat ini Ibu Selvi Raka Buming Raka akan memberikan pin emas kepada tim pengurus PKK se-Indonesia. Demikian dari Hotel Claro, Nur Fahreni melaporkan kembali ke studio bersama rekan Arfan.
1: Baik, terima kasih rekan Nur Fahreni untuk info terkini.
0: Info terkini.

0: ku harap dia rasakan yang sama.
1: Kayaknya enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Enggak. Berarti sih, sulit.
0: Masih batin ya.
1: Iya, cuma disimpan-simpan aja.
0: Sampein dong.
1: Udah.
0: Udah.
1: Dianya enggak mau.
0: Oh, belum. Kasihan deh lo. Oke. BTW kita lanjut ya.
1: Ada siapa nih kira-kira?
0: Siapa nih?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Langsung disambut dengan Pak Abdullah Sewang.
2: Iya, ada yang lucu sama kasih dengar ini, yang lucu ini.
1: Apa? Kalau saya tidak ketawa, tidak lucu.
0: Apa
2: ada
0: ini?
2: Ada anak-anak di bukan rumah bertengkar.
1: Iya, yeah. Terus?
2: Soal bola.
1: Oke.
2: Dibilang kalau saya menang, kemudian ke Maxo. Bang, apa kau? Dibilang saya Inggris.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kau, England.
0: Oh, Inggris dan England.
1: Jujur lucu.
0: Oh, sudah salah, okay. Udah sama ngotot lagi ya.
1: Masuk kok.
2: Kalau kamu menang, saya mendingan ke masa kau kalah, kemudian gak masuk.
1: Saya Inggris, saya England.
2: Saya England.
0: Jadi kita pilih apa, Pak Blusel?
2: Ya.
0: Kalau kita pilih apa?
2: Saya di Spanyol.
0: Oh, saya kira kita yang mau bayarkan mereka.
1: Kenapa ki Spanyol, Pak Abdullah Sewang?
2: Ya.
1: Kenapa Spanyol?
2: Juara tahun 2010 dia.
1: Ah, lama sekali mi. 2010 berapa tahun yang lalu?
2: Itu dia mau kembalikan sama kemenangannya. Ini.
1: Ah, jangan dulu, tahan mi dulu. Ada King Prancis.
0: Saya mau pindah deh, bukan Spanyol saya.
1: Apa kita?
0: Spain.
2: Dia mau dorong.
1: Oh, saya juga. Bukan Prancis.
0: Apa?
1: French.
0: Yeay. Ya, perlu. Itu karena mereka baca. Satu membaca, satu yang tidak ngerti bahasa Inggris.
1: Gak paham bahasa Inggris.
0: Iya. Gak ngerti itu Inggris dan Inggris dan England sama, Ci.
2: Saya ketawa juga.
0: Asal jangan ketawa, baru tabuk kayak sarunta.
1: Astagfirullah.
0: Tidak, maksudnya jatuh semua basuan di situ. Jatuh ke kantan itu isi dompet atau apa. Oke, Pak Blas, ya, Pak.
2: Akhirnya dia pergi. Nah. Itu sudah akur itu. Dia pokoknya...
0: Siapa yang bayar ke basuan?
1: Baku bombe missing.
0: Siapa yang bayar basuannya kalau pergi mereka?
2: Itu saya bilang.
0: Berarti Pak Abdullah Sewa minjem itu lagi. Pas sudah bilang gitu mengaku anak. Oke. Pak Abdullah Sewang, pertanyaannya.
1: Kalau kita suka wisata alam atau wisata kuliner?
2: Saya wisata kuliner, mau.
0: Kuliner,
1: Kuliner apa?
2: Ya, si campur sama guru desa.
1: Ah, apa?
0: Kayak di pesta kawinan itu kan.
1: Nasi campur sama
0: Kapur. Oh.
1: Apa sih saya dengar ini?
0: Kue. Kue isi itu isi bosar ini.
1: Yang mana? Kan banyak itu isi bosar.
0: Si Kapur. Kita tahu si Kapur?
1: Tidak. Kayaknya menikah Pak dia.
0: Yang kuning.
1: Hah? Dari
0: pisang.
2: Bukan hijau.
0: Oh, ijo.
1: Iya. Kalau bahasa Jawanya ini enggak sih? Lemet. Bukan.
2: Bukan.
1: Apa dong?
0: Ispa jelaskan si Kapur.
1: Iya. Gimana? Kaika please.
2: Itu dari tepung itu dibikin.
0: Hah?
2: Dari tepung.
0: Kayak dadar.
2: Tepung beras itu.
1: Tepung beras. Kue pirex beda lagi ndak sih?
0: Di pirex ki disimpan.
1: Oh, di pirex disimpan.
2: Ada parut kelapanya dengan gula merah.
1: Ya. Oke, okay, baik. Nanti saya akan cari orang hajatan.
0: Singapura.
1: Dan saya akan cari tahu.
0: Iya, iya.
1: Oke deh.
0: Oh, jadi memang kalau anu lebih sukanya kalau acara pengantin ini Abdullah Sewang.
1: Tapi memang vibes. Tapi vibes memang beda tahun. Lebih enak iya. Juga.
0: Enggak, soalnya juga itu kue-kue begitu di pengantin pibur didapat.
1: Enda tonji.
0: Beda ki. Di mana ki mau dapat?
1: Itu kalau misal ada onde-onde, ada juga dijual.
0: Beda ki. Masa? Onde-ondenya pengantin beda.
1: Apa? Ada rasa apa? Ada rasa-rasa.
0: Beda mentong, Pak Blas Sewang tuh.
2: Banyak sekali kalau di waktu bulan puasa, Pak Buka.
0: Tidak, iya, Pak Blas Sewang. Beda ki toh. kue khas yang dibikin kalau acara pesta pengantin sama yang dibeli biasanya di luar pesta.
2: Kayak kalau pengantin itu gratis Ki.
1: Nah itu perbedaan Kak Gora Ki Gang. Jadi beda Ki pasti.
0: Kalau saya tuh maksudku itu perbedaannya adalah biasanya tuh kalau pengantin itu yang bikin itu kue para ahli.
1: Oh kayak sesepuh
0: para tetua-tetua itu yang
1: tangannya ada rasa-rasa enaknya begitu.
0: Gitu.
1: Oke okay, boleh. Infokan pernikahan saya bocor.
0: Ya mudah-mudahan okay. Nanti 14 ya Bang ya, kalau Mbak Rizna ini kita hadirkan si kapur 10 loyang.
1: Boleh.
0: 100 loyang.
1: Saya bungkus.
0: Dia punya pesta dia yang bungkus.
1: Oh iya Ji.
2: Oh maksudnya Mbak Rizna lagi.
0: Iya lagi penjajakan.
2: Ijab kabul.
0: Iya. Doakan ya 14 sewangnya segera ya.
1: Amin, amin ya.
0: Pokoknya pesta pedang pora orang.
2: Pokoknya pesta kan lah.
1: Jujur janggal. Oke.
0: Oke deh. Ikutan saja nih 14 sewang ya. Di lagunya Lobo dan juga Eclat Story Bentuk Cinta.
2: Betul.
0: Sapannya buat siapa ini?
2: Itu saja buat Pak Gapur, Pak Lupu, Pak Juna, Pak Din, Anissa Hakim, Pak Noar, Puan Datu, Indah, Bunda Sofi, Tantri, Nusitma, Hendro Yusuf, Bob Bobby, Astri Diwotu, Junedi, Tika di Sabang, Arfa, Indah di Surayar, dan Nompo, Ismail, Yuda, Aljabar, Padima, Sumarni, Tansia Rahibar, Mustahang,
1: Tansia
2: Rahid, Wantain, dengan Dewi Dewi, Nur Intan, di Takalar, Tio, Idan, Idan, semua-semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa terkecuali?
2: Sukses selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada yang ngantri nih, udah tadi kayaknya tuh.
1: Kodong, 5 menit nih.
0: Halo, assalamualaikum. Maafkan diriku.
3: Waalaikumsalam.
0: Wih, setianya menunggu kesian.
1: Iya. Dekodong.
0: Sampai kita bahas si kapur.
1: Minta maaf. Siapa ini? Kak Uki ya?
0: Ih, kok tahu?
1: Iya dong. Ini adalah kiblat fashion saya.
0: Masa?
1: Iya. Beliau dari foto-foto profilnya selalu pakaiannya eye-catching.
0: Weh.
1: Dan background fotonya juga.
0: Follow dong, follow.
1: Saya selebgram kah?
0: Tih, siapa tahu nanti di pesta tak bisa di ini ya, Mbak Uki ya?
1: Iya, Kak Uki boleh ya.
3: Apa tuh?
1: Iya kok apa tuh?
0: Masukkan desain kostum.
1: Iya, betul.
0: Fashion. Oh.
1: Kita nanti jadi
3: boleh,
1: ini.
3: Boleh.
0: Ya, tuh, nah, boleh. Diskon enggak?
1: Mantap.
0: Diskon kah?
1: Ketawa Ki.
0: Diskon ya. Aman mi Rizna.
3: Diskon kalau untuk Rizna.
0: Amin. Barakallah.
1: Masya Allah. Masuk lagi sponsor.
0: Ada mi. Tinggal dicari pasangannya cepat ini.
1: Oke.
0: Oke-nya nakal nanti nih anu.
1: Siapa?
0: Hah?
1: Tidak ada orang berlomba.
0: Tidak dikala pesta yang pernah ada di
1: jagat
0: maya.
1: Jagat dunia.
0: Kala pembukanya pesta piala dunia ini.
1: Betul. Betul.
0: Oke, kalau kita berwisata, objek wisatanya atau wisata kuliner?
3: Kalau saya objek wisatanya.
1: Apa objek wisata favoritnya Kak Uki?
3: Banyak sih, laut atau apa?
1: Laut, darat,
3: permandian alam.
0: Oh, wisata alam.
1: Wisata alam.
0: Yang paling berkesan wisata yang pernah alam kita datangi ya mana? Bali.
3: Mana ya?
1: Betul.
3: Belum pernah ke sana.
1: Amin.
0: Yang lokal-lokal di Leja, Sopeng.
3: Kalau aku di Bira.
1: Oh di Bira.
0: Di Pasir Putih.
3: Iya.
0: Atau di pantai apa sih?
1: Apalarang.
3: Apalarang juga belum pernah ke sana.
0: Oh, belum juga. Oh, baru Pantai Bira, Di.
1: Pantai Bira berarti.
3: Iya.
0: Baik.
1: Baiklah.
3: Pantai Bira sama Bara juga.
0: Pantai Bara.
1: Oh, Bara. Bagus sih Bara.
3: Iya.
0: Oke deh. Ikutan Mami nih di lagunya Eclat Story ya, Bentuk Cinta. Sapanya buat siapa ini Kak Uki?
3: Yang baru lewat Pak Abdullah Sewang, ada Mbak Tantri di Pare, ada Bunda Sophie di Pau Pau, ada Kak Uli Pan, Pak Arjuna, ada Dimas, Fadil, Tuan Datu, ada Pak Astri, ada Tika juga di Sabang, Tengompo, ada Kak Riko, ada Pak Set, ada Stur, Rasdira Yasir, Abdul Salam, Aldi Hidayat juga, Nasriani Ansir, Boge, dan semuanya yang lagi monitor. Buat Arfan sama Derisna. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gampang Mita, dapat mikir lagi endorse.
1: Ya. Betul, terima kasih untuk supportnya ya. Semoga doakan saja calonnya sudah ada. Itu sulit sih dibandingkan dengan
0: semangat dong.
1: Iya, tetap semangat. Aduh.
0: Jangan bilang sulit dulu.
1: Aduh.
0: Kan bisa kalau mentok kan bisa ke Andre kan nanti.
1: Oke. Ada apakah di sana?
0: Teleponnya Bu Juniarti tuh.
1: Apa tuh? Apa sugihan?
0: Bukan. Cari jodoh. Lagi kesekiran kan lagi nyari anaknya buat anaknya.
1: Kan? Jujur saya enggak tahu. Jangan gitu ada ya.
0: Oke deh. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung.
1: Terima
0: mohon maaf
1: kasih.
0: Kalau ada salah-salah kata ya. Mohon maaf ini kalau keceriaan kami mengganggu
1: Anda. Mengganggu Anda.
0: Tapi setidaknya bisa membawa keceriaan.
1: Harusnya itu. Anda juga ikut ceria sih.
0: Gitu ya?
1: Iya dong. Kita kan membawa positive vibes.
0: Yeah.
1: Agak percaya diri banget sih, tapi enggak apa-apa. Benar.
0: Oh iya, cocok nih. Kan hari Sabtu ya.
1: Kenapa?
0: Pantasan positive vibe-mu tuh luar banget tuh.
1: Oh.
0: Apa ya? Baik, pokoknya okay. Terima kasih semuanya. Dan ditunggu lagi keseruannya besok ya.
1: Dan ikuti terus dengar bareng Piala Dunia di RRI Makassar, hanya tinggal beberapa match lagi sebelum final nih. Kira-kira siapa?
0: Siapa ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Spain atau Spanyol?
1: Oh, Prancis.
0: Saya mah French.
1: England.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada pada sore hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda informasi yang akan menemani aktivitas sore hari Anda di akhir pekan kali ini, di hari Sabtu 11 Juli 2026, yang ibu-ibu rumah tangga ini lagi menjalankan tugas utamanya, yakni menyelesaikan pekerjaan rumah, membersihkan, kemudian juga memasak untuk persiapan makan malam, ataupun juga sedang berkumpul bersama keluarga, sedang bersantai, atau malah juga ada yang sedang dalam perjalanan ya, ingin bermalam minggu bersama keluarga. Nah, informasi kali ini pendengar mengenai ekonomi digital, yakni di mana sekarang AI akan segera melakukan transaksi mandiri, di mana kepercayaan digital akan diperluas. Kecerdasan buatan atau AI dalam beberapa tahun ke depan tidak sekadar membantu manusia untuk melakukan analisis dan terlibat dalam proses pekerjaan, namun juga mengambil keputusan hingga eksekusi transaksi keuangan secara mandiri. Terkait hal itu, Privy sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSRE memperluas infrastruktur kepercayaan digital untuk memverifikasi agen AI atau agentic AI, yaitu melalui pendekatan matematics berbasis kriptografi. CEO dan co-founder Privy, Marshall Pribadi, memastikan kebutuhan terhadap mekanisme identitas dan otorisasi yang dapat dibuktikan semakin penting ketika pengguna AI mulai menimbulkan hal dan juga kewajiban hukum. Menurut Marshall sendiri, transformasi ini terjadi ketika sektor jasa keuangan Indonesia memasuki fase baru yang ditandai dengan semakin terintegrasinya layanan perbankan, fintech, dan berbagai platform digital melalui konsep universal banking atau embedded finance, maksud kami embedded finance dan open finance. Dalam ekosistem yang semakin terhubung, kepercayaan menjadi elemen penting yang memungkinkan berbagai layanan digital ini dapat beroperasi secara aman dan juga efisien, termasuk dalam respon perkembangan peran agen AI. Ini menjadi angin segar bagi dunia perbankan dan diharapkan juga dengan inovasi baru ini, pelibatan AI ini akan semakin menekan angka kejahatan di dunia perbankan ya. Misal itu ada yang penipuan dan lain sebagainya karena AI sudah dapat menjalankan secara otomatis, dan ini semoga segera bisa diimplementasikan. Masyarakat juga bisa segera diberikan edukasi untuk bisa terlibat dan menggunakan inovasi tersebut dengan baik dan juga benar. Nah, kemudian transformasi menuju era beyond banking atau layanan digital perbankan yang dapat diakses melalui perangkat digital ini tentunya butuh fondasi kepercayaan yang sama kuatnya dengan infrastruktur teknologi. Selama ini banyak institusi keuangan yang masih melakukan berbagai lapisan verifikasi. Maka kita perlu untuk melihat digital trust atau kepercayaan digital ini sebagai infrastruktur bersama yang dapat diandalkan oleh berbagai pelaku industri untuk memperkuat kapasitas, maksud kami kepastian identitas. Kemudian untuk mengurangi kompleksitas verifikasi dan juga mendukung efisiensi pertumbuhan ekosistem keuangan.

0: Kalian tahu, deposit berjangka adalah produk keuangan di mana Anda menyimpan uang di bank untuk periode waktu yang tertentu dengan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari deposit berjangka adalah untuk memberikan Anda tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, serta memberikan keamanan bagi dana Anda. Keuntungannya, Anda bisa mendapatkan bunga yang lebih besar dan uang Anda terjamin aman. Namun, dampaknya adalah dana Anda akan terkunci selama jangka waktu yang Anda pilih. Jadi, tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo tanpa terkena penalti. Oleh karena itu, deposit berjangka adalah pilihan yang baik jika Anda ingin investasi yang stabil tanpa risiko fluktuasi pasar.
1: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Makassar sore ini.

kasih pendengar, bagi Anda yang masih bersama kami ada lagu Cintaku dan Cintamu dari Rida Sita Dewi. Sore hari ini kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda yang sedang menikmati akhir pekan. Kalau kata Bung Arfan tadi ya, akhir pekan itu adalah momen dimana saya sangat bersemangat gitu. Padahal setiap hari saya juga semangat gitu kan. Saya selalu menerbarkan kebahagiaan bagi kita semua. Di cuaca saat ini yang super panas, kayaknya kita emang butuh banget selalu ceria, selalu bersemangat dan memperbanyak tertawa ya. Tapi tertawa juga harus ada alasannya, jangan cuma ketawa-ketawa doang, nanti dikira ada apa-apanya gitu kan. Nah, setelah tadi ada informasi mengenai inovasi berbasis AI yang akan membantu dalam dunia perbankan, selanjutnya kita masih membahas seputar dunia ekonomi digital. Kali ini menyasar dari segi budaya, di mana budaya lokal ini membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif. Jadi, budaya lokal ini dinilai memiliki potensi besar untuk bisa mendorong pengembangan ekonomi kreatif, utamanya di Kabupaten Lembata. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui promosi budaya, produk kerajinan, dan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata, Christianus Molan, saat menjadi narasumber pada kesempatan beberapa waktu yang lalu, di mana ia menjelaskan bahwasanya pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif ini perlu berjalan beriringan agar memberi manfaat bagi masyarakat. Christianus juga mencontohkan tenun tradisional sebagai salah satu produk budaya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi identitas masyarakat Lamaholot. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan bahan baku lokal dalam pembuatan tenun ini mulai berkurang dibanding beberapa tahun lalu. Menurutnya, kapas yang dahulu banyak ditanam masyarakat kini sudah semakin sulit ditemukan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menjaga keaslian produk budaya sekaligus mempertahankan keberlanjutan sumber daya lokal yang menjadi bagian dari proses pembuatannya. Ia pun menjelaskan bahwasanya pengembangan ekonomi kreatif bukan hanya berfokus pada hasil akhir berupa produk, namun upaya tersebut juga perlu memperhatikan pelestarian pengetahuan tradisional, bahan baku lokal, dan keterlibatan masyarakat agar nilai budaya tetap terjaga. Melalui Festival Lamaholot, pemerintah Kabupaten Lembata sendiri berharap promosi budaya dan produk lokal semakin luas serta mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Kolaborasi antara pelaku budaya, perajin, dan generasi muda ini diharapkan dapat memperkuat pelestarian budaya sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Luar biasa, kalau ngomongin soal budaya, keberagaman di Indonesia itu sangatlah luar biasa. Tradisi, kemudian juga kerajinan, jangankan di Lembata, kita pun di Sulawesi Selatan juga sudah sangat akrab dengan keberagaman tersebut. Salah satunya saat ini ya, di Toraja sana ada dilaksanakan Rambu Solo. Kita yakin dan percaya banyak wisatawan yang juga hadir untuk mengikuti prosesi tersebut, melihat seperti apa tata caranya, dan ini sangat besar peluangnya untuk bisa menarik wisatawan masuk dan juga tentunya akan berdampak dari segi perekonomian. Namun, kolaborasi bersama generasi muda ini tentunya jadi poin yang tidak bisa dilepaskan, karena biarpun bagaimana, kedepannya yang akan melanjutkan ini semua adalah generasi muda, menjadi generasi emas, menjadi ujung tombak keberlangsungan negara kita. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang mengguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada sore hari ini telah tadi informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda dari portal berita resmi kami rri.co.id. Tentunya juga dapat Anda akses secara mandiri pendengar melalui handphone Anda dengan cara yang sangat mudah. Cukup Anda membuka aplikasi Chrome ataupun Google pencarian Anda, kemudian ketik rri.co.id. Setelah itu Anda dapat mengakses beragam informasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan di dalamnya ini masih banyak lagi klasifikasinya, mulai dari berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan yang sekarang juga sedang bergulir, yakni Piala Dunia 2026. Anda bisa membaca informasinya. Tentunya faktual, kredibel, terpercaya, selalu update setiap menitnya. Dan juga kami mengajak Anda untuk terus mengikuti Debar, dengar bareng Pro 1 RRI Makassar untuk perhelatan Piala Dunia 2026 hanya di 94,4 FM. Dan juga dapat didengarkan melalui 99 di Kabupaten Bantaeng, kemudian di 88,8 FM di Kabupaten Sinjai, di Kabupaten Sidrap di 98,7, di Kabupaten Endrekang di 88,8, kemudian di Kota Palopo di 101,2, dan di Kabupaten Toraja Utara di 90,6. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gemah Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.

0: 46 yang akan hadir dengan informasi dari Makassar, Boni, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan bersama saya, Arvan Yusri. Untuk informasi pertama, kami akan langsung menyapa rekan Fitri di RRI Mamuju. Selamat sore, rekan Fitri.
1: Iya, selamat sore.
0: Baik, silakan informasi Anda, rekan Fitri dari Mamuju.
1: Ya, untuk informasi dari Mamuju di sore hari ini, warga keluhkan LPG 3 kg mahal di Pullman. Pertamina imbau beli di pangkalan resmi. Berikut laporan rekan kami Ahyan Irsyadah.
2: Menanggapi keluhan salah seorang warga di Kabupaten Polewali Mandar yang disampaikan melalui program Halo RRI melalui kanal Pro 1 RRI Mamuju terkait kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kg hingga mencapai Rp35.000 sampai Rp40.000 per tabung, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan stok LPG subsidi di wilayah tersebut dalam kondisi yang aman. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan penyaluran LPG 3 kg terus dilakukan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selain itu, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi karena pangkalan diwajibkan menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah daerah. Ia menambahkan, Pertamina Patraniaga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas untuk menindaklanjuti apabila ditemukan laporan kelangkaan maupun penjualan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi.
3: Untuk kenaikan harga LPG 3 kilo di wilayah Polewali Mandar, untuk saat ini stok dalam kondisi yang aman dan penyaluran terus dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Jika masyarakat menemukan harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET, kami menghimbau agar membeli LPG 3 kilo di pangkalan resmi Pertamina karena pangkalan wajib menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kami juga akan melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah dan di Hiswana Migas apabila terdapat laporan kelangkaan maupun harga yang tidak sesuai ketentuan.
2: Pertamina juga mengajak masyarakat untuk melaporkan pangkalan atau penyalur yang diduga menjual LPG subsidi di atas harga eceran tertinggi melalui Pertamina Call Center 135 agar dapat segera ditindaklanjuti. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
3: Karena pangkalan wajib menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kami juga akan melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah dan di Hiswana Migas apabila terdapat laporan kelangkaan maupun harga yang tidak sesuai ketentuan.
2: Pertamina juga mengajak masyarakat untuk melaporkan pangkalan atau penyalur yang diduga menjual.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri dari RRI Mamuju. Dari Kota Mamuju, kita ajak Anda menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami yang bertugas sore ini.
1: Ya, demikian laporan.
0: Baik, selamat sore rekan Adinda Kurnia.
4: Iya, selamat sore rekan Arvan. Berikut informasi dari RRI Palu. Pergantian kepemimpinan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu diharapkan semakin memperkuat pengawasan obat dan makanan sekaligus meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha agar produk yang beredar di Sulawesi Tengah aman dan memenuhi ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
5: Jabatan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Palu secara resmi diserahkan dari pejabat lama Mardianto kepada Mustofa Anwari sebagai Kepala BBPOM di Palu yang baru. Serah terima jabatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan memori jabatan sebagai simbolis peralihan kepemimpinan. Mustofa Anwari mengatakan, sebagai upaya meningkatkan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Sulawesi Tengah, pihaknya memperkuat sistem pengawasan dari sektor hulu hingga hilir melalui sistem pengawasan obat dan makanan atau SISPOM. Melalui sistem tersebut, pengawasan dapat dilakukan sebelum obat dan makanan beredar di pasaran atau pre-market, hingga post-market atau pengawasan produk setelah beredar luas di pasaran.
6: Dalam melakukan pengawasan, kami membuat sistem yaitu SISPOM, yaitu pengawasan dari hulu ke hilir, yaitu pertama adalah melakukan pengawasan ada namanya pre-market ya, yaitu pengawasan sebelum obat dan makanan itu beredar di pasaran. Terus yang kedua ada namanya post-market, yaitu pengawasan obat dan makanan setelah obat dan makanan itu beredar di pasaran. Tentunya titik-titik

0: Antara pertemuan ya, antara pre-market dan post-market itu ada namanya nomor izin edar. Post-market itu adalah yang disampaikan tadi bahwa produk obat dan makanan itu yang sudah beredar itu ya tidak kita biarkan, tapi kita juga melakukan pengawasannya, yaitu melakukan sampling ya. Dalam sampling itu juga akan melakukan pengujian.
1: Mustafa menyebut selain memperkuat pengawasan, BP POM di Palu juga berkomitmen meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mengingat jumlah produk UMKM di Sulawesi Tengah terus berkembang, pendampingan akan terus dilakukan agar pelaku usaha lebih mudah memenuhi persyaratan keamanan produk dan memperoleh izin edar. Di sisi lain, BP POM di Palu juga telah memiliki penyidik yang bertugas menangani dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan masyarakat.
0: Dan kami, Badan POM, dalam hal ini Balai Besar POM di Palu, ya, itu akan melakukan pendampingan secara intensif supaya para pelaku usaha, terutama untuk pangan, ya, pangan olahan itu bisa untuk mendapatkan nomor izin edarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika ada hal-hal terkait dengan pidana ya obat dan makanan, kami juga sudah punya penyidik ya PPNS untuk melakukan kegiatan yang namanya pro justisia ya, terkait dengan adanya indikasi tindakan pidana di bidang obat dan makanan.
1: Kepala BB POM di Palu menegaskan, keberhasilan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat kabupaten kota. Menurutnya, penerapan manajemen risiko yang baik juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Mengingat cakupan wilayah Sulawesi Tengah yang luas dan karakteristik daerah yang beragam, dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan perlindungan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan dapat semakin optimal.
2: Baik, terima kasih rekan dari RRI Palu ya, Adinda Kurnia Islami. Kemudian dari Palu, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Ampana, pendengar, bersama rekan Kona Sutianto. Selamat sore rekan Kona.
3: Selamat sore.
2: Baik, silakan informasi Anda dari Ampana.
3: Baik, terima kasih. Pendengar, lapas kelas 2B Luwuk sulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk dukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk memanfaatkan lahan tidur di lingkungan lapas menjadi kebun bayam produktif sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
5: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakkan oleh Lapas Luwuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah edukasi urban farming yang sangat aplikatif ketika mereka bebas nanti. Mereka sudah punya skill untuk memanfaatkan barang bekas sekitar rumah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang.
4: Kedepan hasil bayam dari kebun tersebut direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, hasil penjualan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melalui program ini, Lapas Kelas 2B Luwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Demikian informasi untuk Gemba Saripati Maju di sore hari ini. Kita kembali ke Pro 1 RM Makassar.
2: Terima kasih rekan Konda Sutianto dari Ampana. Dari Ampana kita menuju RRI Kendari, pendengar, bersama rekan Ilham. Selamat sore rekan Ilham.
6: Iya, selamat sore.
2: Baik, silakan informasi Anda.
6: Baik, untuk informasi di kebersamaan kita di Gemas Saripati Maju sore hari ini, dari Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengajak semua lembaga keuangan serta penyedia jasa keuangan untuk turut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Idam.
7: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar Sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
8: Sebagai salah satu lembaga pemerintah, kami support dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menghimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
7: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
6: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk di perjumpaan kita dari RRI Kendari, kembali ke rekan kami di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Ilham. Kemudian kita menuju RRI Makassar, pendengar, bersama rekan Alpianus Baka.
9: Assalamualaikum Pak Bahrul Ulum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, Pak Bahrul Ulum, kita tahu bahwa koperasi kelurahan Desa Merah Putih ini sudah diluncurkan dan pembangunan gerainya pun tengah diupayakan yang jumlahnya mencapai ribuan oleh pemerintah begitu. Kendatipun di sana sini diakui masih ada hambatan mungkin terkait lahan, terkait operasional. Nah, dan salah satu tujuan dari KDMK Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bagaimana bisa menjadi salah satu fasilitator untuk bisa memasarkan produk-produk UMKM dalam operasional sehari-harinya. Nah, apa mungkin masukan dan tanggapan Anda Pak dengan keberadaan KDKMP ini Pak Bahrul Ulum?
10: Ya, tentu apa yang jadi program strategis nasional ya, yang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini punya tujuan baik. Bagaimana kemudian menggerakkan ekonomi lokal desa ya, dengan bagaimana jadikan desa, segala sumber daya alam desa itu dikelola sendiri melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tentu kita ikuti juga ada begitu banyak permasalahan ya di sana sini, ada banyak problem ya, tapi bagi saya melihatnya ini kan sudah jalan, jadi bagaimana kemudian kita bisa optimalkan. Kalau sebagai konsultan, saya melihatnya bagaimana optimalisasi gerai-gerai yang ada di KDKMP. Yeah. Itu kan ada 3 gerai ya.
11: Yeah.
10: Ada gerai sembako, ada gerai LPG, ada kemudian apotek, simpan pinjam dan lain-lain. Yang saya tekankan di sini, di regulasinya itu ada sebenarnya gerai ketujuh.
11: Yeah.
10: Ini yang jarang dibahas ini Pak. Nah, gerai ketujuh itu disitu disebutkan bahwa di KDKMP itu ada satu gerai yang kita sebut dengan gerai ketujuh, itu dia basisnya adalah local wisdom,
11: yeah.
10: Betul-betul potensi desa. Jadi harus ada gerai yang fokus kepada apa potensi lokal desa itu. Yeah. Misalnya di desa itu ada potensi kopi, nah bagaimana itu kemudian di betul-betul digali, di mapping potensinya, bagaimana kemudian pasarnya. Jadi bukan hanya dia paham, pemahaman kita gerai-gerai itu hanya gerai kayak mau menyaingi, yeah, kayak retail modern Pak.
11: Yeah.
10: Jadi itu kan kesannya seolah-olah hanya nanti ada barang-barangnya dari grosiran kemudian dipajang atau dibawa ke gerai koperasi. Saya penekanannya di gerai ketujuh itu, karena gerai ketujuh itu memang ada di situ disebutkan bahwa bagaimana betul-betul potensi desa digali, di mapping, kemudian dipasarkan lewat gerai koperasi. Cuma ini jarang memang diangkat atau dioptimalkan. Ini yang harusnya kami bagi konsultan bisnis pendamping UMKM melihat ini potensial di situ yang harus betul-betul digali sesuai dengan potensi desa. Mm-mm. Begitu Pak.
11: Oke. Bagaimana seharusnya menurut pandangan Anda potensi ini digarap begitu ya, ditonjolkan supaya kemudian potensi-potensi yang ada di desa itu, baik itu mungkin produk-produk UMKM dan lain sebagainya, ini bisa kemudian di up begitu ya, dipasarkan secara luas melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di gerai ketujuh ini Pak Bahrul?
10: Ya, kalau saya lihat kata kuncinya di pendampingan Pak. Jadi harus memang ada pendampingan. Jadi bukan hanya berharap dari para manajer ya.
11: Yeah.
10: Apalagi kalau kita lihat ini manajer yang dari SPPI ini kan rata-rata fresh graduate, yang tentu dari sisi pengalaman masih sangat minim. Jadi kalau saya bagaimana kemudian optimalkan juga pendampingan. Jadi bagaimana kemudian para expert, para coach, trainer, mentor, yeah, yang punya kompetensi itu menguatkan peran di KDKMP. Dan paling berat juga itu sebenarnya perlu di penguatan di tata kelola, berarti di sini pengelolanya yang harus diberikan pelatihan-pelatihan yang optimal. Jadi mereka paham apa itu koperasi, bagaimana mengelolanya. Jadi butuh di sini literasi, edukasi, dan pendampingan yang lebih intens lagi kepada baik itu pengawas, pengurus, dan pengelola.
11: Baik, baik, baik. Ya terakhir Pak, mungkin apa masukan Pak Bahrul Ulum gitu Pak ya, untuk sinergitas yang bisa dibangun ke depan antara KDKMP ini dan juga para menggarap potensi-potensi yang ada di desa, termasuk UMKM-UMKM
10: ini. Ya tentunya memang ada kolaborasi, jadi ini harusnya kalau saya karena lihat ini udah jalan ya,
11: ya,
10: sebagai program strategis nasional, tinggal bagaimana tadi mengoptimalkan apa jadi tujuan dari koperasi ini. Setidaknya ada beberapa yang bisa jadi contoh yang baik yang kemudian nanti bisa direplikasi. Jadi untuk kolaborasi ini nanti fokusnya kepada peningkatan literasi, pendampingan, kemudian kerjasama-kerjasama. Jadi dengan penguatan kapasitas SDM, tata kelola, kemudian yang penting juga ini bagaimana mengelola tadi potensial lokalnya tadi tuh, yang saya maksud dengan gerai ketujuh itu yang dioptimalkan.
11: Baik.
10: Itu mungkin
11: terima kasih Pak Bahrul Ulum atas waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan sindikasi siaran berjaringan RRI sewilayah 4 Gema Saripati Maju sore hari ini.
13: Anda masih...
2: Kita lanjut pendengar dengan informasi dari RRI Toli Toli. Ada rekan siapa nih? Seldiawati di sana ya. Selamat sore rekan Seldiawati.
14: Rekan. Iya, baik, selamat sore.
2: Iya, silakan informasi Anda.
14: Baik, pendengar di manapun Anda berada, informasi dari RRI Toli Toli terkait dengan dalam menghadapi fenomena El Nino Ekstrim, Dinas Ketahanan Pangan Toli Toli memastikan stok pangan khususnya beras di Kabupaten Toli Toli relatif aman dan mencukupi. Terkait hal tersebut dilaporkan oleh rekan kami Sardono.
15: Fenomena El Nino Ekstrim mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan panjang yang memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli Toli, Muhammad Tang Haji Haya ketika diwawancara RRI menyebut, untuk Kabupaten Toli Toli berdasarkan koordinasi pihaknya dengan Perumbulog, stok beras relatif masih aman mencapai 3.000 ton lebih atau mampu bertahan hingga Desember 2026 nanti. Menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan, Dinas bersama Bulog di bulan Agustus merencanakan melaksanakan gerakan pangan murah melalui beras cadangan pangan pemerintah atau CPP, utamanya pada wilayah atau kecamatan yang dinilai mengalami rawan pangan.
16: Kita di ketahanan pangan insya Allah ada halangan ya, ada penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah di bulan Agustus lah untuk daerah-daerah rawan pangan. Yang pasti untuk stok cadangan pangan kita untuk pemerintah Bulog sendiri itu punya stok, kita masih punya stok 3.000-an.
15: Sementara itu, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli Toli, Arsad mengatakan, untuk Kabupaten Toli Toli, fenomena El Nino belum berdampak secara signifikan, utamanya bagi para petani padi, karena para petani di 10 kecamatan saat ini masih tetap dapat melaksanakan olah sawah untuk musim tanam April-September atau ASEP.
17: Tetap melakukan pertanaman, apalagi kecamatan Galan dengan dampak selatan yang punya irigasi yang bagus itu, kemarin itu pada saat kita turun jadwal tanam itu, ini kan sudah selesai tanam sumpah ini untuk daerah irigasi Dendelalos dan Kolondo. Jadi saya rasa untuk El Nino untuk Kabupaten Toli Toli ini tidak berdampak sekali.
15: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli Toli, Arsad berharap dengan kondisi pertanaman padi di Toli Toli yang masih berjalan optimal saat ini, diharapkan stok pangan yang ada dapat kembali bertambah pada saat petani memasuki masa panen yang diperkirakan pada bulan September-Oktober 2026.
14: Baik, demikian laporan dari RRI Toli Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Seliwati Dewa Nampa bersama rekan Darwis dan Kiki mengucapkan baik, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Baik, terima kasih. Dan dari RRI Toli Toli pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa di sana. Selamat sore rekan Sri Ulfa.
18: Selamat sore rekan Arfan.
2: Baik, silakan informasinya.
18: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone sore ini terkait jalan tani. Guna meningkatkan aksesibilitas, Lurah Macope fokus perjuangkan pembangunan jalan tani di wilayahnya. Laporan Suryani Arifin.
19: Pemerintah Kelurahan Macope, Kecamatan Awampone terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayahnya, terutama pembangunan akses jalan yang dinilai menjadi prioritas utama demi mendukung mobilitas dan kesejahteraan masyarakat setempat. Lurah Macope Andi Ramli mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun rencana untuk merealisasikan pembangunan jalan tani di lingkungan barang sepanjang 250 meter. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut sangat mendesak untuk segera dilakukan karena merupakan kebutuhan vital bagi warga dalam menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari, khususnya bagi para petani di lingkungan tersebut.
20: Masih ada rumah, ada juga masih di sana?
21: Banyak rumah yang ditinggalkan.
20: Itu rumahnya ke lingkungan.
21: Semua rumah yang ada di sini, dari sini semua, rumah kayu di sini.
20: Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai nanti dikasih kaki sen jalan tani. Lagi doang semua pun menteri.
21: Kalau tidak dikasih kak, ini saya terpaksa pakai bangun pakai dana kelurahan.
20: Saya kan jenaka.
0: kalau selesai ini jembatan, baru saya mau bikinkan jalan tani. Tapi kalau Tarki mau, ya alhamdulillah. Kalau Pepimlo, itu airnya sampai itu tembok. Sampai situ aja. Jadi kalau nggak dibangun, kita di PU, pakai dana kelurahan, dan hanya kalau saya serahat yang biar sedikit-sedikit yang jalan.
19: Ramli berkomitmen untuk terus mengawal usulan pembangunan ini agar segera terrealisasi demi kemajuan infrastruktur di wilayah Kecamatan Awampone. Dan kedepannya distribusi hasil pertanian warga dapat berjalan lebih lancar dan efektif sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta ekonomi masyarakat di Kelurahan Macope.

0: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Setelah informasi dari Bone, kali ini kami akan hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar, Kristianto, terkait Maros mematangkan persiapan revalidasi UNESCO Global Geopark. Silakan rekan Kristianto.
1: Baik, terima kasih. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maros terus mematangkan persiapan menghadapi revalidasi Maros Pangkep UNESCO Global Geopark yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026 ini. Menurut Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur, untuk memastikan seluruh kesiapan daerah sebelum kedatangan tim asesor UNESCO, maka pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Menurutnya, kesiapan pemerintah Kabupaten Maros saat ini telah mencapai 80%. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pembenahan yang akan segera diselesaikan, terutama di beberapa geosite yang akan menjadi lokasi penilaian. Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark, Didi Irfan Bahri, mengaku optimis kawasan Geopark Maros Pangkep mampu mempertahankan status sebagai UNESCO Global Geopark. Yang menilai dukungan penuh pemerintah Kabupaten Maros menjadi modal penting dalam menghadapi proses revalidasi. Selain itu, sejumlah fasilitas dan destinasi wisata juga terus dibenahi, termasuk kawasan ramang-ramang yang menjadi salah satu titik perhatian dalam penilaian. Pemerintah Kabupaten Maros berharap seluruh penilaian dapat rampung tepat waktu, sehingga Maros Pangkep kembali mempertahankan pengakuannya sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark Dunia. Tim asesor UNESCO dijadwalkan tiba di Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Juli 2026 dan mulai melakukan penilaian di Kabupaten Maros pada tanggal 28 Juli 2026. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Kristianto. Kemudian dari rangkaian informasi selanjutnya akan kami hadirkan dari RRI Bau-Bau. Selamat sore rekan-rekan yang ada di RRI Bau-Bau.
2: Selamat sore rekan Arvan di RRI Makassar.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, berikut kita ikuti produksi fitur RRI Bau-Bau dengan judul Menjaga Wajah Bau-Bau dimulai dari disiplin membuang sampah. Berikut dilaporkan rekan kami, Afriansa.
3: Sekarang ini mobil sampah sudah mengangkut sampah, baru masyarakat, kemudian oknum masyarakat ya yang saya maksud, baru keluar membuang.
4: Matahari belum lagi terbit di ufuk timur Bau-Bau, namun gerak nadi kebersihan kota sudah berdenyut kencang. Saat sebagian besar warga masih terbuai mimpi, tim penyapu jalan sudah menyebar ke berbagai sudut kota sejak subuh hari. Dengan sapu lidi di tangan, mereka menyisir aspal, mengumpulkan dedaunan dan sisa-sisa debu. Memastikan ketika kota terbangun, jalanan sudah dalam kondisi rapi. Menyusul setelahnya, deru mesin armada truk sampah bergemuruh di pagi hari. Para petugas angkut berjibaku menaikkan gunungan sampah dari tempat penampungan sementara atau TPS ke atas bak truk. Berpacu dengan waktu sebelum aktivitas ekonomi kota mulai padat. Harapan mereka sederhana, kerja estafet sejak subuh hingga pagi mampu menghadirkan wajah Bau-Bau yang bersih dan segar. Namun, realitanya di lapangan kerap menggores hati. Seringkali baru saja tim penyapu menyelesaikan tugasnya dan truk sampah meninggalkan TPS yang sudah bersih. Satu persatu, oknum warga keluar dari rumah. Dengan santai, mereka melempar kantong plastik berisi sampah baru ke tempat yang baru saja dibersihkan. Seketika, usaha para petugas yang bekerja memeras keringat sejak fajar seolah menguap begitu saja. Sampah kembali menumpuk, mengundang lalat, dan menebar aroma tak sedap justru ketika warga lainnya mulai beraktivitas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau sebenarnya telah menetapkan waktu pembuangan sampah mulai pukul 5 sore hingga pukul 5 subuh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau, Amiruddin, mengatakan aturan ini dibuat agar seluruh sampah dapat langsung diangkut pada pagi hari.
3: Sekarang ini mobil sampah sudah mangkut sampah, baru masyarakat kemudian, oknum masyarakat ya yang saya maksud, baru keluar membuang, sehingga sampahnya itu dia tidak terangkut oleh petugas. Jadi harapan kami masyarakat bisa mentaati waktu pembuangan sampah, yaitu pukul 5 sore sampai 5 subuh. Kenapa diambil waktu demikian? Agar sampah itu tidak menumpuk dalam waktu yang lama, juga bisa menghindarkan bau yang tidak sedap. Kalau misalkan dibuang jam malam, itu diangkut pagi.
4: Sayangnya, rantai disiplin ini masih sering terputus. Sampah yang dibuang setelah truk sampah pergi, akhirnya tertinggal, membusuk, dan menjadi wajah kumuh yang mencoreng keindahan kota sepanjang hari. Persoalan ini tidak berhenti pada soal waktu. Amiruddin juga mengajak masyarakat mulai memilah sampah antara organik dan anorganik. Memisahkan sampah plastik dari sisa makanan ternyata memberi manfaat besar bagi proses pengolahan di tempat pembuangan akhir.
3: Jadi pemilahan sampah ini penting, tolong dipisahkan antara sampah yang sifatnya anorganik, sampah kayak sampah plastik yang tidak dihancur dimakan oleh pelapukan, kemudian dipisahkan dengan sampah yang sifatnya organik. Ya, karena itu sangat membantu dalam penanganan di TPA. Sampah anorganik yang dipisahkan juga nanti akan lebih mudah diambil untuk diolah lebih lanjut, baik oleh pemulung yang biasa ada di ini maupun oleh petugas DLH itu sendiri.
4: Kini, bola ada di tangan masyarakat Bau-Bau. Keindahan kota ini tidak bisa hanya dibebankan kepada tim penyapu jalan dan petugas truk sampah. Perubahan besar dimulai dari langkah sederhana, membuang sampah pada pukul 5 sore hingga 5 subuh, serta membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Melalui ketertiban waktu dan kebiasaan memilah sampah, kita bukan hanya meringankan beban para petugas, kita juga sedang merawat martabat kota Bau-Bau. Sebab pada akhirnya, kota yang bersih dan asri bukanlah kota yang memiliki pasukan kebersihan paling banyak, melainkan kota yang masyarakatnya tahu menghargai lingkungan dan menghormati hak sesama warga. Demikian produksi feature RRI Bau-Bau, saya Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian produksi feature dari RRI Bau-Bau, kembali bersama rekan Arvan Yusri di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian seluruh informasi dari RRI sewilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arvan Yusri mengucapkan terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti. Demikian Gema Saripati Maju. Liputan berita Sarikorwil 4. Liputan berita Sarikorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi lalu lintas.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita pantau dulu kondisi arus lalu lintas di beberapa titik pantauan CCTV Diskominfo Makassar untuk sore atau petang ini. Untuk pantauan di kawasan Jalan Sudirman, tepatnya di depan Rujab Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, ini terpantau ramai lancar di perempatan yang menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, ya, kemudian ke Jalan Sungai Sadang. Di titik pantauan berikutnya, pendengar, dari depan pintu 1 Unhas Tamalan Rea terpantau cenderung padat di sana. Di bundaran Bandara Maros Makassar Simpang 5 ini terpantau ramai lancar. Sementara itu terpantau di kawasan Telok, depan PLTU Telok, ini kondisi arus lalu lintas dari arah Urip Sumoharjo menuju ke Perintis terpantau cenderung padat. Kemudian di titik berikutnya, di seputaran Talas Salapang juga terpantau ramai lancar. Kemudian di kawasan Urip Sumoharjo menuju APP Tarani, di kawasan flyover terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, gunakan safety belt Anda, gunakan helm standar SNI, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: Makassar sore ini.

Baik pendengar, sebelum Komandan Hasan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, kita akan hadirkan dulu pengajian dan terjemahan Al-Quran. Pembacaan surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5 oleh Suryane SAG dan Muhammad Ardian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Rabbi.
1: Tak ku tunggu hati sempurna, tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus ku tunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa ku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, ku serahkan langkahku padamu.

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
1: Makassar sore ini.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: Makassar sore ini.
7: Relax time. Perusahaan

0: Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bukti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta Pro 1 dengan judul Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2030. Beredar, unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Indonesia resmi menjadi Tuan Rumah Piala Dunia 2030. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Federation International The Football Association atau FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa artificial intelligence, di mana foto asli memperlihatkan John Herdman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional sepak bola Indonesia pada Januari 2026. Itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tetap bersama kami karena saat lagi kami hadirkan untuk Anda Dialog Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini, 11 Juli 2026, dengan topik diabetes, manis rasanya, bahaya. Bahayanya nyata, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Pro 1.
2: Makassar sore ini.
3: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi Sabtu 11 Juli 2026. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami pendengar melalui YouTube kami yang sedang live streaming pada malam hari ini di Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Alhamdulillah. Perjalanan ke sini aman ya?
0: Alhamdulillah aman.
1: Oke, baik. Ini dari judulnya topik kali ini menarik ya. Karena kalau diabetes banyak banget edukasi juga di sosial media yang kita konsumsi setiap hari. Kayak diabetes tuh menjadi salah satu pemicu kematian yang cukup tinggi juga di Indonesia gitu kan ya. Nah, di awal perjumpaan nih, boleh terlebih dahulu kita merefresh gitu kan, mengingatkan kembali kepada pendengar dan juga pemirsa sebenarnya diabetes itu seperti apa.
0: Oke, baik ya, mungkin langsung saja selamat malam kepada seluruh pendengar RRI Pro Makassar. Oke, di sini kita mungkin agak santai aja ya, Kak, bahasnya. Jadi ya kita refresh lagi. Kebetulan penyakit diabetes ini kan umum ya di kalangan masyarakat. Penyakit ini juga biasanya kita kenal itu sebagai kencing manis.
1: Oh iya.
0: Kencing manis. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis di mana ditandai oleh kadar gula darah yang tinggi. Nah, jadi itu kondisi ini dia terjadi karena tubuh itu tidak memproduksi insulin dengan baik. Nah, gunanya insulin ini dia itu bekerja untuk menjadikan gula tadi itu sebagai energi, Kak, di dalam tubuh kita. Nah, sehingga ketika insulin ini tidak bekerja optimal atau tidak bekerja dengan baik, nah gula ini menumpuk nih dalam darah kita. Iya, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya gula darah kita tinggi. Iya, gitu aja sih. Secara singkatnya kita tahu.
1: Nah, terus tadi kan ini kalau diabetes identik banget dengan gula. Kita kan juga penjelasannya seperti itu kan ya. Tapi apakah memang ini diabetes sendiri hanya disebabkan serta-merta cuma dari gula saja atau juga ada pemicu-pemicu lainnya?
0: Oke, sebenarnya ya, umumnya kan orang-orang tahu ini gula disebabkan mungkin orang awam taunya karena terlalu banyak konsumsi gula, banyak konsumsi manis-manis. Faktanya, penyakit diabetes ini tidak hanya disebabkan oleh pemasukan konsumsi gula yang banyak, tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan diabetes mellitus ini tersendiri. Nah, jadi diabetes mellitus ini sendiri dia bisa disebabkan oleh beberapa faktor, Kak. Contohnya keturunan. Ini keturunan sangat berpotensi banget nih. Kemudian obesitas.
1: Obesitas.
0: Kemudian tentunya lifestyle hidup yang kurang sehat, suka makan junk food, manis-manis. Nah, apalagi kan kita Gen Z nih, suka banget tuh jajan-jajan.
1: Bener, dikit-dikit nongkrong.
0: Iya, Kak. Kerja, tugas, pasti harus
1: ada cemilannya.
0: Iya, benar banget. Kemudian orang-orang yang mager.
1: Oh, malas gerak.
0: Iya, Kak. Jadi udah makan nih, udah tuh ngantuk,
1: tidur.
0: Udah kayak gitu-gitu aja, Kak. Jadi dia tuh selain keturunan juga ya lifestyle hidup yang buruk ini gitu, yang kurang sehat gitu.
1: Nah, iya, ini kalau kita bahas mungkin boleh saya nanya spesifik soal yang keturunan tadi ya.
0: Boleh, Kak, boleh.
1: Dia tuh persentasenya berapa persen sih kalau yang keturunan itu bisa terkena diabetes?
0: Persentasenya mungkin 90% lah ya, Kak.
1: Besar ya.
0: Tetapi sebenarnya itu juga bisa dicegah, Kak, dari diri kita sendiri. Persennya memang besar keturunannya, tetapi itu kembali sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya meskipun keturunannya itu persennya besar, tapi lifestyle hidup kita baik, kita kurangin makanan gula kan, ya otomatis bisa menjadi insya Allah terhindar dari penyakit tersebut.
1: Jadi tergantung juga pilihan kita. Kalau kita udah sadar ternyata oh ada keturunan diabetes nih, harus ubah.
0: Iya, harusnya kita bisa lebih aware gitu kan, karena kita udah tahu pencetusnya gitu.
1: Benar. Yang diturunkan ternyata ada penyakit gitu kan. Terus tadi juga spesifik soal gaya hidup Gen Z. Nah, ini relate walaupun bukan Gen Z juga sebenarnya, kayak gen milenial, boomers, gen X juga masih banyak. Benar.
0: Semua gen kayaknya sih, semua kalangan.
1: Kebiasaan ngemil.
0: Iya, benar, Kak.
1: Itu gimana sih caranya untuk ya setidaknya bisa meminimalisir kebiasaan kita ngemil kan, dari pagi kita mengawali dengan secangkir kopi, entah gulanya berapa sendok gitu kan. Kita gimana sih caranya untuk bisa ya sedikit-dikit mengubah itulah.
0: Kalau saya sendiri ya, Kak.
1: Okay.
0: Kebetulan sebenarnya saya juga sendiri sweet tooth, pencinta manis. Kak ya. Jadi saya di sini juga belajar, Kak. Selain saya mengedukasi juga, saya juga mereminder diri saya sendiri gitu. Kalau saya sih mungkin kita lebih banyak baca-baca literatur review, maksudnya baca-bacalah jurnal mengenai

0: mengenai diabetes mellitus ya, atau okay. dengar-dengar mungkin semacam edukasi ini bahwa pentingnya memang menjaga kepentingan menjaga kesehatan. Hmm. Karena diabetes mellitus ini juga Kak, dia seperti silent killer ya. Iya, benar banget.
1: Benar, benar.
0: Dia tuh kita enggak bakal tahu nih kapan kita gitu. Apalagi kan apalagi nih menurut saya tuh pentingnya medical check up, Kak.
1: Okay.
0: Setiap bulan. Jadi penting banget tuh buat cek kesehatan kita aja, mungkin hanya sekedar cek gula darah. Karena kita enggak tahu sewaktu-waktu nih kapan kita terkena penyakit tersebut. Dan meskipun mungkin sekarang zamannya ya banyak makanan-makanan FOMO-FOMO,
1: banyak godaan.
0: Godaan.
1: Benar.
0: Apalagi seperti kita mahasiswa ini, Kak, aduh, apa-apa.
1: Dikit-dikit stres, pelariannya iya, makanan manis.
0: Benar. Sebenarnya iya, itu benar. Kalau menurut aku itu dari pengontrolan diri masing-masing lagi sih, Kak.
1: Iya.
0: Jadi gimana pun kita mengedukasi orang bahwa ini enggak boleh, itu kembali ke diri masing-masing aja sih.
1: Benar. Saya juga relate sih. Saya penyuka makanan manis dan juga yang asin, dan itu kalau dikonsumsi secara terus-menerus juga sebenarnya di tubuh sendiri tuh kadang ada kerasa beda sih.
0: Iya, benar. Merasakan efeknya?
1: Ada banget.
0: Iya.
1: Tapi selain itu apa sih, Dok, boleh lebih detail lagi ya gejala yang bisa diwaspadai gitu.
0: Oke, gejala-gejala kalau kita curiga nih, kita penyakit apa? Kita merasa kayak aduh kayaknya aku ada penyakit diabetes, dia berujung ke situ. Biasanya suka umumnya ya pada orang pasien-pasien yang dengan gejala diabetes mellitus, itu tuh dia pertama suka kencing. Jadi selalu suka pipis, selalu mau pipis gitu.
1: Okay.
0: Even dia tuh nggak minum, nggak banyak minum, dia suka pipis. Kedua, lapar terus, mau ngemil nih, mau makan aja.
1: Okay.
0: Udah makan masih mau craving terus
1: craving.
0: Nih Kak.
1: Iya
0: benar. Makan, minum, suka haus.
1: Oh, okay.
0: Suka minum, haus berlebihan. Dan biasanya Kak, orang-orang pasien-pasien pada diabetes ini dia biasanya suka minum malam hari.
1: Malam hari?
0: Iya.
1: Jadi kayak kesannya dehidrasi.
0: Iya, dehidrasi
1: malam hari gitu ya.
0: Kan suka kencing juga malam hari.
1: Oke.
0: Gitu. Terus apa lagi ya? Maksudnya pokoknya itu dia gampang capek, udah lelah. Terus banyak gejala-gejala lainnya kayak tangan kesemutan, kaki kram-kram.
1: Oh iya.
0: Iya, Kak. Karena kita tahu tadi fungsi dari insulin kan itu mengontrol gula darah menjadi energi. Nah kalau insulin gak optimal kan gulanya itu masuk ke dalam darah. Gula menumpuk, darah gak, pasokan darah tuh gak mengalir, Kak. Nah ini kan seluruh tubuh kita tuh dialiri darah. Jadi kalau gak mengalir darahnya ya itu bisa menyebabkan kram-kram, semutan
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau dari segi tampilan wajah, bisa gak sih juga diidentifikasi kayak misal wajahnya lebih cenderung apa gitu, kayak kelihatan lesu, kantung matanya atau gimana?
0: Iya, bisa banget, Kak.
1: Kelihatan.
0: Orang dengan kecanduan gula itu wajahnya kusam.
1: Oke. Okay.
0: Jerawatan. Iya. Jadi saya sendiri nih ya, Kak, beberapa minggu kemarin tuh wajah saya tuh kusam karena emang hampir setiap hari saya tuh makan dua cuki, dua cuwi cuki.
1: Oh, ternyata ya. Anda ini ya.
0: Iya, benar, Kak.
1: Dubai
0: jadi
1: lovers.
0: Ini, ya, Dubai. Ini pengalaman saya. Terus saya berusaha nih buat kontrol. Jadi saya cut sugar itu selama 1 minggu.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Dan benar itu, Kak, nyatanya sebelum cut sugar itu emang muka saya tuh kusam, terus banyak jerawat. Terus saya konsumsi minum air kelapa, terus kurangin gula. Iya, Kak, benar-benar bagus gitu. Jadi sebenarnya kita nih skincare-nya itu bisa dari dalam tubuh juga, Kak, bukan dari luar aja.
1: Yang dikonsumsi sehari-hari itu juga jadi skincare kita.
0: Benar,
1: kan?
0: Kak. Terkadang orang tuh beli-beli skincare
1: banyak banget nih, dikit-dikit beli, ternyata dari dalamnya juga.
0: Tapi dari dalamnya tuh udah toksik banget. Makan apa aja, gorengan. Aduh. Dia gak sadar kalau makanan-makanan itu yang menimbulkan keluhan.
1: Iya, keluhan.
0: Iya, benar.
1: Apalagi kalau perempuan yang sering banget ya break out,
0: iya,
1: tiba-tiba,
0: iya.
1: Terus moodnya juga gak
0: mood
1: stabil, terus larinya ke makanan, efeknya lagi ke kondisi kulit wajah.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Ternyata kita ini ya harus lebih benar-benar aware soal asupan makanan, utamanya gula itu sendiri. Nah, kalau yang bisa terkena diabetes ini kan kalau tadi udah ada keturunan, itu udah pasti ya 90% persentasinya.
0: Iya.
1: Tapi kalau yang lain tuh sebenarnya yang lebih tinggi bisa mengalami diabetes tuh siapa-siapa aja?
0: Oke, Kak. Jadi kita harus tahu dulu nih, diabetes itu terbagi dua, Kak. Jadi ada DM tipe 1 sama DM tipe 2.
1: Oke.
0: Nah, DM tipe 1 ini memang dia genetik begitu. Iya, sedangkan DM tipe 2 itu lebih ke lifestyle hidup kita. Jadi sebenarnya kembali lagi nih, Kak. Even ada genetik, tapi lifestyle hidup kita baik, kita bisa jaga pola makan yang baik, aktivitas yang cukup. Ya, pasti enggak mungkin dong mengarah ke situ. Ya, iya, Kak, gitu. Jadi kalau DM itu sebenarnya bisa kena semua, Kak. Umur berapapun bisa. Di sekarang aja, Kak. Umur belasan tahun itu udah ada yang cuci ginjal gitu karena minuman-minumannya bersoda, manis-manis.
1: Berwarna.
0: Iya, berwarna, bukan hanya penyakit gula, tapi udah sampai ke penyakit ginjal, udah berkomplikasi, Kak.
1: Okay.
0: Jadi menurut saya penyakit gula ini tidak hanya terkedap pada orang-orang tua yang imun tubuhnya udah turun.
1: Turun.
0: Tetapi juga pada remaja, anak-anak. Iya, gitu, Kak. Oke,
1: jadi memang diabetes ini ya silent killer tadi.
0: Iya,
1: cocok,
0: benar.
1: Ya.
0: Cocok, Kak.
1: Mengancam semua orang, iya, orang berisiko.
0: Berisiko.
1: Gitu. Nah, kalau untuk tadi kan harus banyak bergerak ya.
0: Iya, Kak.
1: Olahraga yang paling cocok untuk kita bisa mencegah terkena diabetes itu apa?
0: Oke, sebenarnya sih olahraga tergantung dari pribadi masing-masing ya. Biasanya kan ada orang yang suka olahraga berat, gym mungkin.
1: Iya, benar.
0: Sebenarnya sih cukup aja ya kita jogging sehari, jalan-jalan, lari. Itu udah cukup sih menurut aku. Karena at least itu ada olahraga, Kak. Jangan biarin diri kita tuh mager, tidur, habis makan. Nah, itu yang pola hidup yang tidak sehat sih, Kak. Tapi kalau kita ada usaha jalan-jalan aja 5 sampai 15 menit, itu udah cukup banget. Better banget.
1: Oke, jadi sebenarnya juga kalau dari aktivitas fisik yang intens seperti olahraga juga nggak butuh waktu yang lama ya.
0: Iya, benar banget.
1: Asal konsisten.
0: Iya, membersihkan, menyapu, at least gerak itu udah
1: juga
0: olahraga ya,
1: ya,
0: Kak.
1: Oke.
0: Cuman kan ada orang yang butuh intensitas yang lama nih. Gitu.
1: Oke. Oh iya, tadi kan juga ini sempat disinggung ya mengenai kita harus rutin medical check up.
0: Ya,
1: ini kalau di lapangan ini ya masyarakat juga masih banyak yang beranggapan kalau sakit pi orang baru pergi memeriksakan diri.
0: Betul.
1: Ini kan juga digencarkan kan edukasinya kalau kita harusnya mencegah, jangan hanya mengobati.
0: Iya,
1: gitu. Boleh dokter diberikan lagi nih penegasan gitu kepada masyarakat soal medical check up, cek kesehatan.
0: Oke, ya seperti yang Kakak bilang tadi ya bahwa kalau menurut saya sendiri, Kak, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena tuh kalau kita mengobati tuh pertama biayanya udah mahal.
1: Benar.
0: Terus penyakitnya juga belum tentu kadarullah nih. Kalau kita bisa sembuh gitu, Kak. Jadi sebelum kita terkena penyakit tersebut, lebih baik alangkah baiknya kita itu udah cegah dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita tahu kita juga ada keturunan gula, ya harusnya lebih aware dong. Atau Kak?
1: Betul.
0: Gitu aja sih kalau saya, Kak. Tapi kembali ke pribadi masing-masing lagi, karena setiap orang itu nggak bisa dipaksa dengan kemauannya sendiri gitu.
1: Iya, kita kan juga di sini hanya mengajak gitu,
0: benar.
1: Membuka juga informasi bahwasanya bisa cek kesehatan gratis juga sudah tersedia.
0: Benar. Banyak
1: gitu kan.
0: Kok, Kak, banyak
1: banget. Banyak. Bahkan pemerintah juga emang sudah mencanangkan program itu kan.
0: Banyak.
1: Nah, ini sekarang kalau ngomongin soal diabetes tuh saya sering banget dapat informasi dari sosial media pun juga dari orang-orang tua dulu gitu ya. Katanya ada mitos fakta dari diabetes.
0: Okay.
1: Yang saya pernah dengar dan sampai saat ini saya masih kayak meraba-raba, bener gak ya? Katanya kalau orang terindikasi diabetes itu tiap abis makan dia ngantuk.
0: Iya, Kak, benar.
1: Benar?
0: Iya.
1: Oh my God. Okay.
0: Tapi maksud aku tuh jangan langsung curiga juga sih.
1: Nah, itunya gimana tuh?
0: Umumnya memang begitu, Kak. Tetapi kan ngantuk itu bukan salah satu gejala utama juga sih. Kan tadi saya udah jelasin beberapa gejala. Nah, kalau yang paling faktor utamanya itu kalau misalnya sering haus, sering lapar, sering kencing khususnya tengah malam, gitu
1: itu.
0: Kak, kesemutan.
1: Okay.
0: Itu tuh biasa memang prediabetes sudah tanda-tanda sih. Jadi sebaiknya kalau gejala itu sudah ada, sebaiknya kita mending medical check up aja kak, biar lebih tahu lagi kan.
1: Iya.
0: Apakah memang sudah terindikasi? Tapi kalau cuman baru lemas sebentar, nggak ada gejala kencing tengah malam, iya, tiap hari, ya, ya nggak usah sih.
1: Jangan overthinking dulu ya. Okay.
0: Jangan overthinking dulu.
1: Nah, ini mitos selanjutnya, orang dengan berat badan normal maupun kurus ini tetap dapat mengalami diabetes, terutama jika memiliki faktor keturunan atau gangguan produksi insulin.
0: Oke.
1: Okay. Benar nggak sih? Oh iya, oke. Okay. Lanjut.
0: Oke, okay, kak, ini orang yang kurus ya, terkena diabetes.
1: Iya.
0: Orang yang terkurus, sebenarnya mitos sih kak.
1: Oh ya.
0: Orang kurus terkena diabetes. Sebenarnya tergantung lagi kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya tergantung lagi dari lifestyle hidupnya dia gimana. Karena even orang yang bukan orang obesitas memang itu sangat rawan ya.
1: Berisiko.
0: Untuk karena ya karena dia udah menimbun lemak, udah maksudnya tingkat intensitas dia terkena penyakit diabetes itu biasanya memang lebih cenderung ke orang dia obesitas. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nih kak sama orang yang kurus. Iya. Okay. Kalau dibarengin terus tiap hari minum-minum kopi gula aren.
1: Aduh. Butterscotch.
0: Nah, di dalam tubuh kan per hari itu dia ada kapasitas gula juga nih kak, 5 gram lah. Anggap 5 gram itu 4 sendok makan. Jadi pagi, siang, sore atau malam. Tapi kalau melebihi dari kapasitas itu, ya sama aja dong kak, menimbun banyak gula. Akhirnya nanti insulinnya juga gak mampu untuk bekerja gitu. Rusak ya sama kak.
1: Sama aja
0: ya,
1: berarti ya.
0: Iya
1: gitu. Jadi gak ada jaminan orang yang kurus ini terhindar dari diabetes.
0: Benar ya. Kak, gak ada jaminan.
1: Lagi-lagi balik ke lifestyle.
0: Iya, lifestyle hidup.
1: Oke, nah ini kalau sudah minum obat diabetes berarti boleh bebas makan apa aja. Apakah ini menjadi sebuah kebebasan?
0: Oh, pastinya enggak sih kak. Obat kan hanya mencegah aja, maksudnya menetralisirkan gitu loh. Jadi contoh nih, kita udah minum obat, okay. Tapi kita tetap makan pantangan-pantangannya. Orang-orang kan banyak denial tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Banyak.
0: Karena katanya enak kak, enak nih. Jarang.
1: Oke. Okay.
0: Tapi sama aja kak, biar diobatin dosisnya berapapun, tetap aja nggak bisa. Kalau misalnya kita nggak bisa kontrol diri, makanya aku udah note di awal tuh, itu pengontrolan diri sama lifestyle hidup kita tuh benar-benar penting di sini kak. Karena sekalipun diobatin, tapi pengontrolan diri kita lihat ada makanan dikit langsung comot. Iya. Aduh. FOMO dikit beli. Iya. Okay. Nah, kita nggak ada pengontrolan diri kan.
1: Kalau
0: pentingnya jaga kesehatan itu lebih penting daripada yang mengobati kak. Gitu.
1: Okay.
0: Kalau menurut saya gitu.
1: Lagi-lagi kembali ke pilihan kita dalam menjaga lifestyle.
0: Iya benar kak.
1: Oke. Okay. Ini selanjutnya. Ini tadi sebenarnya udah dibahas banyak ya, kalau diabetes itu bisa dicegah. Itu pasti fakta. Terus spesifik boleh dok dijelasin pola makan seperti apa yang ideal untuk kita bisa mencegah dan lain sebagainya.
0: Oke, baik kak. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan nih kak untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus. Nah, tentunya dengan makanan-makanan yang sehat. Oh, minum dulu nih, perbanyak minum air putih, kurangi gula manis-manis, gula-gula. Kemudian makanan junk food yang manis, yang berlemak, gitu kan. Kemudian perbanyak konsumsi sayur. Perbanyak konsumsi sayur, buah. Kan manis itu bukan hanya didapatkan dari cemilan, buah juga bisa
1: manis
0: gitu.
1: Salami,
0: jadi
1: kan?
0: Ya, banyak alternatif. Kemudian rutin berolahraga minimal 30 menit. Ya, 35 menit juga boleh, at least adalah olahraganya.
1: Okay.
0: Ya, tidur yang cukup, kemudian ya menjaga berat badan ideal dengan yang tadi kak, kalau berolahraga, gitu aja sih kak. Sama check up. Kalau kita udah merasa ada indikasi ke situ, ya baiknya kita check up.
1: Oke, baik. Kita masih akan melanjutkan ini pembahasannya, seru dan menarik mengenai diabetes, karena harus kita pahami dengan baik ya, diabetes itu menjadi salah satu ancaman untuk semua orang. Tetap bersama kami pendengar dan juga pemirsa hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar sore ini.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini, dan tentunya masih bersama dengan dokter kita yang juga telah menjelaskan secara detail apa itu diabetes, kemudian juga seperti apa gejalanya, hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghindari risiko dari diabetes itu sendiri. Nah, dokter, ini kebetulan ada yang bergabung bersama kami melalui line telepon. Kita akan coba terima terlebih dahulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam Bapak.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, baik.
1: Mbak Risna.
0: Silakan. Pertanyaannya
1: narasumber. Iya, oke. Ini relate sekali, kebetulan saya lagi nonton juga melalui live streaming. Selamat malam.
2: Selamat malam,
1: Mbak Diva Reswari Amalia Amrullah. Iya. Sekarang ya. Ini menarik, Mbak, karena ya diabetes memang sudah apa namanya ya, tidak lihat usia sekarang ya.
2: Iya, betul.
1: Bahkan dari beberapa media yang saya baca, itu sudah usia remaja, bahkan yang termuda 18 tahun itu sudah, 13 tahun sudah ada yang cuci darah dan sebagainya. Ih, mengerikan ya. Nah, bahkan teman sejawat saya baru saya tahu juga nih, bahwa sempat ketemu usia 47 48 sekarang, itu ketemu kenapa makin kurus gitu kan. Ya, saya sudah curiga, tapi saya coba tanya secara santai gitu, kenapa begini-begini, ternyata dia divonis gula. Penurunannya drastis banget. Nah, tapi alhamdulillah 3 bulan ini katanya disuruh kontrol, dan lebih banyak untuk berolahraga kardio. Nah, itu saya pengen tahu itu, Mbak, apa manfaatnya dari harus olahraga yang banyak katanya untuk kardio, yang fokus kardio nih, kayak gym, apa ngangkat beban dan sebagainya, itu apa manfaatnya bagi seorang yang ada diabetesnya gitu. Itu aja. Okay. Mungkin saya pengen tahu, karena baik, saya nggak enak nanya langsung ke apa orang yang di diabetes, itu kan pasti agak gimana gitu, menurunkan semangatnya mereka gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, kebetulan ini lagi dibahas, saya pengen tahu tuh. Emang seperti itu ya, kardio tuh. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, Dok.
2: Oke, baik. Dari pertanyaannya, kenapa disarankan untuk berolahraga kardio?
0: Spesifik nih, kardio.
2: Oke, Kak. Jadi kita pertama harus tahu, menurunkan kadar gula darah itu membantu otot. Jadi otot ini kan dia glukosa ini dibantu oleh otot kan, Kak, sebagai energi.
0: Oke.
2: Jadi kardio ini sebenarnya banyak manfaatnya. Selain untuk meningkatkan sensitivitas insulin, dia juga dapat membantu. Kardio ini bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tapi bisa bulking, menaikkan berat badan juga, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Kemudian juga supaya kembali lagi, olahraga itu fungsinya kan untuk menyehatkan tubuh kita kan. Jadi selain tadi meningkatkan sensitivitas insulin, tentunya juga mengurangi risiko komplikasi lainnya. Jadi seperti penyakit jantung, kemudian stroke, dan kerusakan pembuluh darah lainnya. Selain itu juga, Kak, kita tahu bersama bahwasanya diabetes mellitus ini bisa berkomplikasi ke hipertensi dan kolesterol. Jadi dengan begitu, olahraga ini bisa menurunkan tekanan darah dan memperbaiki darah kolesterol.
0: Oke. Seperti itu ya.
2: Begitu.
0: Baik, itu tadi ya, Pak Arfan. Ini kebetulan tadi beliau yang bergabung bersama kami, jawabannya mengapa orang yang dengan diabetes ini dianjurkan untuk olahraga kardio. Karena itu tadi sudah dijelaskan ada manfaatnya tersendiri, bisa untuk bulking, dan juga ototnya ini bisa membantu darah itu sendiri.
2: Karena pada umumnya nih, orang-orang pengidap diabetes tuh memang intensitas kulitnya itu dia jadi lembek, Kak.
0: Oh iya, gitu. Gak kenceng ya?
2: Gak kenceng. Ya, jadi dengan dia olahraga kardio itu dapat mengencangkan ototnya gitu. Oh. Ototnya ini akhirnya berfungsi dengan baik
0: dengan
2: gitu.
0: Baik. Ya. Oh, seperti itu. Menarik, luar biasa ini ya. Terima kasih, dokter, untuk penjelasannya. Nah, ini tadi juga sempat disinggung mengenai komplikasi dari diabetes itu sendiri ya. Nah, ini kenapa sebenarnya diabetes sendiri ini sering kali disebut sebagai penyakit yang harus dikontrol seumur hidup.
2: Iya kak, kembali lagi karena jika kadar gula dalam tubuh kita itu tidak optimal, kemudian insulin juga tidak dapat bekerja dengan baik, diabetes ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi kak, seperti yang saya sebutkan tadi, diantaranya penyakit jantung, kemudian stroke. Kenapa bisa penyakit jantung? Kita tahu jantung ini berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, tetapi kan darahnya tersumbat. Tadi gula disebabkan karena gula tadi, gula yang mengendap di dalam darah. Kemudian stroke bisa juga menyebabkan gangguan ginjal. Kemudian gangguan penglihatan, bisa buta. Pada orang yang diabetes itu dia umumnya penglihatannya kabur, Kak. Kemudian juga kerusakan saraf. Kemudian luka yang tak kunjung sembuh. Ya, ini juga salah satu gejala, Kak.
0: Oh, jadi kalau misalnya kita punya luka nih dan dia lama banget
2: sembuhnya. Lama banget sembuhnya.
0: Itu bisa diidentifikasi.
2: Iya, bisa. Bisa diidentifikasi, tapi kembali lagi dari beberapa gejala-gejala lainnya. Karena kan ada beberapa luka yang memang lama penyembuhannya. Tapi kalau lamanya juga
0: enggak wajar.
2: Iya, enggak wajar.
0: Itu harus diperiksakan.
2: Iya.
0: Gitu, Kak. Tadi ada yang menderingkan telepon, tapi ternyata sudah tidak berdering lagi. Padahal kita masih ingin menerima penelpon karena memang pembahasan malam hari ini luar biasa, ini menarik. Dan terakhir, dokter, di penghujung perjumpaan kita pada malam hari ini, pesan yang disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa serta masyarakat dimanapun berada terkait dengan pencegahan diabetes ini, silakan.
2: Oke, baik. Mungkin untuk seluruh pendengar RRI Pro hari ini, semoga dengan saya menyampaikan edukasi ini bisa menjadi reminder ya buat kita semua, dan aware juga buat kita semua bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting untuk diri kita, kemudian lifestyle, untuk mengubah juga lifestyle hidup, jangan ikut-ikutan FOMO gitu. Harus bisa kontrol diri lagi, Kak, gitu aja sih, sama berolahraga rutin gitu aja, Kak. Jadi semoga apa yang saya sampaikan malam ini bisa menjadi insight baru buat seluruh teman-teman pendengar. Kurang dalam aja, mohon dimaafkan.
0: Iya, terima kasih banyak ya Dokter Diva atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini, luar biasa ini. Tentunya full insight sih.
2: Terima kasih.
0: Ini ilmu
2: kasih,
0: baru
2: Kak,
0: buat kita semua, dan mengingatkan kita bahwasanya memang yang bisa menyelamatkan diri kita dari bahaya penyakit, utamanya diabetes, itu adalah diri kita sendiri. Dari lifestyle, kemudian juga keputusan kita untuk makan makanan yang bergizi, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan semoga kedepannya semakin banyak yang lebih peduli. Walaupun juga pertumbuhan coffee shop semakin hari semakin luar biasa, tapi kita juga harus bisa menahan diri gitu ya, untuk generasi muda. Jangan sampai kita masih muda ternyata ada ancaman yang tersembunyi gitu. Terima kasih juga pendengar serta pemirsa atas perhatian Anda. Pada akhirnya Kiprah Sulawesi Selatan kami cukupkan sampai di sini. Saya Rizka Supratio beserta rekan Surahman di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Makassar sore ini.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke 8 besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi kali ini di hari Sabtu 11 Juli 2026 membahas mengenai diabetes, manis rasanya, bahayanya nyata. Ini tentunya menjadi ajakan bagi kita semua untuk jauh lebih menyadari betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan kita, dan konsep mencegah lebih baik dibanding mengobati harus benar-benar diterapkan dengan cara rutin medical check up untuk mengetahui dan juga identifikasi ini kira-kira apa saja yang terjadi dalam tubuh Anda, kemudian juga ada gejala penyakit apa, apakah memang pola hidupnya sudah sesuai, apalagi bagi Anda yang memang memiliki keturunan atau genetik sebagai pengidap diabetes. Ini menjadi tantangan besar untuk Anda agar bisa memutus keturunan tersebut agar tidak menular ke Anda dan tidak menjadi sebuah hal yang nantinya akan menyulitkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan mengonsumsi makanan bergizi, kemudian beraktivitas, memperbanyak minum air putih, mengurangi makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, dan juga tinggi minyak. Nah, itu harus diperhatikan. Terima kasih tentunya atas perhatian Anda. Saya Risa Supratio pamit undur diri, telah menemani Anda bersama dengan rekan saya Arvan Yusri mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah tadi. Nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra menemani Anda pendengar hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS?

0: Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Aryan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
2: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada inspektorat.
2: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
4: Peternakan, kesenian.
2: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
3: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
2: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
4: Berarti masuk silpa dulu, nanti
2: dijalan lagi. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
3: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
5: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
6: Kami dari Museum

0: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo Arum mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
1: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
0: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
2: Dengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
3: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
4: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Airnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
3: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
5: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Gua Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
3: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uwangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
6: Pembangunan gedung poliklinik Uwangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
7: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uwangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
6: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
7: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
6: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas sungainya kita.
7: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
8: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
9: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
10: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
9: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
10: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
11: Jadi 2.000.
10: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
9: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun, karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
12: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
13: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
12: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
13: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojordi mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
11: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
13: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
12: Dalam kunjungan ini,
13: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Buffy melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Buffy membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
14: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
15: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang penting sekarang adalah pertandingan besok.
14: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
16: Buenas tardes para todos. Ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
14: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
16: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
14: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di malam minggu kali ini pendengar. Dan seperti biasa kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu, untuk mengenalkan kita bagaimana agama Konghucu dan juga tentunya selaku penyuluh agama juga bagi teman-teman umat Konghucu dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Dan kali ini pendengar dimanapun Anda berada, kami akan bergabung bersama dengan narasumber kami di mimbar agama Konghucu bersama dengan Dr. Erwiani, SPKJ, spesialis kesehatan jiwa. Menemukan kedamaian jiwa melalui meditasi. Seperti apa? Obrolan kita akan kami siarkan secara langsung di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Atau Anda juga dapat menyaksikan siaran kami secara langsung di media sosial kami di Pro 1 RRI Makassar. Saat ini pendengar, narasumber kami tengah bergabung di ruang virtual Zoom. Mari kita menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Selamat malam dokter.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Sehat dokter ya?
1: Kabar sehat, luar biasa.
0: Luar biasa. Baik ya, dokter kali ini.
1: Gimana? Sehat-sehat?
0: Luar biasa, masih comok-comok ini dokter.
1: Masih bucu-bucu.
0: Masih bucu-bucu kali ini. Dokter, menemukan kedamaian jiwa melalui meditasi. Nah ini sepertinya hal yang menarik yang bisa kita bicarakan di malam hari ini. Saya berikan waktu untuk dokter Erwiani, SPKJ, untuk bisa menyampaikannya. Silahkan dokter.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pertama-tama, terimalah salam kebajikan. Hanya pada kebajikanlah Tien Tuhan berkenan. Pite Tong Tien Tan Chai. Puji syukur kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam mimbar agama Konghucu di ruang dengar RRI Pro 1 Makassar. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan mengupas topik yang sebenarnya sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana agar kita bisa menemukan kedamaian jiwa dengan cara yang sederhana, yang dapat dipraktikkan secara universal oleh siapa saja, yaitu dengan melalui cingcuo, atau yang dapat diterjemahkan juga sebagai suatu bentuk meditasi. Dan saya berharap semoga semua pendengar RRI Pro 1 Makassar yang saat ini sedang bergabung dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan merasakan kedamaian. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat dan penuh dengan hiruk pikuk segala sesuatunya ini, terkadang kita mau serba instan, ya. Tetapi di samping itu, ini turut berdampak pada kedamaian jiwa kita. Kita menjadi lebih mudah lelah atau mudah capek secara psikologis atau secara perasaan kita yang akhirnya akan mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana ajaran agama Konghucu atau Rucau memberikan jalan keluar melalui praktik cingcuo atau duduk tenang bermeditasi. Nah, kalau kita mendengar kata meditasi, seringkali banyak orang mengira bahwa ini adalah praktik yang hanya dilakukan oleh orang yang dengan tingkat spiritualitas sangat tinggi. Katakanlah dengan rohaniawan atau pertapa, ya. Padahal sesungguhnya cingcuo ini bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Nah, bagaimana sebenarnya konsep meditasi atau cingcuo ini dalam pandangan agama Konghucu? Nah, di dalam agama Konghucu, cingcuo ini bukanlah bentuk pelarian dari dunia nyata. Bagaimana kita mau lari dari dunia nyata dalam kita melakukan cingcuo, bukan seperti itu. Ya, tetapi ini adalah bentuk atau usaha kita untuk menjadi lebih baik, ya, dengan cara memeriksa diri. Ya, bukan juga untuk mengosongkan pikiran ya menjadi hampa, tetapi ini untuk menjernihkan pikiran kita dan menjernihkan watak sejati atau sing kita. Yang mana kita percaya, kita yakin ketika kita terlahir di dunia, kita masing-masing diberi watak sejati oleh Tien, Tuhan Yang Maha Esa, di mana watak sejati ini sejatinya adalah segala sesuatu yang baik. Kita memiliki kebajikan di dalam diri kita yang merupakan wujud dari kebajikan Tien. Dan dengan melakukan cincuo ini, kita diharapkan bisa menjadi harmonis, ya, selaras dengan firman Tien atau Tien Ming. Dan ini bisa kita lakukan baik sendiri ataupun bersama-sama. Nah, kita buka salah satu ayat ya di dalam kitab Sesu. Di sini saya temukan satu ayat yang cukup relevan ya, cukup sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Di dalam kitab Ajaran Besar atau Tashye, bab utama ayat 2, di sini kita bisa baca bersama. Setelah tahu tempat hentian atau tujuan, barulah diperoleh ketetapan hati. Setelah diperoleh ketetapan hati, barulah dapat dicapai ketenangan yang tenteram. Setelah tenang tenteram, barulah dapat dicapai kedamaian jiwa. Dan setelah dapatkan kedamaian jiwa, barulah dapat tanggap menimbang-nimbang. Dan setelah tanggap menimbang-nimbang, barulah orang dapat mencapai keberhasilan. Nah, ini. Dari ayat suci ini, dari kitab Tashye, bab utama ayat 2, kita bisa melihat ya ada beberapa kata kunci atau keyword ya. Yang pertama itu adalah ya, atau tahu apa yang menjadi tujuan hidup ya. Tahu tempat hentian kita. Apakah itu? Yaitu kebajikan. Nah, setiap kali kita bertemu dengan saudara seiman, bahkan dalam pidato kenegaraan pun, kita seringkali diingatkan ya, hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Nah, ini adalah salah satu bentuk tujuan hidup kita yang utama. Terhal simple, ya, satu kata, tetapi untuk mewujudkannya perlu usaha dan upaya yang kadang-kadang tidak semua orang mampu mewujudkan ya dengan cara yang sederhana. Perlu effort atau perlu usaha. Kemudian yang kedua, tadi kata kunci yang ada di dalam kitab Tashye ini yaitu ting ya, atau hati menjadi mantap, tidak goyah ya, ketetapan hati. Jadi artinya setelah tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu kebajikan, kita akhirnya memiliki ketetapan hati. Ya, hati yang mantap dan tidak mudah tergoyahkan. Kemudian muncullah dapat dicapai ketenangan yang tenteram. Ya, atau cing ya, dapat dicapai ketenangan yang tenteram. Nah, setelah tenang tenteram barulah dapat dicapai kedamaian jiwa. Jadi dimulai dari tahu kebajikan, hati menjadi mantap, muncul ketenangan dan akhirnya bisalah lahir kedamaian jiwa. Nah, setelah tercapai kedamaian jiwa, barulah dapat tanggap menimbang-nimbang. Ini artinya ketika seseorang berada dalam keadaan hati yang damai, ya, jiwa yang damai, akhirnya lebih mampu untuk berpikir secara jernih dan bijaksana. Atau tanggap dalam menimbang-nimbang, ya. Atau ini dalam bahasa Mandarinnya, ya. Kemudian, setelah mampu berpikir jernih dan bijaksana, akanlah dicapai keberhasilan. Nah, di sini keberhasilan moral yang dimaksudkan ya. Jadi kita ketika berhasil melakukan kemampuan ini untuk berpikir jernih dan bijaksana, kita bisa mencapai suatu keberhasilan moral. Saya punya satu analogi yang mungkin sangat sederhana ya untuk kita. Mungkin bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari ya, bagaimana ketika misalnya katakan kita punya satu gelas ya yang berisi air yang awalnya jernih, tetapi ketika tercampur katakanlah dengan suatu katakanlah dicampurkan pasir ya atau tanah gitu ya, diaduk-aduk, jadi kita tidak bisa membedakan lagi ya bahwa mana air yang jernih, mana air yang kotor, mana endapan, yang mana yang air sesungguhnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat air ini kembali menjadi jelas ya, yang mana air yang murni, mana yang endapan tanah atau kotoran atau pasir ya. Caranya adalah dengan menenangkan, mendiamkan untuk beberapa saat. Bukan makin diaduk, karena makin diaduk makin tercampur, makin kacau, makin tidak jelas ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mendiamkan air yang ada di dalam gelas ini, tunggu endapannya turun ke dasar gelas sehingga akhirnya bisa terlihat yang mana air, yang mana kotoran, yang mana pasir, yang mana tanah, yang mana air yang murni atau yang jernih. Jadi kita bisa akhirnya memisahkan itu setelah mencapai suatu proses ya yang menenangkan, proses pendiaman ya untuk sementara waktu. Nah, jadi kurang lebih analoginya seperti itu ketika kita melakukan cingso atau praktik meditasi seperti ini. Ya, jadi singkatnya cingco ini ya kita kaitkan dengan ayat yang tadi ya. Cingco adalah jembatan dari hati yang kacau menuju jiwa yang damai. Sehingga kita bisa melihat lebih jelas, lebih jernih, lebih clear ya untuk mengambil keputusan yang baik dan bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita punya banyak peranan dan satu orang bisa punya banyak peranan sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan atau pekerja, dan juga sebagai warga negara. Dan ini suatu peran yang sangat kompleks yang membutuhkan energi, pikiran, dan hati yang jernih, juga damai. Jadi sangat penting untuk kita bisa mempraktikkan cingco ini bukan hanya satu kali, tetapi bisa dipraktikkan semakin sering, semakin baik. Umat Konghucu dan pendengar yang beriman, jadi inti dari ajaran agama Konghucu ini sesungguhnya adalah pembinaan diri atau Shiosen. Namun, pembinaan diri ini tidak akan efektif kalau hati kita ini penuh dengan hawa nafsu yang bergejolak atau penuh dengan hati yang kotor, pikiran yang kotor, perasaan yang kacau balau. Nah, saya mau mengutip satu ayat dari kitab Sesu, dari kitab Mengce, 7a ayat 1 di sini bersabda, orang yang dapat menyelami hatinya akan mengenal watak sejatinya. Orang yang mengenal watak sejatinya akan mengenal Tien atau Tuhan. Menjaga hati dan merawat watak sejati, demikianlah cara mengabdi kepada Tien. Jadi melalui cingco kita diam sejenak untuk menjaga hati atau Cheng Xin, kemudian memeriksa diri atau Cheng Xin, lalu di dalam duduk diam kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri ya, berefleksi seolah-olah sedang menghadapkan cermin untuk diri kita sendiri. Kita bisa bertanya ya, misalnya dalam hari ini ya, seperti pada malam ini, misalnya apakah sepanjang hari ini saya sudah bersikap jujur, atau apakah sepanjang hari ini saya sudah melakukan perilaku atau perbuatan yang merugikan orang lain, atau mengecewakan orang lain. Atau mungkin ada kata-kata kita yang sempat melukai hati sesama, entah orang tua atau mungkin orang yang dekat dengan kita ya, bisa saja anak kita ya yang akhirnya karena kita impulsif ya dalam keadaan hati yang kacau balau, akhirnya kita mengeluarkan kata-kata yang melukai sesama. Jadi kita bisa melakukan refleksi setiap hari terkait hal-hal atau apa saja yang kita sudah lakukan sepanjang hari. Di dalam kitab ini ya, ini ada satu ayat yang disebutkan oleh Nabi Kongzi yang menegaskan bahwa seorang cinci atau susilawan membina diri agar dapat memberikan ketentraman kepada orang lain. Jadi ketika kita berhasil untuk membina diri ya, kita berhasil untuk shiosen, kita bisa membawa dampak kedamaian atau ketentraman kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kita bisa menenteramkan keluarga atau lingkungan diri kita, ya, lingkungan di sekitar kita ya, kalau di dalam diri kita sendiri ini terjadi badai emosi yang bergejolak. Nah, tentunya kita perlu mengambil jeda ya, mendiamkan ya air di gelas tadi ya, untuk membantu menurunkan ego kita ya, meredakan kemarahan yang mungkin muncul ya akibat aktivitas sehari-hari yang terlalu cepat membuat kita lelah baik secara fisik maupun secara psikologis atau secara emosional. Dan setelah meredakan kemarahan itu, meredakan rasa hektik itu, kita bisa menumbuhkan rasa cinta kasih yang tulus ya. Berbuat baik bukan hanya kepada diri kita ya, dengan tidak menekan diri kita terlalu banyak, menuntut diri kita terlalu banyak, tetapi juga kita menumbuhkan cinta kasih yang tulus untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai sudut pandang ya dari sains modern atau neuroscience ya, Ini kalau kita kaitkan, apakah ajaran agama Konghucu ini relevan ya dengan saat ini? Apakah cukup sesuai, bisa diterapkan dengan kita yang sudah berpikiran lebih modern saat ini? Dan begitu banyak penelitian, begitu banyak pemeriksaan ya yang dilakukan dalam dunia medis, kemajuan-kemajuan teknologi yang akhirnya bisa melihat bagaimana aktivitas otak kita dalam keadaan kita misalnya lagi stres. Nah, kemudian dihubungkan dengan praktik meditasi atau cincho ini ya. Jadi dari sudut pandang sains modern atau neuroscience ya, melalui berbagai penelitian dan pemeriksaan, ini ternyata ditemukan bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Kongzi, diajarkan oleh Ru Jiao ya, dalam agama Konghucu, mengenai bagaimana kita diajarkan untuk duduk diam ya, kembali melihat di dalam otak sejati kita seperti apa. Nah, ini ternyata memiliki dampak biologis atau dampak di tubuh kita, di otak kita terutama ya. Jadi awal-awalnya ini mempengaruhi bagian otak kita. Kalau kita berbicara secara ilmu biologi ya, di sini di otak kita, kita punya pusat alarm stres. Nah, ada satu bagian itu yang disebut sebagai amigdala ya. Jadi amigdala ini sebagai alarm stres kita ya, kalau punya masalah ya, tiba-tiba ini alarm stresnya lebih aktif, jadi lebih aktif. Nah, amigdala ini dalam keadaan kita cincho atau duduk tenang, memusatkan pikiran ya pada nafas kita misalnya, nafas yang keluar dan masuk ya, itu akan membantu menurunkan aktivitas amigdala yang berlebihan atau hiperaktivitas amigdala ini bisa menjadi menurun. Akhirnya tubuh kita ini menjadi tidak mudah merespon tekanan harian secara berlebihan ya. Responnya boleh, tetapi tidak boleh berlebihan atau tidak boleh sampai panik. Nah, dalam jangka panjang, meditasi ini bahkan terbukti secara struktural ya, bisa mengurangi kepadatan sel di pusat alarm stres ini atau amigdala ini. Jadi, bisa mengurangi kepadatan sel di pusat alarm stres kita sehingga kita tidak merespon tekanan harian ini secara berlebihan. Kemudian yang kedua, ketika seseorang stres ya, kalau dalam bahasa medisnya biasanya dibilang ketika seseorang stres, tubuh itu dikuasai oleh sistem saraf simpatis yang mengaktifkan detak jantung kita menjadi lebih cepat ya. Jadi jantung berdebar lebih cepat, kemudian tekanan darah otomatis akan naik. Ya, jadi tensinya jadi naik. Nah, dalam keadaan stres ini yang terjadi ya. Dan bayangkan kalau stresnya terjadi dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Nah, makanya ini perlu jeda atau cincho untuk menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Jadi membuat semuanya menjadi lebih reda, melambat. Jadi detak jantungnya lebih lambat menuju normal, kemudian tekanan darahnya bisa kembali menuju normal kembali. Nah, ini sangat penting ya, karena ketika seseorang stres berkepanjangan, ini bisa saja organ jantung ya itu menjadi terpengaruh. Tekanan darahnya atau tensinya juga bisa jadi naik. Jadi bukan hanya karena makan makanan yang tinggi garam, tetapi juga karena faktor stres bisa membuat tekanan darah jadi naik. Nah, kalau kita rajin-rajin mempraktikkan cincho, ini bisa menjadi lebih reda. Kemudian, kita ingat ya pada waktu masa corona ya, masa-masa pandemi COVID. Kita ingat ketika seseorang stres, sistem imunnya bisa menurun. Nah, yang ini juga yang terjadi ya dalam stres sehari-hari, bila stresnya berlebihan, bagaimana amigdala mengaktifkan pusat stres kita, alarm stres kita secara berlebihan, ini bisa membuat sistem imun kita dan sistem hormon kita menjadi terganggu. Nah, kalau kita mempraktikkan cincho, ini dari berbagai studi klinis menyebutkan bahwa cincho atau meditasi secara signifikan dapat menurunkan kadar hormon stres atau kortisol di dalam darah. Jadi tubuh ini menjadi lebih seimbang ya, dan terhindar dari dampak buruk adanya stres yang berkepanjangan atau stres kronis. Dan banyak hal yang lainnya, diantaranya juga misalnya aktivitas otak depan kita ya, prefrontal cortex ini untuk berpikir logis, mengambil keputusan, mengatur emosi, itu akan bisa menjadi lebih baik. Aktivitasnya akan bisa menjadi lebih baik untuk mengambil keputusan yang Tepat. Nah, kita kan pernah ingat ya bahwa ada satu statement, janganlah mengambil keputusan saat marah. Yes, betul. Karena ketika kita marah, prefrontal cortex otomatis tidak mampu mengambil keputusan yang terbaik. Jadi kita mengambil keputusan secara secara impulsif, ya, akibat aktifnya sistem stres kita, sistem saraf simpatis, dan akhirnya membuat kita tidak bisa berpikir secara lebih baik. Nah, ketika kita rajin mempraktikkan cinco, meditasi, area prefrontal cortex atau area yang ada di otak depan kita ini dapat menjadi mampu untuk menilai situasi secara lebih objektif. Ya, kita tidak lagi menjadi orang yang impulsif, dan kita bahkan bisa terlatih untuk merespon masalah dengan kepala dingin, ya, dengan lebih bijaksana. Nah, bagaimana cara, ya, kita sudah mengetahui manfaatnya, ya. Sekarang bagaimana caranya? Ya, caranya ini bisa dengan mempraktikkan, ya, baik pada pagi hari mau pada saat bangun tidur, ya, atau pada malam hari sebelum kita tidur. Nah, caranya yang pertama-tama dengan memposisikan tubuh kita, ya, dengan tegak, ya, posisi tubuhnya tegak namun rileks, bisa duduk di kursi, ya, atau bisa juga duduk bersila di lantai, ya. Kemudian kita usahakan tulang punggung kita ini lurus, ya, agar aliran energi atau qi itu menjadi lancar. Kemudian tangan kita ini diletakkan dengan rileks di atas pangkuan kita. Untuk napas, ya, kita mengatur napas kita dengan terlebih dahulu pejamkan mata, ya, supaya kita bisa lebih fokus, ya, tidak mudah terdistraksi oleh apapun yang ada di sekitar kita. Kemudian tarik napas melalui hidung secara perlahan. Rasakan udara yang masuk sampai ke perut bawah atau tangkien kita. Ada satu bagiannya di perut bawah kita, ya. Pokoknya dirasakan sampai udara masuk mengisi perut kita. Kemudian tembuskan perlahan, ya. Jadi tarik napas sampai mengisi bagian perut bawah kita, ya. Napasnya perlahan perut, ya. Kemudian dihembuskan perlahan. Dan biarkan napas ini mengalir alami. Kemudian sadari, ya. Jadi kita fokuskan, ya, setiap tarikan dan hembusan napas itu kita berfokus di situ. Nah, kadang-kadang pada saat mempraktikkan ini, ya, atau saat kita atur napas, kadang-kadang ada pikiran yang kemana-mana, ya, tiba-tiba ada pikiran yang muncul, yang masuk, atau ada kecemasan yang muncul, ya, ini ketika pikiran atau kecemasan itu hadir, diterima kehadirannya, jangan dilawan, sadari bahwa oke, tiba-tiba pikiran cemas ini muncul, terima, oke, ada pikiran cemas. Sadari, lalu kembalikan fokus kita ke napas kita. Dan sadari bahwa dalam napas kita, di sini kita bisa merasakan kedamaian, kebesaran Tien, rahmat Tien, karunia Tien, ya, melalui napas kita. Dan nanti pada akhir cingco, ya, jadi ini kan praktikan berulang-ulang. Nanti pada saat akhir cingco, kita bisa mengakhiri dengan mengucapkan syukur kepada Tien, kemudian meniatkan, ya, di dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari ini dan juga untuk hari-hari yang berikutnya. Ya, jadi ini praktiknya bisa dilakukan sebenarnya kapan saja, di mana saja, ya. Yang penting kita bisa mengatur, ya, memfokuskan pikiran kita, ya, perhatian kita pada pernafasan. Jadi sesimpel itu, bisa di mana saja. Pada saat menunggu antrian pun bahkan itu bisa dilakukan dimanapun. Ya. Jadi itu, ya, bisa dipraktikkan lebih sering lebih baik untuk membuat kita bisa lebih calm, lebih tenang, merasakan kedamaian dan tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang impulsif, ya, atau yang perilaku yang hanya terdorong oleh emosi. Nah, sebagai kesimpulan, ya, jadi kedamaian jiwa ini bukan sesuatu yang kita cari di luar diri kita, tetapi itu sesungguhnya ada di dalam diri kita, bahkan sejak kita lahir. Qian yang maha kuasa, Huang Qian Santi ini sudah memberikan kebajikan di dalam diri kita masing-masing. Nah, hanya karena faktor kesibukan kita, faktor berbagai motif kita, ya, dalam keseharian, membuat ini menjadi kabur. Nah, cinco ini adalah salah satu cara untuk membuat air yang keruh tadi, ya, yang dianalogikan sebagai air yang keruh hati kita, kurang lebih kayak gitu, ya. Kalau lagi cemas, lagi takut, banyak pikiran, ya, terlalu banyak hal yang membuat kita emosi misalnya, nah, kita butuh cinco untuk mengendapkan kotoran-kotoran batin kita, ya, sehingga kita bisa lebih clear, lebih jernih dalam menilai situasi, masalah, maupun menilai orang yang ada di sekitar kita. Jadi dengan jiwa yang tenang, kita akhirnya bisa menjadi insan cuinci yang berjalan menempuh jalan sedikit. Nah, semoga sharing pada malam hari ini membawa manfaat bagi kita semua ya. Dan semoga Tien Yang Maha Kuasa senantiasa memampukan kita untuk membina diri semakin baik dari hari ke hari. Demikian sharing saya pada malam hari ini. Izinkan saya menutup dengan ucapan sungguh maha besar Tien, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti Wei Tien Yi Te San Cai. Kita tungguin hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Saya kembalikan kepada Mas Irsan.
0: Baik, terima kasih banyak dokter. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa nilai kebaikan, membawakan damai, dan membuat umat Konghucu di luar sana menjadi mendapatkan sesuatu hal yang baru lagi untuk bisa memperdalam agama Konghucu itu sendiri. Terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya. Saya Irsan Saputra mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita pamit. Terima kasih dan selamat malam dokter.
1: Selamat malam.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: adek belum pulang?
1: Aku yang tanya. Dari tadi kamu berdiri di depan papan pengumuman terus.
0: Lihat informasi ini.
1: Program beasiswa prestasi nasional. Wah, matamu langsung berbinar.
0: Ini kesempatan yang sudah lama aku tunggu.
1: Kamu benar-benar mau daftar?
0: Harus. Kalau aku berhasil, orang tuaku tidak perlu lagi memikirkan biaya kuliah.
1: Aku salut sama kamu.
2: Salut apanya?
1: Aziza mau daftar beasiswa.
2: Lagi? Bukannya tahun lalu juga sempat ikut seleksi?
0: Iya.
2: Terus gagal? Kenapa masih mau mencoba?
0: Karena cita-citaku belum berubah.
2: Atau karena kamu belum sadar kalau persaingannya terlalu berat?
0: Aku lebih memilih mencoba daripada menyesal.
2: Ya sudah, semoga saja mimpimu tidak terlalu tinggi.
1: Udah, jangan dimasukin ke hati ya, Zah.
0: Aku tidak marah. Aku cuma ingin membuktikan kalau mimpi tidak mengenal keadaan.
1: Zah, kalau boleh tahu, kenapa kamu begitu ingin kuliah?
0: Karena aku ingin mengubah hidup keluargaku. Ibuku menjahit sampai tengah malam. Ayahku guru bangunan. Kalau aku menyerah, pengorbanan mereka sia-sia.
1: Mereka pasti bangga punya anak seperti kamu.
2: Aku dengar semua pembicaraan kalian.
1: Terus?
2: Aku cuma mau bilang, jangan terlalu berharap.
0: Kenapa?
2: Karena berharap terlalu tinggi itu sakit kalau jatuh.
0: Kalau tidak berharap, kita bahkan tidak pernah melangkah.
2: Aku sih realistis.
0: Aku optimis.

0: diterima beasiswa.
1: Serius, Bang?
0: Kalau saya menyerah setelah gagal pertama, saya tidak akan kuliah sampai hari ini.
1: Jadi, kegagalan bukan akhir?
0: Bukan. Kegagalan itu guru, Aziza. Yang berbahaya adalah berhenti belajar. Sekarang kita latihan wawancara ya. Aziza, kenapa kamu layak menerima beasiswa ini?
1: Karena saya...
0: Berhenti dulu. Tarik nafas. Jangan hafal jawabannya ya. Jawab dengan hati.
1: Baik, Bang.
0: Ayo, sekali lagi.
1: Saya ingin kuliah agar bisa membalas pengorbanan orang tua. Saya percaya pendidikan bukan hanya mengubah hidup saya, tapi juga keluarga dan masyarakat.
0: Nah, itu baru jawaban yang lahir dari keyakinan.
2: Sah, boleh bicara nggak?
1: Silakan.
2: Kenapa sih kamu keras kepala?
1: Maksudmu?
2: Aku kan sudah bilang, peluangnya kecil. Masih banyak orang yang lebih pintar, lebih kaya prestasi, dan lebih siap.
1: Terus?
2: Jangan buang waktu kamu.
1: Aku tidak sedang membuang waktu. Aku sedang memperjuangkan masa depanku.
2: Kalau gagal lagi gimana?
1: Aku bangkit.
2: Kalau gagal terus?
1: Aku belajar terus.
2: Mau sampai kapan?
1: Sampai aku berhasil.
2: Kamu terlalu keras kepala, Sah.
1: Dan kamu terlalu sibuk menyuruh orang menyerah.
2: Baiklah, kalau gitu buktikan. Kalau nanti gagal, jangan salahkan siapa-siapa ya.
3: Zah, aku belum pernah lihat hijrah loh seperti itu.
1: Aku juga. Tapi satu hal yang pasti, ucapan orang lain tidak boleh menjadi batas mimpiku.

0: tinggal seminggu lagi seleksi. Tapi uang untuk berangkat ke kota saja belum ada. Apa benar ya? Aku terlalu memaksakan diri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ade, malam-malam begini.
1: Aku khawatir, Za. Sejak tadi kamu tidak membalas pesanku.
0: Aku sedang berpikir
1: tentang hijrah.
0: Bukan cuma itu, aku memikirkan orang tuaku. Ibuku menjahit sampai larut malam. Ayahku lembur hampir setiap hari. Kadang aku merasa egois. Aku ingin kuliah, sementara mereka terus bekerja keras.
1: Justru karena itulah kamu harus bertahan.
0: Kalau aku gagal lagi?
1: Gagal tidak membuat orang tuamu kecewa, Zah. Yang membuat mereka kecewa kalau kamu berhenti sebelum berjuang.
0: Kadang aku cuma ingin mendengar seorang berkata, "Zah, kamu pasti bisa."
1: Kalau begitu, dengarkan aku. Kamu pasti bisa. Dan kalau nanti gagal, aku akan menemanimu bangkit lagi.
2: Hari ini kita simulasi wawancara terakhir. Siap?
0: Insya Allah.
2: Pertanyaan pertama, apa yang akan kamu lakukan jika tidak diterima?
0: Saya maaf bang, saya tidak bisa.
2: Kenapa?
0: Saya kepikiran ucapan hijrah. Mungkin saya memang tidak pantas.
2: Siapa yang menentukan kamu pantas? Orang lain atau usahamu? Aziza, jangan pernah menyerahkan kemudi hidupmu.

0: kepada ucapan orang. Karena mereka tidak akan ikut menentukan masa depanmu, Aziza. Masa depanmu itu ditentukan oleh kerja kerasmu sendiri.
1: Betul, Bang. Kami semua melihat bagaimana kerasnya perjuangan Aziza. Jangan biarkan satu kalimat meruntuhkan 1000 langkah yang sudah kamu tempuh, Aziza.
2: Baik, Bang. Saya akan mencoba.

0: Aisyah, boleh bicara nggak?
1: Ada apa?
0: Aku mau minta maaf sama kamu.
1: Karena apa?
0: Selama ini aku selalu mengecilkan mimpimu. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku iri.
1: Iri?
0: Aku dulu juga punya mimpi besar. Aku ingin kuliah, ingin jadi guru. Tapi aku gagal masuk perguruan tinggi. Sejak itu, aku berhenti percaya pada diriku sendiri. Melihatmu terus berjuang, aku malah takut kalau kamu berhasil. Karena kalau kamu berhasil, aku semakin merasa gagal.
1: Hijriyah, keberhasilanku tidak pernah mengurangi kesempatanmu. Justru, kalau aku berhasil, aku ingin mengajakmu ikut bangkit.
0: Apa kamu masih mau berteman sama aku?
1: Teman bukan orang yang selalu benar. Teman adalah orang yang mau berubah.
0: Terima kasih ya, Sah.
2: Aduh, tanganku dingin, Zah. Padahal yang ikut seleksi kan kamu.
1: Jangan bilang begitu. Aku malah lebih gugup.
3: Apapun nanti hasilnya, hari ini kalian sudah menang.
0: Kenapa, Bang?
3: Karena kalian berani mencoba. Banyak orang gagal, bahkan sebelum memulai.
2: Pengumuman sudah keluar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bagaimana, Zah?
1: Aku lolos.
2: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, selamat ya, Sah.
3: Nah, saya kan sudah yakin. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Selamat ya, Aziza.

0: pertama, masih banyak perjuangan yang harus kulalui.
1: Tapi hari ini aku belajar sesuatu. Orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang gagal, melainkan orang yang berhenti bermimpi.
2: Dan ingat ya, pendidikan bukan hanya tentang mencari pekerjaan nantinya. Pendidikan adalah jalan agar kita mampu memberikan manfaat bagi orang lain.
3: Aku jadi ingin deh ikut daftar beasiswa juga.
1: Aku juga. Aku tidak mau lagi hidup dalam ketakutan karena kegagalan masa lalu.
0: Terima kasih. Kalau bukan karena kalian, aku mungkin sudah menyerah.
3: Justru kamu yang belajar darimu, Zah.
1: Kamu mengajarkan bahwa keadaan bukan alasan untuk berhenti.
2: Adik-adik, ingat satu kalimat ini. Kesempatan itu tidak datang kepada orang yang paling pintar. Kesempatan datang kepada mereka yang terus mempersiapkan dirinya.
0: Kalau suatu hari nanti kita berhasil, jangan lupa kembali. Ulurkan tangan kepada adik-adik yang sedang berjuang. Karena mimpi akan terasa lebih indah jika kita membantu orang lain mewujudkan mimpinya.
3: Setuju.
1: Mulai hari ini, tidak ada lagi yang saling menjatuhkan. Yang ada, kita saling menguatkan.
2: Karena pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, dan mimpi adalah milik mereka yang berani memperjuangkannya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan pasal itu dimanapun Anda berada bersama Irsan Saputra masih menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Baru saja telah Irsan hadirkan menemani Anda di Makassar malam ini. Ada drama radio dengan judulnya Mimpi Aziza. Yang bagaimana seorang Aziza yang memperjuangkan mimpinya dari seorang anak penjahit. Dan memperjuangkan mimpinya dengan beasiswanya untuk bisa melanjutkan ke bangku pendidikan tinggi. Nah, pendengar bareng Irsan Saputra hingga menjelang pukul 24 malam nanti. Berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda ada ngobras ngobrol bareng komunitas. Pernah dengar tidak komunitas namanya Semesta Nama? Seperti apa itu? Kami hadirkan untuk Anda. Sudah pernah ngobrol bareng kita di waktu sebelumnya mendengar kalau Semesta Nama. Kali ini kami hadirkan kembali untuk kembali mengingat hal-hal positif yang dilakukan teman-teman komunitas Semesta Nama.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa program 1R di Makassar. Makassar malam ini kembali menyapa Anda di Ruang Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya menghadirkan sosok-sosok inspirasi di ruang dengar Anda dengan komunitas-komunitas yang beragam kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, malam ini saya sudah kedatangan narasumber dari komunitas Rumah Baca Semesta Nama. Kalau dengar namanya sudah sedikit pengen ngulik-ngulik nih ya. Apa sih itu Rumah Baca Semesta Nama? Nah, kali ini saya sudah kedatangan foundernya langsung. Ada Mbak Ismania Natsir ya, founder dari Rumah Baca Semesta Nama ini. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
2: Iya, apa kabar ini?
3: Alhamdulillah, bahagia.
2: Bahagia? Itu memang motonya mungkin ya, harus bahagia.
3: Iya, harus bahagia.
2: Terima kasih sebelumnya, Mbak Ismania. Ya, ya, tadi sudah chat-nya langsung bisa hadir gitu, siap katanya. Oke, selaku foundernya ini langsung kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, Mbak Ismania mungkin bisa cerita dulu deh. Rumah Baca Semesta Nama, ya. Ini berdirinya kapan dan di mana gitu?
3: Baik, awalnya ini namanya bukan Semesta Nama. Dulu namanya itu Rumah Cinta PSM.
2: Hey, Rumah Cinta PSM.
3: Iya, PSM.
2: Pasti gara-gara suka bola.
3: Iya, tentu. Saya dari kecil itu kan bapak orang-orang di rumah selalu nonton PSM.
2: Para supporter.
3: Iya, PSM pastinya. Jadi sampai saya dewasa, saya juga suka nonton PSM. Akhirnya kan sejak kuliah saya suka ini apa bergelut dengan dunia masyarakat gitu. Akhirnya kemudian saya kerja di LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Itu saya bekerja, kami mengurusi anak-anak. Ya, kami urus anak-anak anak-anak yang termarginalkan begitu.
2: Anak-anak marginal. Iya. Di bidang semua bidang, pendidikan atau apa?
3: Pendidikan.
2: Ya, pendidikan. Ya.
3: Okay. Terutama pendidikan ya. Ya. Cuman kami kan waktu itu inginnya ini saja, anak-anak itu kan kalau di Makassar ini anak-anak stigmanya kayak saya kan tinggal di katanya daerah Texas. Di Jalan Veteran.
2: Waktu itu.
3: Iya. Dari kecil kan saya tinggal di situ.
2: Besar di Veteran ya. Utara tepatnya.
3: Veteran Utara lorong 41.
2: Nah ini siapa nih tetangganya Mbak Ismaniar ya? Oh memang daerah situ ini ya agak padat penduduk
3: padat
2: begitu ya.
3: Padat penduduk dan stigmanya itu orang-orang nakal. Padahal kan enggak semua di lingkungan itu orangnya nakal.
2: Ya, jadi namanya stigma.
3: Iya, di stigma kan nakal, ya. Suka perang-perang. Meskipun memang kadang perang.
2: Kadang.
3: Iya.
2: Oke.
3: Jadi akhirnya waktu di LSM itu semangat saya bangkit begitu karena kami dekat dengan anak-anak. Jadi terbawa suasananya. Karena kebenaran lingkungan saya juga kan anak-anaknya banyak yang tidak sekolah.
2: Oh iya?
3: Iya. macam termarginalkan lah begitu kan. Jadi pas kami di LSM ini, kami kan bikin-bikin program apa nih untuk menjangkau anak-anak. Akhirnya kita ajarkan mereka pendidikan, membaca, kami kasih kursus mereka komputer juga. Jadi saya tergerak bagaimana.
4: Sampai di kursus itu juga ya? Ya,
3: kami kasih kursus mereka komputer.
4: Di tahun berapa itu?
3: Tahun 2014 sampai 2018.
4: Berarti Rumah Cinta PSM itu memang 2014 juga?
3: Kalau Rumah Cinta PSM sebelumnya, ini saya...
4: Jauh sebelumnya?
3: Tidak. Saya ketika di LSM 2017, saya bikin 16 Juli.
4: 2017?
3: Iya.
4: 17, sekarang 2025. 8 tahun?
3: Iya.
4: 8 tahun lalu?
3: Iya.
4: Oke. Okay.
3: Nah pas saya itu kan ajar anak-anak, saya senang gitu ajar anak-anak. Akhirnya karena programnya itu juga saya ambil lingkungan saya, saya masuk ke wilayah saya, karena wilayah saya ini tidak pernah dapat bantuan apapun begitu kan dari luar untuk menjangkau anak-anak ini, karena kan saya hidup di situ, jadi tahulah kondisinya orang-orang di sana. Akhirnya saya bikinlah rumah baca ini sekalian kan untuk biar berlanjut begitu, kalau program sudah selesai anak-anak masih tetap dapat dapat pengajaran dari kita begitu.
4: Dari kita artinya tidak sendiri, Ki?
3: Tidak.
4: Menggandeng teman-teman LSM itu?
3: Dulu sama teman-teman LSM ya, di awal-awal. Terus? Pas kan programnya selesai 2018, saya sama keluarga begitu, ada ipar saya
4: yang juga senang.
3: Iya. Karena dia anaknya ada. Anaknya banyak, jadi dia senang juga bantu anak-anak begitu.
4: Oh, sekalian Mi.
3: Iya.
4: Sekalian Mi asuh anaknya. Terjun juga ini mengedukasi yang lain, Mi.
3: Kebenaran dia juga gaul kan di sana, jadi.
4: Gaul.
3: Jadi bisa diajak.
4: Oh, jadi anak-anak itu diajarin apa?
3: Diajarkan membaca. Baca tuliskan, terus diajarkan juga bahasa Inggris kalau ada yang mau belajar bahasa Inggris. Terus kami ajar juga mengaji. Kalau ada yang tidak tahu mengaji, dan mereka biasanya minta, Kak, saya mau diajar mengaji. Pernah juga orang tuanya yang tanya, bilang, bisa kita ajar mengaji anakku? Gitu. Akhirnya saya buka juga kelas mengaji, terus bahasa Inggris yang dasar-dasar lah, karena saya tidak expert di bahasa Inggris begitu.
4: Iya, yang dasar ya. Levelnya mereka juga ya, masih basic ya. Oke, 2018 2017, sekitar 8 tahun. Berjalan. Berarti 2017 sudah menjadi rumah
3: cinta.
4: Oh, masih rumah cinta PSM.
3: Ya, masih rumah cinta PSM.
4: Sampai?
3: Itu sampai 2024. Kemarin baru saya ganti namanya.
4: Oh, jadi sempat 7 tahun pakai nama Rumah Cinta PSM. Wah. Terus kenapa bisa berganti? Momen apa?
3: Momen meninggalnya bapak saya di 2023.
4: Satu tahun setelah?
3: Iya.
4: Di 2023.
3: Tidak sampailah setahun meninggalnya.
4: Kenapa berdampak sekali?
3: Karena salah satu inspirasi saya, bapak saya. Bapak saya kan sama mama dari dulu itu suka bantu orang. Jadi saya pikir untuk mengenang mereka, kebaikan-kebaikan yang diturunkan ke kami, jadi saya ganti namanya.
4: Rumah baca
3: Semesta Nama.
4: Oh, makanya itu beda ya. N-nya besar, A kecil. M-nya besar, A-nya kecil.
3: Iya. Itu
4: maknanya apa?
3: Nama itu awalnya kan saya kasih nama rumah baca nama saja.
4: Rumah baca nama.
3: Iya, awalnya saya sama adik. Adik bilang mana saja, mana MANA.
4: Rumah baca mana?
3: Iya, saya bilang tidak bagus didengar. Jadi akhirnya saya cari, saya balik jadi nama. Akhirnya saya bilang nama.
4: Tapi punya makna apa itu?
3: Nama itu singkatan dari kedua orang tua saya namanya.
4: Oh, namanya beliau. Ya,
3: nama kedua orang tua.
4: Diabadikan dalam bentuk disingkat nama.
3: Iya, disingkat nama.
4: Oke.
3: Okay. Saya singkat, terus saya berpikir terlalu pendek. Kalau bilang rumah baca nama saja, orang kan bertanya-tanya nama apa. Saya bilang nanti orang plesetkan gitu. Akhirnya saya dapat mimpi waktu itu.
4: Oh iya, karena kepikiran terus jadinya bawa mimpi ya.
3: Iya, mungkin
4: biasanya kepikiran. Oke, jadinya kemimpi terus.
3: Iya, di mimpi saya diperlihatkan alam semesta dan saya tiba-tiba ingat, kenapa saya dikasih mimpi? Akhirnya saya bertanya di dalam mimpi itu, apa maksudnya? Yang tiba-tiba ada suara yang bilang, semesta kasih nama rumah bacamu, semesta. Wih. Pokoknya harus ada kata semestanya. Akhirnya saya bangun, saya kan biasa kalau terbangun begitu, saya ingat mimpi langsung, saya catat apa mimpi saya ini. Saya dikasih mimpi semesta. Akhirnya saya sambung-sambung semesta nama. Bagus juga, karena saya berpikir dari mimpi itu, karena keduanya kan sudah dipeluk semesta. Jadi saya sambungkan dengan nama itu, semesta nama.
4: Jadilah.
3: Ya, jadilah rumah baca semesta nama.
4: Tapi okay, labelnya berganti. Ya. Rumah baca semesta nama. Tapi programnya masih tetap sama.
3: Iya. Programnya masih tetap sama. Saya kan lebih menjangkau ke anak-anak. Mm-hmm. Hanya saja sekarang ini di tahun ini 2025 saya mulai menjangkau orang dewasa. Karena memang di rumah baca saya itu lebih banyak, 70% itu bukunya buku-buku untuk remaja. Ya, remaja dan dewasa kan begitu, buku-buku novel, filsafat, pokoknya yang biasa mahasiswa organisasi itu pelajari ada di rumah.
4: Oke, okay, jadi dari anak-anak sekarang mau melebar dari remaja dan mahasiswa. Yeah. Kenapa? Karena stok apa? Stoknya banyak nih bukunya. Itu dari mana?
3: Itu kemarin saya bikin ini dialog memperingati syahidnya Sayyidah Fatimah Zahra kan. Saya bikin saya dan teman-teman dari komunitas lain bikin dialog itu. Terus narasumber saya yang seorang dosen, dia nyeletuk itu cerita-cerita. Dia bahas kalau mahasiswa itu sekarang malas baca. Malas membaca. Akhirnya saya bilang, sebenarnya tidak juga kalau kita kasih mereka ruang begitu. Kalau dikasih ruang, pasti mereka mau rajin membaca. Akhirnya saya berpikir, bagaimana kalau saya sentuh kembali lagi ke mahasiswa begitu, orang-orang dewasa, untuk mau membaca. Setidaknya kan mereka mau dulu. Akhirnya saya buat kegiatan dialog ini juga. Dialog yang akan saya laksanakan besok.
4: Iya. Besok dalam rangka hari
3: 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.
4: 16 HKATP ya?
3: Iya.
4: Kemarin kita sempat ngobrol di sini sama salah satu NGO-nya.
3: Oh iya, Ibu Emma ya.
4: Oke, jadi sekarang melebar karena banyak buku-bukunya juga nih.
3: Iya.
4: Itu dari awal itu buku-buku dari memang di stok oleh Anda sendiri atau banyak yang memberikan bantuan begitu? Iya.
3: Stok saya
4: pribadi.
3: Iya, saya dari kecil kan suka ini baca bobo.
4: Oh, bobo.
3: Iya.
4: Nah. Ini zamannya saya juga itu, bobo gitu ya, jalan bobo.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Dari baca. Koleksi supaya bermanfaat. Iya. Kasih baca juga yang lain.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Apalagi yang lain-lainnya itu ya?
3: Iya. Akhirnya buku-buku saya selama kuliah kan rajin ini beli buku. Bukunya disimpan semua. Karena dari kecil juga mimpi saya ini sih. Mau bikin rumah baca memang.
4: Oh, memang niatnya.
3: Iya. Mau bikin rumah baca akhirnya. Karena kan waktu kecil saya ini akses buku kan belum terlalu ini ke saya. Saya kadang kalau baca bobo itu seminggu sekali kalau pergi ke rumah
4: keluarga
3: sepupu saya.
4: Iya. Boleh dikata tunggu-tunggu dulu dia sudah baca baru kita ini ya.
3: Iya.
4: Karena kan mahal gitu waktu itu ya. Tergolong mahal lah.
3: Iya,
4: saya pun demikian.
3: Mahal.
4: Tergolong, iya. Nanti malam minggu atau apa ke rumah om baru bisa tuh bongkar-bongkar. Bobo. Iya, benar-benar betul sekali. Ya, luar biasa ya. Berarti, tapi sekarang masih di, katanya udah pindah.
3: Ya, saya sudah pindah dari Jalan Veteran.
4: Nah, sekarang?
3: Sekarang di Antang.
4: Antang. Nah, pasti kan berbeda nih. Di sana tadi banyak anak-anak tadi sebelumnya. Makanya di sana mengumpur luas. Jadi ke level remaja dan juga mahasiswa.
3: Iya. Karena pas kebenaran selalu alam mungkin semesta mungkin selalu menyambut baik niat-niat kita. Pas saya pindah di sana itu ternyata saya perhatikan kan jalanannya ternyata dekat dengan banyak asrama mahasiswa. Banyak kos-kosan yang dihuni mahasiswa. Jadi saya pikir ya bersambut ini. Rencana saya.
4: Tapi baru satu poin ya. Ini sudah ada targetnya, dapat nih target pasarnya. Tapi sekarang nawa itu untuk mau nggak nih ya pemulainya ya? Kalau sekarang sudah ada membangun komunikasi itu atau belum?
3: Sementara jalan-jalan, kunjungi, tanya-tanya ke mereka.
4: Kalau menurut Anda sendiri, apa sih yang bikin level mereka ini atau literasi kita ini stuck seperti itu sih? Kenapa? Apa?
3: Kalau menurut saya, karena mungkin juga ini apa?
4: Teknologi.
3: Ya, teknologi yang terlalu dini masuk ke Indonesia tanpa filter, tanpa disaring. Di Indonesia kan tidak ada aturannya, semua bisa pakai HP. Mau kita masih anaknya masih bayi dikasih pegang HP
4: supaya tidak nangis.
3: Ya, tidak ada masalah. Jadi saya melihat itu salah satu alasannya karena masalah teknologi yang terlalu cepat masuk dan tidak difilter oleh pemerintah.
4: Jadinya orang malas.
3: Ya, jadi orang malas karena banyak orang yang ini beranggapan bahwa lebih baik saya nonton. Untuk apa capek-capek baca buku? Tapi saya juga saya lihat di YouTube ada Ji.
4: Langsung ringkasannya malah.
3: Langsung ringkasannya. Akhirnya itu kan budaya-budaya kebiasaan nonton. Itu mematikan analisis kita, cara berpikir kita, cara kita menganalisis sesuatu, cara kita untuk berpikir kritis itu dimatikan. Kita cuma terima mentah-mentah apa yang dibilang orang yang menurut kita pintar, dia sampaikan di YouTube, kita ambil itu mentah-mentah tanpa kita saring. Makanya mudah juga termakan hoax. Itu yang bikin mati. Ini masyarakat kita dari dulu kan belum hidup budaya membacanya. Tiba-tiba masuk teknologi, dimatikan budaya membaca. Jadi kita kan ini masyarakatnya belum siap begitu menerima teknologi. Belum saat itu kan waktu masuk teknologi, belum ini kebiasaan membaca itu belum intens. Hanya sebagian orang yang mau membaca. Akhirnya ketika budaya itu belum hidup minimal 80% di masyarakat, akhirnya mati. Cuman saya selalu berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang bisa mati 100% kan begitu. Pasti adalah sisa-sisa orang yang hidup. Seperti misalnya saya dikasih kesempatan hidup, ya inilah mungkin manfaat saya untuk bantu orang-orang, untuk buka ruang. Karena biasa kan juga orang-orang kayak di lingkungan saya dulu, di sekitar saya itu malas beli buku karena dananya yang tidak ada begitu.
4: Oke. Baik, tahan dulu ya. Kita akan ngobrol lebih jauh lagi ya, tapi kita mau lewatkan dulu beberapa informasi ini. Nah, untuk Anda pendengar serta pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky, dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
6: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
7: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
6: Oh ya?
7: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
6: Ih, kamu bisa aja.
5: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: 94,4 FM Pro Satu Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini dengan foundernya Rumah Baca Semesta Nama, Ismaniar Natsir ya. Nah, untuk kegiatannya besok ini ada kegiatan ya rupanya ya. Ini diinisiasi Anda ini.
1: Iya, saya yang menginisiasi untuk memperingati ini 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.
0: Kenapa menurut Anda perlu begitu menggaungkan itu?
1: Ya, sangat perlu bagi saya karena pertama saya perempuan dan saya pernah di LSM terlibat dengan isu-isu yang berhubungan dengan perempuan. Dan akhirnya
0: terpanggil.
1: Terpanggil karena pas saya di LSM itu akhirnya saya tahu bahwa ternyata begitu banyak masalah yang dihadapi perempuan di luar sana.
0: Ya, artinya selain Anda mengurus Rumah Baca Semesta Nama ini di berbagai kegiatan bersama NJLSM lainnya juga, Anda terjun begitu?
1: Ya, saya ajak juga teman-teman. Ikut dengan teman-teman juga.
0: Kalau ada agenda-agenda penting aja ya. Momen-momen penting.
1: Anda juga kalau
0: Anda misal, juga. Ya. Boleh Anda yang inisiasi atau ikutan saja gitu ya.
1: Iya,
0: bisa jadi penyukses juga. Ya.
1: Bisa juga jadi penyukses karena kita kan harus sama-sama saling mendukung.
0: Berarti banyak kegiatannya ya.
1: Anda juga. Nah, kalau sibuk pengacara, pengangguran kalau sibuk, banyak acara.
0: Kalau sibuk begini terus rumah bacanya gimana?
1: Itu tetap buka kan, tetap buka. Tinggal buka di rumah. Kalau tutup misalnya kalau saya keluar kota begitu.
0: Biasa juga sampai keluar kota.
1: Enggak juga soal urusan ini, kalau ada urusan pribadi.
0: Oke, urusan pribadi. Oke, kalau soal support sistemnya sendiri nih yang dukung Anda untuk kurang lebih 8 tahunan mini untuk rumah baca ini. Siapa yang support gini? Makanya jangan berhenti di situ.
1: Support apanya ini? Ya, semangatnya atau keuangannya membiayai?
0: Ya apapun itu, mungkin support walaupun mungkin ya kalau keuangan posisi pasti ada naik turunnya kan.
1: Iya.
0: Ada ininya, enggak gampang kan membiayai itu juga. Siapa yang support? Keluarga kah? Suami kah?
1: Iya, paling utama keluarga saya sih.
0: Keluarga ya?
1: Iya.
0: Menganggap sudah bagian dari ini ya, kesehariannya mereka di rumah baca ini juga ya?
1: Iya. Jadi keluarga saya membantu. Selama kegiatan yang saya bikin itu positif, dibantu pastinya.
0: Siapa yang, kalau tidak ada kini, selain orang di rumah?
1: Biasa
0: teman-teman?
1: Juga. Teman-teman? Iya. Teman-teman saya, suami juga.
0: Suami juga support ya?
1: Iya, bantu sekali. Justru dia yang kadang bantu sekali.
0: Oke. Nah, kemudian tadi sih ya, satu tantangannya ya. Karena sekarang sudah beda tempat dan rubah nama selama satu tahun ini, Rumah Baca Semesta Nama. Mau pengen melebarkan lagi karena mau ke remaja dan mahasiswa. Seperti tadi tantangannya adalah di media sosial sekarang, media digital itu membuat malas orang baca sekarang. Nah, tentunya ada inovasi-inovasi nih yang harus Ismaniar bikin dan teman-teman ini. Apa kira-kira yang pengen ini gaung besar mungkin selain event besok? Apa cita-citanya nih dengan Rumah Baca Semesta pengen?
1: Ya.
0: Lebih gong gitu manfaatnya.
1: Saya ini sih terutama pengen bikin ini apa kegiatan mingguan itu ajak mahasiswa untuk baca bersama.
0: Kegiatan baca bersama.
1: Iya, baca bersama. Dalam diam, gak usah saling bagi, bilang apa yang kita baca, kita kumpul saja baca bersama, karena kadang membaca bersama itu ada teman kita di samping juga lagi baca, itu meningkatkan mood kita untuk membaca juga. Tanpa harus kita saling bertahu, bilang ini isi buku yang saya baca.
0: Jadi memang ada beberapa metode juga ya, ada juga memang orang yang senangnya ngumpul, baca, dan berdiskusi. Kalau kalangan-kalangan intelektual muda anak-anak kuliahan sekarang itu senangnya kan begitu. Kumpul bareng, membahas satu topik supaya
1: tapi saya ingin masuk dengan sesuatu yang berbeda yang selain berbedanya. Itu. Tentu ada juga hal-hal yang seperti itu karena selama ini yang saya bangun kan kami diskusi-diskusi, cerita-cerita, bahas buku atau apa begitu, isu-isu hangat yang bisa dibahas tentang politik atau apa. Jadi tetap itu ada, cuman inovasi lain yang saya mau bikin yaitu tadi membaca dalam diam.
0: Wih, kapan rencananya mau?
1: Dalam waktu dekat ini.
0: Baik, menarik sekali. Kalaupun ada teman-teman di luar sana, komunitas mungkin ini rumah baca Semesta Nama tidak menutup kemungkinan ya berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain untuk membuat sebuah ajang kreativitas atau apa ya,
1: ya apalagi mahasiswa
0: mungkin yang berhubungan dengan literasi ya, pengen sekali ya.
1: Sangat terbuka untuk berkolaborasi.
0: Kemana mereka bisa kepo-kepo informasi?
1: Oh iya, kami punya Instagram, Rumah Baca Semesta Nama.
0: Rumah Baca Semesta Nama, N-nya besar, A-nya kecil, M-nya besar, A-nya kecil gitu ya. Oke, okay. Di situ tinggal langsung ya? Anda admin sendiri?
1: Ada.
0: Hah?
1: Ada suami sih.
0: Oh, suami yang admin, oke, okay, baik. Jadi langsung bisa, aja konsepnya ya. Bisa di situ kepo-kepo, ataupun mungkin yang pengen bantu ya?
1: Iya, kalau mau bantu support dana juga bisa.
0: Dana dan apa lagi nih?
1: Mau sumbang apa begitu? Kan kami juga kadang bikin yang kalau orang mau dibantu jualkan usahanya begitu produknya.
0: Oh gitu. Wis jadi ini.
1: Iya, buka pasar di situ ketika ada dialog bisa kan dia kasih masuk produknya kayak kemarin waktu dialog sebelumnya. Ada yang kasih masuk produk, buku, minuman.
0: Baik. Jadi gampang lah. Bisa kepo di Instagramnya Rumah Baca Semesta Nama. Oke deh. Kalaupun juga nanti ada yang mau gabung gantu-bantu di sana, pengen jadi
1: relawan.
0: Relawannya boleh bisa. Juga. Itu anytime ya?
1: Iya, kapan saja.
0: Kapan saja terbuka untuk relawan ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Apalagi yang ada di lingkup Antang dan sekitar ya?
1: Iya, Antang dan sekitarnya.
0: Sekarang kan berdomisilinya di sana ya?
1: Iya.
0: Oke. Dan juga beliau ini siap berkolaborasi kalaupun ada acara-acara yang bersinggungan dengan perempuan. Nah, dia beliau juga ini pengen di depan ya. Senang sekali berbincang dengan Anda, sosok inspiratif founder Rumah Baca Semesta Nama.
1: Baik, senang sekali.
0: Mudah-mudahan makin berkembang.
1: Amin.
0: Nawaitunya untuk bikin acara besar nanti mudah-mudahan bisa.
1: Amin.
0: Ya, terlaksana. Ditunggu juga kabar-kabar menariknya. Kita kepo-kepo juga ya di Instagram ya. Kalaupun nanti ada yang minta informasi terkait Anda lewat kami, nanti kami teruskan.
1: Okay? Siap.
0: Dan untuk Anda pendengar yang juga nonton ya di kanal YouTube Pro Satria Makassar malam ini ya, bisa nonton balik lagi di kanal YouTube Pro Satria Makassar dan juga saya share-share juga ya ke teman Anda mungkin sosok-sosok inspirasi lainnya ya yang ingin kepo soal bagaimana membangun literasi baca nih di sekitar kita yang semakin mengudar yang diperjuangkan oleh Isman Yarnasi dan teman-teman. Oke, saya cukupkan sampai di sini.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu, sukses semua dan juga kita nanti akan hadirkan lagi sosok-sosok dari komunitas-komunitas menarik lainnya di program Ngobras hanya di Pro Satria Makassar. Saya Arfan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam minggu, mendengar poso atau dimanapun anda berada. Waktunya kita karaokean bareng-bareng di line telepon kami 0821-333-3944-0. Nah, untuk anda yang pengen berkaraoke bareng Irsan, terus pakai telepon biasa, Irsan sarankan untuk pakai radio monitor ya. Karena kalau pakai telepon biasa, terus musiknya masuk, anda juga lagi nyanyi, itu musiknya auto mengecil. Irsan juga gak tahu kenapa. Kayaknya ini settingan alat baru atau gimana gitu. Jadi tujuannya untuk tidak mengganggu anda berbicara sih sebenarnya, agar tidak berisik ya. Tapi karena kita pakainya karaokean kan akhirnya malah menyusahkan anda. Nah, terus juga anda bisa menggunakan WhatsApp mendengar. Nah, kalau pakai telepon WhatsApp itu lebih jernih, cuman memang temponya itu agak sedikit lebih lambat dibanding yang aslinya ya. Jadi timingnya harus disesuaikan benar tuh mendengar. Ya, udah paham ya? Kalau gitu Irsan coba angkat teleponnya. 0821-333-3944-0. Bareng Irsan menemani anda di Cafe Musik RRI.

0: Kafe Musik RRI Makassar bareng Irsan Saputra kembali menemani Anda. Lain teleponnya udah berdering, saya coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Anwar di Kemala.
0: Ah, Bang Anwar. Bang Anwar.
1: Ya.
0: Irsan konfirmasi dulu, ini kalau misalnya by telepon biasanya musiknya akan kecil kedengaran pas Bang Anwar nyanyi. Jadi kalau misalnya ada radio monitor mungkin boleh dibesarin dikit aja biar bisa tetap nangkap musiknya.
1: Tapi nanti feedback.
0: Jangan terlalu dekat juga ya. Yang penting masih dapat dengar lah gitu.
1: Kalaupun sedikit salah tempo, harap dimaklum ya.
0: Aman, iya. Nanti coba Irsan bantu-bantu juga. Kalau Irsan tahu lagunya ya, kalau ketahuan lagunya. Kali ini mau nyanyi lagunya siapa nih, Bang Anwar?
1: Lola Drake, Sebuah Penantian.
0: Sebuah Penantian. Wah, susah nih lagunya nih. Sebuah Penantian.
1: Iya.
0: Sebuah Penantian dari Lola Drake. Berarti ambil nada pria ya?
1: Iya, yang orinya. Masih ingat saya kan waktu tempo hari ketemu di acara pertuni.
0: Iya dong. Oke deh, Irsan coba cari yang original dulu ya. Sebuah Penantian dari Lola Drakel.
1: Iya.
0: Irsan, oke, sembari Irsan cari musiknya, boleh menyapa dulu deh.
1: Semua aja deh, tanpa terkecuali.
0: Semua aja ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu. Soalnya
1: baru lagi nunggu sini berapa bulan.
0: Iya, dari mana aja sih Bang Anwar? Sehat-sehat kan ya?
1: Kenapa?
0: Sehat-sehat, Jeki.
1: Iya.
0: Toh? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Oke, Irsan siapkan musiknya saat ini. Nah, pendengar, kita akan dengarkan suaranya Bang Anwar nih ya. Yang baru terdengar lagi suaranya. Tapi kemarin ketemu waktu dengar bareng kemarin. Irsan sudah siapkan musiknya. Untuk pendengar yang lain juga dapat berpartisipasi di 0821 3333 9440. Bang Anwar, ini dia musiknya.

0: Sama-sama. Bagus banget suaranya Bang Anwar. Kayaknya memang Bang Anwar cocoknya sama lagu-lagu kayak gini deh Bang Anwar.
1: Iya betul. Semua teman-teman saya, warna vokal suara saya di lagu Pop Kenangan.
0: Iya benar. Lebih cocok lagu-lagu kalau istilahnya itu lagu-lagu balada.
1: Iya, saya dua Bung Isan, Makassar dengan lagu Pop Kenangan.
0: Benar, cocoknya sama lagu-lagu kayak gitu. Irsan dengar tadi bagus banget suaranya Bang Anwar, cocok.
1: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan baru sadar ternyata suaranya Bang Anwar tuh emang cocok di lagu-lagu balada kayak gini tuh. Enak banget dengernya, gak effort, terus karakternya masuk. Waduh, itu cocok banget. Ada Bang Zid di Antang juga gabung lewat line telepon WhatsApp. Saya coba angkat dulu telepon WhatsAppnya ya. Iya, halo Bang Zid, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo Bang Zid, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik, Bang San.
0: Baik ya. Bang Zid, kali ini ada di mana nih Bang Zid? Di Antang kah atau udah di Imamasa?
2: Sudah di Mamasa, Mbak.

0: dari kemarin.
1: Oh, dari oh kemarin sampai di Mamasa.
0: Iya.
1: Ah, oke. Okay. Bang Z, kali ini kita acaranya karaokean. Bang Z mau nyanyi juga nih.
0: Mau ini ku coba sebetulnya.
1: Mau dicoba boleh. Nyanyi lagunya siapa, Bang Z?
0: Anu, mau kapan? Kau boleh aku perbaiki ya nu, monitor ku untuk yang mana ku dengar bagus.
1: Iya. Dengar dari telepon aja Bang Zaid.
0: Oh bagus jika.
1: Dari WhatsApp lebih bagus di WhatsApp, tapi memang temponya agak sedikit berbeda. Nanti coba Irsan bantu temponya.
0: Iya.
1: Oke deh, Bang Zaid mau nyanyi lagunya siapa?
0: Saya mau coba-coba dulu anu deh.
1: Sama tuh Bang Zed.
0: Fatur selalu selalu untuk selamanya.
1: Selalu untuk selamanya. Asli. Itu ya.
0: Mantap.
1: Iya. Oke deh. Irsan cari ya. Selalu untuk selamanya. Ini Fatur ya. Oke, Irsan Fatur. Irsan ketemu nih lagunya nih. Saya siapkan lagunya dulu, boleh Bang Fatur sembari menyapa buat siapa aja nih? Buat Bang Zed, kok jadi Bang Fatur? Silakan.
0: Selamat malam buat semua pendengar RRI Makassar, khususnya Pro 1 pada malam hari ini. Apa caranya nih?
1: Kafe Musik RRI.
0: Oh, Kafe Musik RRI.
1: Betul.
0: Makassar. Dulunya kan
1: cocok benar-benar.
0: Kan begini Bang
1: Isang. Yeah.
0: Kafe Musik RRI Pro 2 dulu ya kan begitu.
1: Oh dulu iya, sekarang udah di Pro 1 jadinya. Makassar.
0: Iya, jadi bisa tuh ikutan karena bisa pakai jaringan.
1: Betul sekali. Iya. Bang Z, lagunya Fatur selalu untuk selamanya. Udah Irsan siapkan sapaannya tadi untuk siapa aja dulu deh sebelum Irsan putar.
0: Buat mau lagi menyapa pendengar lamanya RRI yang masih biasa ku dengar itu.
1: Siapa itu?
0: Maimuna Ganing.
1: Iya. Di Jenek Ponto.
0: Terus yang biasa menyanyi dari Bone, Mbak Ica, selamat malam. Dengar-dengar. Terus yang hobi nyanyi dari Pare-Pare.
1: Oh, Mbak Tantri. Oke deh.
0: Iya.
1: Terus untuk siapa lagi?
0: Yang lain, Abdullah dan Sewang, Pak Dapur.
1: Siapa lagi? Siapa
0: semua di Pak Rading, di Banti Murung dan
1: semuanya.
0: Tidak, iya Bunda Sopi. Terus yang paling pendengar lama juga di Maros. Ibu Rusdiana Yasir.
1: Ibu Rusdiana Yasir. Oke deh. Irsan juga pengen
0: ku dengar suaranya.
1: Iya. Oke deh. Ini juga nih ada Pak Amiruddin juga bersama dengan tim yang lagi dan juga keluarga yang lagi dengerin kita di Sinjai. Katanya bagus nih siaran kita di Sinjai nih.
0: Bagus lah
1: ya. Iya, oke. Okay. Kalau begitu
0: Pak Amiruddin.
1: Iya. Tuh dapat senggolan nih Bang Pak Amiruddin. Oke, lagunya Fatur ya, selalu nah, untuk selamanya. Masa. Irsan siapkan okay. Ya. Oke, Irsan siapkan musiknya buat Bang Z yang ada di Mamasa. Terdengar dengan baik, Bang Z?

0: Z, cakep banget suaranya Bang Z.
1: Kapan-kapan lebih cakep kalau dipersiapkan, karena ini maklum baru coba-coba juga.
0: Gak apa-apa Bang Z. Minggu depan kita tampil lebih keren lagi Bang Z ya.
1: Mungkin. Pasti semua selamat malam.
0: Selamat malam Bang Z. Sama-sama Bang Z, luar biasa tadi ada Bang Z ya. Kita coba jawab teleponnya dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tantri Musik RRI Makassar.
0: Mbak Tantri.
2: Iya.
0: Tadi dapat salam tuh dari Bang Z tuh.
2: Iya, salam balik.
0: Salam.
2: Dan set sama ya,
0: sama Bang Anwar tadi ya.
2: Selalu untuk selamanya.
0: Asik.
2: Mbak Anwar, di Kumala.
0: Kalau Mbak Tantri kali ini pengen nyanyi lagunya siapa?
2: Mau lagu Bila Rindu.
0: Lagunya siapa?
2: Ini sedengar, bisa sedengar sedikit di ini radioku. Kalau
0: iya nggak apa-apa, aman.
2: Ini.
0: Aman aja. Karena kalau lewat lewat telepon biasa itu suaranya kalau menyanyi ki jadi kecil ki suara musiknya kita dengar.
2: Ah, begitu.
0: Iya, kayaknya otomatis ya, atau bagaimana begitu?
2: Ini saya dengar ini lewat radioku.
0: Cocok mi kalau begitu. Mbak Tantri mau nyanyi lagunya siapa?
2: Bila Rindu.
0: Bila Rindu.
2: Iya.
0: Siapa yang menyanyikan itu?
2: Rain Rain.
0: Siapa?
2: Reni Rai.
0: Oh, Reni Rai.
2: Iya.
0: Iya, karena Bila Rindu di sini ada versi Fuad Rahman juga nih Irsan liatnya nih.
2: Reni Rai
0: ya. Reni Rai, ya. Tunggu Irsan coba cari, berarti harus versi ya, nada ya, cewek nih ya.
2: Iya.
0: Reni Rai.
2: Iya.
0: Tunggu. Oke deh.
2: Ada tiket.
0: Ada siapa lagi?
2: Siapa itu? Ada Bang Sul sama Aulia.
0: Iya.
2: Ada Alex Sandino. Ada siapa tuh yang
0: siapa di, lagi tuh?
2: Ya, yang di Toraja. Rain. Sama Mbak Ana di Palembang. Halo Mbak Ana. Bisa lewat sini Mbak Ana.
0: Iya. Yeah. Siapa lagi?
2: Ada siapa ini? Halo Jiko, ya mas menyanyi masa enggak dengar.
0: Oke deh, Bang Jiko jangan menelpon dulu ya, kita nyanyi dulu ya.
2: Iya.
0: Sudah siap Mbak Tantri?
2: Oke.
0: Oke, Irsan hadirkan musiknya.
2: Nyanyi ya.
0: Semoga Irsan tahu lagunya. Terdengar dengan baik musiknya?
2: Iya.
0: Oke deh kalau begitu.

0: Mbak Tantri di Pare-Pare.
1: Iya.
0: Mbak Tantri, enggak kita tahu lagunya pasti toh?
1: Enggak, soalnya saya enggak dengar di sini atau bagaimana. Jadi saya bingung yang mana. Iya.
0: Oke deh kalau gitu Mbak Tantri.
1: Iya, oke deh. Nanti juga Bang Irsa menyanyi ya.
0: Nanti kita lihat dulu ya.
1: Oke. Iya. Mana ini Bang Ali?
0: Iya, nanti kita dengar. Benar-benar gabung nanti ya Mbak Tantri ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Mbak Tantri agak kurang menguasai lagunya malam hari ini. Jadi gitu pendengarnya, mohon dimaklumi karena biasanya memang Mbak Tantri suka memilih lagu-lagu yang pengen dinyanyikan. Aku pengen belajar nyanyi lagunya ini, mau coba dulu gitu. Jadi wajar kalau misalnya ada kurang-kurang pendengar ya. Berikutnya ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irsa.
0: Bang Junaidi.
2: Bagaimana kabar ini, Kak Irsa?
0: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana, Kak Rebata?
2: Lagi kabar jelek ini, kabar tidak baik.
0: Kenapa kabarnya tidak baik?
2: Tidak baik karena batu-batu.
0: Oh, belum sembuh batu-batu? Nah.
2: Dari belum kesembuhin dari sekarang.
0: Dari minggu lalu saya ingatku dia kita bilang batu-batu ki.
2: Iya, sampai sekarang tidak berhenti.
0: Jangan dulu minum dingin-dingin begitu kak dulu saya.
2: Begitu kak.
0: Iya, banyak dulu minum dingin-dingin gara-gara panas ki.
2: Itu ini pengaruhnya begitu kan lama. Soalnya apa lagi kalau misalnya kerja di luar ki. Itu soalnya juga.
0: Yang dingin-dingin saya dicari kak Bamban Dudui.
2: Apalagi besok nih kalau pergi saya usuk besok ini.
0: Jadi panasnya itu.
2: Pasti es ini makan es putar.
0: Es yang ini.
2: Lagunya dulu karisan dulu.
0: Lagunya siapa ini mau kita nyanyikan?
2: Lagunya Cinta Pramuri ya, Lola Drakor.
0: Cinta Pramuri ya dari Lola Drakor.
2: Iya,
0: tapi ada cowok lah. Oh iya, Cinta Pramuri ya.
2: Kalau misalnya ada suara aku tidak memungkinkan, minta maaf mendengar.
0: Karena lagi batuk.
2: Lagi batuk ini suara saya lagi. Ini dari situ aja menyanyi sama
0: konten. Oh begitu.
2: Ya ada acara besok.
0: Oh oke, kalau begitu Irsan siapkan dulu musiknya. Sembari kita menyapa Mi dulu. Iya silahkan menyapa Ki.
2: Yang butuh penyanyi dengan alatnya, tolong hubungi Junaidi.
0: Siap. Pak Junaidi. Iya. Silahkan lagunya sapaannya untuk siapa ini?
2: Pertama ada tawatan Amarulewa. Sama lagi Amarulewa itu belum Ali.
0: Belum pergabung Bang Ali.
2: Ali masuk ke Ina kalau sudah ini. Ada juga tahu Marlina di Petran.
0: Iya.
2: Ada Bunda Sopi, Kak Tidur Pi.
0: Iya.
2: Pamula Sewang yang ada di Faisal. Terus ada Mbak Ambatika.
0: Iya.
2: Dari Sabang. Dan semua minta kecuali.
0: Dan semua-semuanya, Di?
2: Iya.
0: Oke deh, saya siapkan musiknya kalau begitu.

0: Kenapa? Kenapa?
1: Tinggi, tinggi kak.
0: Ini lagu as, ini suara aslinya Lola Drakel.
1: Gimana kata kenapa cowok?
0: Ah.
1: Ini tinggi sekali, baru saraku tidak mampu ya.
0: Ini kayaknya tadi kita ambil nada tinggi. Sebenarnya bisa kita ambil nada rendah tadi. Dalam keremangan.
1: Baik kalau begitu.
0: Oh begitu. Jadi harus saya cari lagu yang lainnya ini.
1: Iya, yang itu hari kak itu hari.
0: Tunggu Irsan coba cari dulu ya. Oke. Katanya terlalu tinggi nadanya.
1: Sorry.
0: Oke deh, saya coba sama yang ini ya. Semoga ini ya, cocok. Coba didengarkan dulu deh.
1: Ya.
0: Yang ini gimana?

0: Yeay.
1: Suara aku kodok.
0: Karena memang pada dasarnya lagu pria, tapi memang tinggi nadanya.
1: Tapi ini aku dapat.
0: Iya. Oke, kalau begitu Bang Junaidi. Sama-sama Bang Junaidi.
1: Pakai kalau pulang kini.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Halo.
0: Iya.
1: Apa sebentar main ini, Kak?
0: Sebentar yang main itu ini ada apa tadi Irsan lupa dah tadi. Nanti deh Irsan sebutin ya.
1: Halo.
0: Iya. Apa?
1: Ayangku. Gugur semua mi kodok.
0: Ih, gugur semua mi toh.
1: Ada misalnya kalau
0: Bang. Oke, Bang. Oke, deh. Terima kasih banyak tadi Bang Junaidi. Iya, kenapa Irsan harus lihat contekan dulu? Karena harus lihat siapa yang udah menang, siapa yang udah kalah tadi ya. Prancis lawan Maroko dimenangkan oleh Prancis, Spanyol lawan Belgia dimenangkan oleh Spanyol. Jadi nanti Prancis dan Spanyol akan bertemu nih ya. Dan sebentar jam 5. Jam 5 subuh nanti ada Norwegia melawan Inggris dan juga ada Argentina melawan Swiss di jam 9 pagi nanti. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Yuda ini, Bang Irsan.
0: Oh, Bang Yuda.
2: Iya.
0: Dari mana? Kenapa poso sekali, Ki?
2: Iya.
0: Kenapa poso, Ki? Ku dengar habis lari-lari, Ki, atau bagaimana?
2: Tidak,
0: Bang Yuda dari mana Ki lagi baru saya dengar suara tak?
2: Baru ada muncul ini suaranya dari Bang San di FM ini.
0: Oh sudah ada mi muncul di ini.
2: Baru satu hari.
0: Alhamdulillah ya. Karena setahunya Irsan memang tim teknik lagi menuju ke sana untuk perbaikan. Iya. Tapi aman-aman mi sekarang terdengar di sana.
2: Iya lumayan.
0: Kita di Sabang di.
2: Iya, Sabang Luwu Utara.
0: Di Sabang Luwu Utara. Bang Yuda, kita karaoke lagunya siapa nih hari ini nih?
2: Lagunya Kangen Lagi.
0: Kangen band?
2: Iya, LC. Judulnya LC.
0: Judulnya LC?
2: Iya, LC.
0: Tunggu. Irsan coba cari dulu ya. Kangen band ya?
2: Iya.
0: Tunggu. Judulnya apa?
2: LC.
0: LC?
2: Iya.
0: Penyanyinya
2: Kangen Lagi, kalau salah itu Kangen Lagi.
0: Kangen Lagi, tunggu nanti coba Irsan. Irsan cari dulu. Ada gak ya? Kangen Lagi. Coba Irsan. Oh, Kangen Lagi dari LC. LC. Oke, Irsan siapkan dulu musiknya. Kita boleh menyapa-menyapa dulu untuk siapa ini?
2: Yang baru tadi gabung ada 4 antri. Ada tim yang baru-baru turun ya. Ada Mbak Ica. Ada Siri Dewi. Yeah. Ada Mbak Ana dan semua tempat terkecuali.
0: Oke deh kalau begitu. Sudah siap Miki?
2: Iya.
0: Oke kalau begitu Irsan hadirkan musiknya. Subscribe Lyric Karaoke.

0: Terima kasih banyak Bang Yuda. Iya. Terima kasih banyak lagunya untuk hari ini Bang Yuda ya.
1: Terima kasih banyak Bang Yuda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Yuda tadi gabung sama kita pendengar. Ada siapa lagi ya? Lain telepon ya. 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum, Kang Saputra.
0: Iya, Pak Sewang.
2: Iya.
0: Kok mau menyanyi juga atau saya lagi menyanyi?
2: Saya mau menyanyi juga ini.
0: Iya, mau menyanyi lagunya siapa?
2: Saya malu-malu ke sama Anwar sama Mr. Seth sama Mr. Anu Junaidi.
0: Jadi harus bisa juga, Di.
2: Jangan sampai tiga kali
0: luar biasa juga lagunya ini.
2: Karena ada irisan yang bantu.
0: Jangan sampai tiga kali ya.
2: Iya.
0: Oh, ini
2: lagu yang slow saja di penyanada nah.
0: Ah iya saya pilihkan gitu loh, Di. Oke, jangan sampai tiga kali. Menyapa Miki dulu yang, untuk siapa
2: saya
0: ini?
2: Juga yang melo-melo lagunya bilang.
0: Iya. Untuk siapa tawa lagunya ini?
2: Buat Mr. Anwar, Mr. Seth,
0: Mr.
2: Junaidi, Miss Tantri, sama Yuda, sama Pak Gapo dengan Arjuna.
0: Oh, oke deh kalau begitu.
2: Sama Puan Datu, Bunda Sopi.
0: Oke, siap.
2: Semuanya nih tanpa kecuali.
0: Iya, saya putarkan mic musiknya kalau begitu, Di.
2: Oke, bro.

0: Pak Abdullah dan Sewang.
1: Pokoknya saya nanti cari-cari ke lagu yang jangan minta yang terlalu panjang, Di.
0: Iya, Di. Mantap ini juga lagunya. Enak-enak, Ji. Makasih banyak, Di Sewang.
1: Oke, terus sehat-sehat lanjut juga,
0: Ki. Iya, kita sehat-sehat juga, Di.
1: Walaupun dengarnya persatu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Deng Sewang tadi. Ah, berikutnya saya coba ada Bunda Sumiati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Sumi, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Acara apa ini?
0: Ikaroke.
2: Oh, karaoke.
0: Mau berkaraoke kah ini? Lagunya siapa?
2: Kape musik RRI
0: Makassar. Bunda Sumi.
2: Ya.
0: Lagunya siapa mau kayak karaoke?
2: Kus Plus.
0: Kus Plus yang mana itu?
2: Kopis kolam susu.
0: Kolam susu. Tunggu bimbing dulu sih. Saya coba dulu cari bimbing enggak? Kayak saya jadi imam.
2: Kenapa?
0: Kukira saya imam yang membimbing.
2: Imam.
0: Imam, imam sholat. Kolam susu ya. Saya carikan kita lagunya sembari
2: coba dulu ya.
0: Menyapa kita dulu tahu untuk siapa ini.
2: Pokoknya semuanya yang sudah masuk.
0: Oh, oke, okay, kalau begitu. Aham juga. Saya siapkan musiknya. Baik, musiknya sudah Irsan siapkan. Tadi sapaannya katanya untuk semua aja yang mendengarkan. Sudah siap, Miki, Bunda Sumi?
2: Oke.
0: Saya hadirkan musiknya.

0: Bimbingan.
1: Iya. Oh habis nih. Bunda Sumi, terima kasih banyak Bunda Sumi.
0: Oke, Mirsan.
1: Iya.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Selamat beraktivitas.
1: Sama-sama.
0: Semoga sukses selalu.
1: Sukses kek juga.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sumi, tadi baru gabung nih pendengar ya. Baik, pendengar. Tadi sudah Irsan temanin Anda dengan Bunda Sumi ya, dengan lagunya Kolam Susu. Irsan juga pengen nyanyi lagunya Kus Plus, tapi ini judulnya Diana. Ini versinya ini nih yang enak nih. Irsan coba cari dulu ya, karena Irsan pernah nyanyi lagunya versi siapa gitu ya. Itu asik banget itu versinya. Cuman Irsan belum ketemu lagi karena udah lama lagunya. Baik, mendengar Mas Satu dimanapun Anda berada, nanti deh coba Irsan cari-cari lagi deh lagu-lagu yang lain yang mungkin cocok buat pendengar Mas Satu dimanapun berada. Karena waktu yang sudah sangat-sangat-sangat terbatas, 3 menit aja nih pendengar waktunya sebelum Irsan harus berpindah ke rangkaian lagu-lagu lainnya pendengar ya. Irsan sudah harus pamit undur diri dari Cafe Musik RRI. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Nanti pekan depan aja deh Irsan nyanyinya ya. Karena waktunya udah gak cukup banget nih pendengar. Irsan pamit, terima kasih untuk Anda yang udah gabung. Tadi ada Bunda Sumiati di Sudiang Makassar. Terus juga ada Pak Sewang di Makassar juga. Ada Bang Yuda di Sabang. Ada Junaidi juga tadi di Makassar. Ada Mbak Tantri di Parepare. Ada Bang Z di Rimamasa. Dan Bang Anwar yang ada di Kumala, Makassar. Terima kasih untuk Anda yang udah gabung. Irsan tutup perjumpaan kita di Cafe Musik RRI untuk edisi hari ini, malam minggu kali ini. Karena berikutnya rangkaian musik dan juga lagu-lagu menarik lainnya yang akan kami hadirkan menemani waktu istirahat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Sebenarnya Aku Mampu, karya Lavina Sabila, adalah sebuah panduan pengembangan diri yang mengajak pembaca untuk mengenali dan memberdayakan potensi tersembunyi dalam diri. Inti dari buku ini berfokus pada kekuatan terbesar yang sering merusak diri kita sendiri. Omongan jahat yang berasal dari diri sendiri. Lavina menegaskan bahwa keraguan, kritik diri yang berlebihan, dan perasaan tidak mampu adalah penghalang utama yang merusak rasa percaya diri, memicu stres, dan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Lavina menggunakan gaya bahasa yang ringan dan relatable, menjadikan buku ini terasa seperti teman curhat bagi pembaca yang sedang dalam proses bertumbuh. Penulis tidak hanya menyajikan teori, melainkan membagikan pembelajaran dari pengalaman pribadinya sendiri, termasuk masa-masa ketika ia menjadi merasa tidak percaya diri atau biasa-biasa saja di sekolah. Melalui kisah ini, ia menunjukkan bagaimana ia berhasil mengatasi keraguan diri dan mulai mengungkapkan kemampuannya. Pesan utama yang ditekankan adalah kekuatan afirmasi positif. Kalimat sederhana seperti aku mampu, aku bisa, dan aku pintar, ketika diulang dan benar-benar diyakini, dapat menjadi sumber energi yang besar untuk menggerakkan diri menuju perubahan dan pencapaian. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran memiliki peran krusial. Ketika kita benar-benar percaya bahwa sesuatu dapat dilakukan, pikiran kita secara otomatis akan mencari cara-cara untuk mewujudkannya. Ini bukan tentang keajaiban, melainkan tentang membangkitkan semangat untuk berusaha semaksimal mungkin. Selain berfokus pada kemampuan dan kepercayaan diri, buku ini juga menyelipkan beberapa prinsip hidup yang dijalani penulis untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Meskipun detail prinsip-prinsip tersebut bervariasi, secara umum mereka berpusat pada penerimaan diri, memahami bahwa hidup adalah sebuah perjalanan dengan tantangan dan pentingnya mengendalikan pikiran liar yang seringkali menjadi pemicu kecemasan dan stres. Penulis juga menyinggung pentingnya menyembuhkan luka batin. Terinspirasi dari filosofi seperti stoikisme, Lavina mengarahkan pembaca untuk mengakui perasaan dan luka yang dialami daripada menyembunyikannya. Ia menyiratkan bahwa penyembuhan membutuhkan waktu dan kontribusi aktif dari diri sendiri, bukan sekedar membiarkan waktu berlalu. Teknik-teknik praktis seperti meditasi dan afirmasi positif disajikan sebagai kunci untuk mengendalikan pikiran dan membangun mental yang lebih tangguh saat menghadapi tekanan hidup, masalah, atau krisis. Secara keseluruhan, Sebenarnya Aku Mampu adalah sebuah manifesto personal yang mengubah keraguan diri menjadi keyakinan yang kuat. Buku ini berfungsi sebagai pengingat lembut bahwa ancaman terbesar bagi potensi kita bukanlah dunia luar, melainkan narasi negatif yang kita ciptakan untuk diri sendiri. Dengan memadukan pengalaman pribadi, afirmasi positif, dan prinsip-prinsip untuk hidup tenang, Lavina Sabila mengajak pembaca untuk menghentikan kebiasaan meragukan diri, mulai belajar menerima dan mengerti kemampuan sejati mereka, dan akhirnya berkata dengan mantap, "Sebenarnya aku mampu." Ini adalah bacaan yang sangat dianjurkan bagi siapapun yang merasa stuck di fase dewasa, serba bingung, atau sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami dari jam 5 pagi hingga sekarang menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Yersan Saputra mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Sampai bertemu di esok hari pendengar, tepat di pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan esok hari juga kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan perempat final antara Norwegia melawan Inggris. Dan juga akan ada pertandingan masih perempat final antara Argentina melawan Swiss di jam 9 pagi esok hari pendengar. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Yersan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Esok pagi, siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz dan 1359 AM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Salman.
1: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
0: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Salman melihat barusan nih, mendengar barusan nih?
1: Jadi bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman, makanya orang terkejut bahkan bikin kaget. Nah, artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu, dan terbukti dia mencetak satu gol, kendati pun ada gol kedua tadi itu terluar dari apa, karena terperangkap apa.
0: Ya.
1: Tapi bisa jadi babak kedua Norwegia mencetak lagi dua gol. Seperti biasanya. Berarti 3-1 untuk Norwegia.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Toto. Wah, semangat sekali nih, Pak Toto. Bagaimana?
2: Pokoknya kalau pemain Inggris itu sabar, saya yakin akan tambah gol lagi.
0: Oke.
2: Tidak bisa banyak, 2-1 untuk Inggris nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
2: Terima kasih, salam olahraga, jaya selalu.
0: Jaya selalu. Dari Pak Toto di Surabaya ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi, Pak Daniel.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Daniel. Gimana Pak Daniel?
3: Ya, seperti tadi yang sebut 3-1 nanti. Ini mencu semangat dari Haaland dan Nusa sudah main belum?
0: Iya, oke.
4: Nusa belum Pak.
0: Nusa belum.
3: Nanti Nusa masuk lagi buat tambah supaya 2 gol nanti 3-1. Tadi saya bilang.
0: Oke, baik Pak Daniel. Terima kasih. Ya. Ya, kalau melihat statistik ya, Bung Jupri ya, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris, tapi beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana, Bung?
4: Ya, memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat sebuah tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, artinya bermain dengan low block, yang membuat memang kemungkinan mereka untuk melakukan ancaman menjadi lebih minim.
0: Iya.
4: Itu yang terjadi. Kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi, bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi, begitu disiplinnya ya, pertahanan dari...
5: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, sebelum kita melanjutkan pertandingan antara Norwegia dan Inggris, kami akan hadirkan warta berita untuk Anda di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang masih ingin melanjutkan pertandingan, bisa langsung dengarkan siaran frekuensi RRI Pro 3 di 88,8 FM.
6: Pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kalau kita bergotong royong, bergandengan tangan, kita pasti bisa untuk mewujudkan Indonesia emas.
2: Karena kita kan dari seluruh kabupaten mempunyai banyak restoran-restoran di sini.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Mori Hermalasari, Sari Berita. Istri Wakil Presiden RI Selvi Rakabuming mendorong kader PKK untuk saling bergotong royong dalam mencapai target Indonesia Emas 2045. Ratusan bot UMKM yang berkontribusi dalam event UMKM Dekra Expo 2026 dipadati pengunjung. Inilah Warta Berita. Istri Wakil Presiden RI Selvi Rakabuming Raka mendorong kader PKK untuk saling bergotong royong dalam mencapai target Indonesia Emas 2045, laporan Iin Nurfareni.
4: Perayaan Hari Kesatuan Gerak PKK atau HKG PKK ke-54 dihadiri langsung pelindung TP PKK yang merupakan istri Wakil Presiden RI, Selvi Rakabuming Raka di Hotel Claro Makassar. Mengenakan busana biru muda dengan rambut ditata sanggul ke atas, Selvi memberikan semangat para kader PKK terhadap sejumlah program prioritas dari pemerintah. Selvi menyampaikan apresiasi atas sejumlah agenda yang telah terlaksana HKG PKK ke-54 dan HUT Dekranas ke-46 selama 2 hari mengikuti serangkaian kegiatan menjadi bekal buat pihaknya dalam menghadirkan program yang menyasar langsung ke masyarakat. Karena PKK dan Seruni berjalan bersama dalam memperhatikan perempuan dan anak. Dengan serangkaian kegiatan termasuk MOU terkait dengan pemberdayaan keluarga melalui program bersama dengan Bank Indonesia dapat mewujudkan program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Selvi meminta para kader PKK saling gotong royong dan semangat karena banyak tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan meyakini target Indonesia Emas 2045 bisa tercapai.
1: Saya yakin dengan kekuatan gotong royong dan kerjasama dari seluruh kader PKK yang tadi jumlahnya lebih dari 6 juta di seluruh Indonesia ini, kalau kita bergotong royong, bergandengan tangan, kita pasti bisa untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 nanti.
4: Di akhir, Selvi menitip beberapa pesan buat para kader PKK, diantaranya penguatan keluarga harus berjalan beriringan. Kemudian mempercepat penurunan stunting, pencegahan TBC, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui UMKM. Sementara itu, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian menilai perayaan HKG PKK ke-54 semua terlaksana dengan baik. Termasuk juga dengan kader-kader PKK merayakan dengan gembira setelah tahun ini dilaksanakan di Samarinda kegiatan-kegiatan dan bersyukur bisa kembali merayakan di Kota Makassar dengan berbagai keistimewaan yang dimiliki.
5: Kota Makassar yang merupakan Indonesia Timur dan adalah kota juga tempat banyak ciri khas dengan bermacam kuliner, bermacam adat, kerajinan, dan lain-lain di mana ini menjadi contoh juga Provinsi Sulawesi Selatan di mana Ketua Tim Penggerak PKK-nya sudah berkolaborasi dengan seluruh Ketua PKK sekabupaten, semua kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Selatan sehingga bisa sukses seperti ini.
4: Tri Tito Karnavian menyebutkan untuk HKG ke-55 nanti rencananya akan dilaksanakan di Jakarta.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran khusus bagi 10 program PKK. Laporan Iin Nurfareni.
4: Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK sebagai gerakan nasional dan pembangunan masyarakat yang bermula dari keluarga, dikelola dari oleh dan untuk masyarakat cukup penting bagi pemerintah dalam menjalankan sejumlah programnya yang menyentuh langsung sektor keluarga. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk meminta agar pemerintah daerah memperhatikan program PKK di daerah dengan menyiapkan anggaran khusus. Dan dalam setiap pertemuan, Menteri Dalam Negeri menekankan hal tersebut dukungan program pokok PKK karena ini menyasar langsung sampai ke akar rumput atau di basis paling bawah dan terdepan dari seluruh rakyat Indonesia. Ada 70.000 desa di Indonesia. Ripka Haluk juga mengungkapkan selama ini dukungan pemerintah daerah masih belum maksimal. Ada daerah yang memang telah menganggarkan dukungan APBD kepada pelaksanaan program PKK tersebut dan ada yang belum. Kedepan nantinya mungkin ada reward dan punishment kepada daerah yang sudah memberikan perhatian untuk program PKK dan yang belum.
6: Kepala daerah harus memiliki komitmen untuk secara serius memberikan dukungan dana kepada organisasi atau kepada PKK. Yang paling penting pada saat ini adalah komitmen kepala daerah ataupun TAPD-nya. Bagaimana memberikan dukungan APBD. Ya, kita akan evaluasi. Izin Ibu Ketua Umum, kita akan menyampaikan laporan hasil evaluasi daerah-daerah.
4: Ripka menekankan komitmen para kepala daerah atau TAPD dalam memberikan dukungan anggaran untuk program pokok PKK karena ini sinergi bersama dengan pemerintah. Sementara itu, Ketua Umum TPPKK Pusat Tri Tito Karnavian menyatakan, setiap tahun Mendagri mengeluarkan Permendagri 900 tahunnya sesuai dengan yang berjalan, yaitu agar semua Pemda menganggarkan kegiatan dengan 10 program pokok PKK di OPD masing-masing, di mana Permendagri 900 itu mencantumkan nomenklatur PKK pada OPD terkait yang sejalan dengan pemerintah daerah. Sehingga PKK menggerakkan program dan mencapai target program prioritas pemerintah daerah. Namun PKK harus punya program jelas.
5: Sejalan dengan prioritas pemerintah daerah. Sehingga PKK ini adalah fungsinya menggerakkan program-program tersebut agar bisa mencapai sasaran di grassroots. Ya, pasti itu anggaran-anggaran ada di OPD. Namun memang PKK sendiri pun harus mempunyai program yang jelas. Yang juga sinkron dengan program-program pemerintah daerah.
4: Tri Tito Karnavian menyatakan dukungan dari pemerintah daerah terhadap PKK ini menjadi salah satu penilaian juga sehingga ketika tidak dilaksanakan cukup disayangkan.
3: Ratusan booth UMKM yang berkontribusi dalam event UMKM Dekra Expo 2026 dipadati pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: Salah satu rangkaian kegiatan HUT Dekranasda ke-64 dan HUT Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 tahun ini yang dipusatkan di Kota Makassar, yakni UMKM Dekra Expo 2026, ramai diserbu pengunjung. Bagaimana tidak, event yang berlangsung kemarin sebelumnya diawali dengan jalan sehat anti-mager dan dihadiri oleh ribuan orang. Event ini pun membawa berkah tersendiri bagi pelaku UMKM, seperti owner Wong Kitchen, Tiffany Wongso, yang mengaku omset yang didapat sejak pagi sudah mencapai 1,5 juta rupiah. Ia berterima kasih kepada pemerintah karena memberikan perhatian dan wadah bagi UMKM.
8: Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Wong untuk ikut dalam acara ini karena untuk mendukung UMKM. Saya Wong, saya jual kue tradisional khas Makassar. Sangat senang ketika diajak ikut untuk acara ini. Acara ini sungguh luar biasa.
7: Sementara itu, Ketua Dekranasda Makassar Melinda Aksa menyebut event ini sangat membantu perputaran ekonomi warga Makassar baik di sektor UMKM maupun perhotelan. Di sisi lain, Melinda mengaku di event ini beragam kuliner khas Makassar ditampilkan.
9: Beragam makanan khas tadi seperti dengan tagline-nya apa seribu satu kota seribu rasa karena kita kan dari seluruh kabupaten mempunyai banyak restoran-restoran di sini seperti apa Kapurung, ada nasi kuning khas kita. Jadi memang dari kemarin Ibu Wapres di acara Dekranas pun mengatakan bahwa jangan lupa wisata kuliner di Kota Makassar karena kan Makassar sangat terkenal.
7: Adapun Expo ini adalah festival kuliner yang menghadirkan beragam makanan khas Kota Makassar, bahkan makanan khas Sulawesi Selatan, karena disiapkan pula booth kuliner untuk 23 kabupaten kota di Sulawesi Selatan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Dinas Komunikasi dan Informasi, Diskominfo Makassar mendapat ratusan pengguna baru aplikasi Lontara Plus lewat event Jalan Sehat Anti Mager. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Jalan Sehat Anti Mager kemarin di Jalan Jenderal Sudirman. Ribuan peserta dari berbagai daerah hadir memeriahkan event ini. Kegiatan ini pun dimanfaatkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Makassar untuk menggait pengguna baru aplikasi Lontara Plus. Staf Humas Diskominfo Kota Makassar Indah menyebut 100 orang atau pengguna baru telah mendownload aplikasi Lontara Plus lewat event yang turut dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia ini. Ia menyebut edukasi dan manfaat aplikasi ini akan terus digaungkan khususnya di titik-titik keramaian seperti Car Free Day maupun kegiatan lainnya.
10: Dengan mendownload aplikasi Lontara itu yang terintegrasi dengan aduan, masyarakat itu dimudahkan untuk mengadu di aplikasi Lontara karena ada beberapa item seperti aduan masyarakat, terus bisa juga info bank sampah. Kemarin juga kita sukses melaksanakan SPMB 2026 lewat aplikasi Lontara. Jadi banyak terintegrasi sih layanannya, itu banyak

0: mereka download aplikasi Lontaras supaya mereka bisa melapor lewat situ, dan memang respon dari aplikasi Lontara itu cepat.
1: Adapun aplikasi Lontara Plus merupakan aplikasi dari pemerintah Kota Makassar yang mengintegrasikan ratusan layanan publik dan sistem aduan warga dalam satu genggaman.
2: Dibutuhkan dukungan masyarakat dalam mempertahankan pengakuan internasional terkait Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
3: Bupati Maros Andi Safril Kaidirsa menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Maros untuk menjaga warisan budaya dan kekayaan arkeologi sebagai bagian dari upaya mempertahankan status kawasan UNESCO Global Geopark Maros Pangkep menjelang proses evaluasi UNESCO. Hal itu disampaikan Bupati saat menanggapi pelaksanaan penilaian UNESCO. Menurutnya, tema Hari Jadi Maros tahun ini merawat tradisi, menjemput kemajuan, menjadi cerminan arah pembangunan daerah yang tetap berpijak pada pelestarian warisan sejarah dan budaya. Ia menegaskan keberadaan situs-situs bersejarah dan adat istiadat masyarakat merupakan aset penting yang harus dijaga bersama. Menurutnya, pelestarian warisan tersebut tidak boleh terabaikan meski Maros terus bergerak menuju pembangunan yang lebih maju.
4: Kita ambil tema merawat tradisi dan menjemput kemajuan. Merawat tradisi dalam artian bagaimana Kabupaten Maros terus menjaga hal-hal yang baik, baik budayanya, baik temuan-temuan arkeolognya, di mana Maros ini termasuk kawasan UNESCO Global Geopark. Nah, ini yang kita berharap kita jaga ya, temuan-temuan bersejarah dan adat istiadat yang ada di Maros.
3: Bupati Maros berharap proses penilaian UNESCO dapat berjalan dengan baik dan semakin memperkuat posisi Maros sebagai daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian warisan dunia dan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam mempertahankan pengakuan internasional tersebut.
2: Imi Sulsel sampaikan sirkuit pelaksanaan kejuaraan balap motor dalam Porprov mendatang sudah memenuhi standar. Laporan Zainal Abidin.
5: Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sulawesi Selatan, selaku pelaksana teknis cabang olahraga balap motor pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel mendatang, menyampaikan bahwa sirkuit yang akan menjadi venue pelaksanaan kejuaraan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini disampaikan Adifal Hakim, selaku Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi IMI Sulsel saat diwawancara RRI pada Jumat kemarin. Adifal menjelaskan, sirkuit Atakae, Kabupaten Wajo, yang akan digunakan pada Porprov mendatang, juga pernah menjadi venue pelaksanaan Porprov, sehingga memudahkan pihaknya dalam melakukan uji kelayakan serta standarisasi sirkuit.
6: Karena kebetulan Wajo tahun 2025 kemarin sudah jadi venue-nya, jadi kita uji coba layak apa tidak. Makanya kita kemarin uji coba untuk pra di sana, ternyata ya syukur alhamdulillah bisa terlaksana dan sukses. Kalau standarnya sudah memenuhi syarat, karena makanya kita uji coba kemarin. Kalau kita uji coba kemarin tidak mungkin ada event-event di setelah itu. Dan tidak mungkin juga kita mau laksanakan Porprov di sana kembali kalau memang dianggap tidak layak.
5: Adifal juga menyampaikan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian besaran anggaran dari Dispora Sulsel untuk menunjang kelengkapan penyelenggaraan kejuaraan nanti. Ia berharap Dispora Sulsel dapat segera memberikan kepastian terkait anggaran tersebut agar persiapan pelaksanaan Porprov dapat segera dimatangkan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Bupati Sidrap tegaskan komitmen untuk wujudkan pendidikan unggul. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
7: Pemerintah Kabupaten Sidenendaban terus memperkuat komitmennya menjadikan daerah tersebut sebagai pusat pendidikan unggulan. Hal itu ditegaskan Bupati Sidrap Sarudin Arif saat menghadiri wisuda sarjana pasca sarjana serta pengukuhan guru besar Prof. Dr. Usman di Auditorium Haji Saini Rasak Universitas Muhammadiyah Sidenendaban Sabtu kemarin. Dalam sambutannya, Sarudin Alrib memberikan apresiasi kepada Universitas Muhammadiyah, Sidrap, yang dinilai berhasil melahirkan lulusan berkualitas dan mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah. Bupati Sidrap Sarudin Alrib mengatakan pemerintah terus mendorong terwujudnya visi pendidikan unggul mulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Menurutnya, masyarakat Sidrap diharapkan tidak lagi harus keluar daerah untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Bahkan ke depan, Sidrap ditargetkan menjadi tujuan belajar bagi masyarakat di berbagai wilayah.
8: Sebagai pemerintah Kabupaten Sidrap, sebagai Bupati Sidrap, tentu mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Universitas Muhammadiyah Sidrap yang telah mempersembahkan para ilmuwan, para cendekiawan baru di Kabupaten Sidenendaban.
7: Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenendaban Rappang, Profesor Dr. Jamaluddin Ahmad menjelaskan kampus tersebut

0: terus bertransformasi sejak berdiri pada tahun 2019 melalui menggabungkan dua perguruan tinggi Muhammadiyah. UMS kini fokus mengembangkan program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pada kesempatan itu, Universitas Muhammadiyah Siddin dan Rappam mewisuda 172 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung kemajuan Kabupaten Siddin dan Rappam sebagai kota pendidikan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan lagi pertandingan Piala Dunia perempat final antar Norwegia melawan Inggris di babak kedua ini.
1: Dari Norwegia kali ini, lemparan ke dalam untuk timnas Norwegia. Sementara itu satu pemain ya, Indra ya.
2: Ya, tampaknya
1: Ryerson
2: yang masih terduduk. Mungkin kenapa tadi mikir nggak jadi gol
1: gitu. Lesu gitu ya.
2: Lesu, lesu darah.
1: Lesu darah. Ada aja deh orang Norwegia kenal lesu darah, bro.
2: Iya, lesu darah. Ini warna seragamnya merah.
1: Oh iya.
2: Masih terduduk, bagaimana Ryerson nampaknya mengalami masalah. Kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini masih 1-1, di mana kita juga melihat di tribun VVIP beberapa legenda sepak bola internasional, termasuk juga timnas Italia ada Marco Materazzi, kemudian juga ada dari Brazil Roberto Carlos, yang menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris. Kedudukan masih 1-1. Waktu terus bergulir, Ryerson nampaknya harus ya ke pinggir lapangan mendapatkan perawatan medis yang lebih.

0: dan saya kira ini pertandingan yang sebenarnya berimbang.
1: Ya. Yeah.
0: Karena di babak pertama Inggris bermain lebih baik, kemudian berkiat penampilan lebih baik juga di babak kedua. Artinya ada peningkatan penampilan. Tapi di babak tambahan Inggris kembali lagi dengan penampilan mereka yang saya kira juga sangat-sangat stabil.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi catatan buat Inggris adalah sebenarnya Harry Kane tidak terlalu terlihat di pertandingan kali ini.
1: Yeah. Ya,
0: sebagai goal getter ya, sebagai mesin gol utama Inggris. Untungnya memang Inggris punya Bellingham sehingga memang akhirnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berkurang lah. Artinya dampak dan hilangnya performa dari Harry Kane tidak terlalu terlihat dengan munculnya seorang Bellingham. Tapi secara keseluruhan saya kira penampilan Inggris di pertahanan mereka juga sangat solid karena mereka mampu ya bagaimana juga membatasi pergerakan seorang Erling Haaland, bomber andalan dari Norwegia. Bahkan kalau kita lihat dari catatan statistik, Erling Haaland hanya melakukan 5 kali sentuhan di kotak penalti dari Inggris.
1: Yeah.
0: Artinya sangat minimal sentuhan bola yang dilakukan oleh Erling Haaland di kotak penalti dan hanya satu tembakan tepat sasaran dan satu tembakan off target. Jadi hanya dua tembakan yang dilakukan oleh Erling Haaland di 90 menit dia sekitar 105 menit dia bermain di pertandingan kali ini.
1: Atau mungkin karena pemain Inggris sudah mengenal Haaland, jadi sudah tahu tipe permainannya kayak apa begitu kan?
0: Iya, karena emang
1: sudah bisa mengantisipasinya begitu kan?
0: Terutama kalau kita tahu kan ada John Stones dan juga Mark Gahey ini kan sama-sama pemain Man City. Jadi tentunya mereka sudah mengenal luar dan dalam gitu ya. Ini yang memang menjadi, tapi saya kira ini lebih kepada juga kerja kolektif ya. Kerja kolektif artinya 11 pemain bermain sangat-sangat baik. Artinya mereka bisa membatasi bagaimana bola agar tidak sampai kepada Haaland yang kita tahu memang sangat-sangat berbahaya kalau memang dia mendapatkan peluang yang bisa dikatakan terbuka.
1: Oke, kita akan mendengar Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Bung Zaini. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Silakan Bu Indra.
2: Satu penekanan yang paling diperhatikan adalah pengawalan yang baik untuk Erling Haaland dari Inggris, itu kuncinya.
1: Iya,
2: sehingga pada saat yang lalu Erling Haaland begitu dominan mengatur permainan, kali ini tidak bisa apa-apa. Fokus sudah Bung Zaini untuk melihat Erling Haaland selanjutnya. Tapi memang ini apa pertandingan yang seru sekali, permainan yang hebat.
1: Terima kasih banyak Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
3: Pagi.
1: Ya, silakan Pak Upi.
3: Sayangnya anu ya, calon terus tinggalkan segera anu, segera Amerika sekarang. Jadi artinya sayangnya. Artinya kalau antara mungkin ada anu ya, ada strategi lu tadi oleh pelatih Norwegia musim lalu Haaland keluar, jadi mungkin gitulah.
1: Baik Pak Opi, terima kasih banyak ya Pak Opi ya. Pagi Pak. Berikutnya Pak Arok di Denpasar Pak.
4: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar Pagi.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Besok kamu masuk shift apa?
2: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
1: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
2: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
3: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas Terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda warta berita dari Pro 3 RRI.
3: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
4: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
5: Dari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Perajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya.